Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat, sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda. Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamireng, matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon. Engkang samenika tasih manunggal raos kalian kula pun Taufik Misbun nang warung gaul. Sing kate gabung indang padha gabung 4045040581555610153. Mangga-mangga kelature enggal enggal gabung ki wis ana sing gabung tak priyamane dhisik warung gaul.
1: Assalamualaikum Taufik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mami.
1: Sehat.
0: Piye ki?
1: Ponakane lulus kemarin.
0: Alhamdulillah
1: ngono asi kanca-kancane nggowo barong saya barang iki apa sih Mas Abe?
0: Oh iya, jane anak barong saya barang.
1: Jane Parwis ya. Aku wis gak ancik-ancik pucuk eri saiki Mas Opik, ngomong yatim wis lulus ya.
0: Alhamdulillah.
1: Aku wis gak diutang karo almarhum Mbak Yuyun ya Mas Opik.
0: Nggih.
1: Wis pokoke kari lancar-lancar tok wis.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Ini kemarin iki lho Mas Opik, saya kok ada ini sih, berita duka sih.
0: Nggih.
1: Iya, memang betul ya, betul. Mama nggih meninggal nggih.
0: Innalillahi wa al-Fatihah, kita bantu doa.
1: Al-Fatihah yang penting udah tak doakan. Gye, semoga gye. Husnul khotimah.
0: Amin.
1: Nggih, mugi-mugi kagem kanca-kanca sedanten RRI.
0: Nggih.
1: Es kanca sing laos cuman satu bulan kalau enggak salah enggak naik-naik itu nggih.
0: Nggih.
1: Lah nggih tiranipun kena lambung gitu katanya Bapak Ardi. Aku kaget kemarin malam itu. Yes, semoga teman-teman yang lainnya selalu sehat, dijaga pola makme. Sekarang itu makanan nggak seperti dulu ya, Tenopek?
0: Iya betul.
1: Udah luain banget, wes. Aku sampai tak hati-hati saking wedine makam tahu, ay. Sebenarnya kano kisine ki. Wes. Iki mau masak apa iki wong iki?
0: Ya pancet aku lek ya meniki ya mesti sego pecel iku ora iso masak, masak iso sego pecel to.
1: Lho, lah tangga-tanggane kana.
0: Hah?
1: Ya bolane sam anu iku mang lho pecel iku mang lho.
0: Ya mek pecel to aku lek masak ribet-ribet kuwi kok malah waktune entek ge masak
1: liyane.
0: Ya long ini tangine mepet-mepet e.
1: Lah iya ngono iku dan opek paling banyak job ya.
0: Amin.
1: Iya. Oh mari ki anu apa kinduliutku lek sampe mau dijak bareng ya gampang ta?
0: Oke, siap.
1: Iya, dijak duet-duet itu ya gampang ngalang-alangi mamae lho iku.
0: Injing.
1: Siap. Iya, wis alhamdulillah ya.
0: Nggih.
1: Jurusannya di situ gitu lho maksudku.
0: Nggih, niki lagune napa? Kula siapa?
1: Lagune wis sak kerca Mas Op anu dan opek wis kuwape wena. Biasa, wes aku nggak rela.

0: kon bingung lah iku mang lagune kangen iku mang cek enake.
1: Lah iya, wis.
0: Aku moro kangen karo dirimu dan kowe.
1: Ancen cengal jo tak puterno iku cek enek sing kangen ambek aku.
0: Lah iya moro nempel kelet kayak barangku.
1: Siap, siap.
0: Makasih banyak ya.
1: Monggo.
0: Semoga banyak rezeki yang barokah.
1: Amin, amin, sehat selalu Mama Yati.
0: Diparingi umur panjang karo Allah.
1: Amin.
0: Sehat sing penting pokok rezeki melimpah iku top marko tepis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mami Ati engkang sampun gabungan. Iki ana Kang Aceng pisan wis ngrungokno ambek nyeduh kopine. Enak. Matur nuwun ya Kang Aceng. Yo terus sapa maneh iki ayo. Ayo disik-disikan ayo disik-disikan ayo kisik kayak wong turen iki wis disik wis untup-untup mulai mangisuk sobo iki wis untup-untup ya piye Kang sehat sehat
2: alhamdulillah siapa almarhum
1: Mami Anti kok Mami Anak astagfirullahaladzim Mami Anggi astagfirullahaladzim Mami Anggi
2: innalillahi wa innalillahi rajiun
1: injih
2: kapan?
1: Wingi sonten.
2: Tak tunggak nanti kau nanti paling panjang umur.
1: Amin.
2: Lalu jembar kubure.
1: Amin.
2: Jago matrosule. Cinti tinggal na ya staf bahai.
1: Amin.
2: Kena doman no alangan apa apa.
1: Amin.
2: Ya Allah. Yus. Ya paman nanya nanya apa kamu nentuin Mas Taufik.
1: Betul betul betul.
2: Barang yang dikirim barang titipan.
1: Betul. Wis ngono kuwi. Pokoke wis padha seger waras, dunga-dinunga ya Cak ya.
2: Ya wis ngene iki ya wis awake dhewe memane mari guyon-guyon mari njoko ya karo.
1: Nggih betul.
2: Ya wis ngene wong dunya ya ngene iki. Jare baratno jalan jare Pak Yai, baratne mampir ngombe ana dunya.
1: Betul.
2: Ya wis ditinggalno ya tabae.
1: Nggih Cak, mantun nuwun Cak.
2: Wis tatungakno keluargane nek kono sehat kuabeh larangan apa-apa.
1: Amin.
2: Mame Anggi nek kono tatungakno oleh Gusti Al-Qotimah pada matalane jembar kubure dening umat Rasule larangan apa nek kono wis.
1: Amin amin.
2: Wis oleh salam iki.
1: Nggih.
2: Pak Sarii.
1: Oh nggih, monggo matur nuwun. Waalaikumsalam.
2: Iya. Mame Ati sama lali ambil aku ah.
1: Ayo, ayo, Mami Ati, ayo.
2: Sama lah dipel kau rakan naik Mami Ati, kok kebacut. Orang kau ngatil pun ku ah Mami Ati. Bisa tunggu anak sehat lah di
1: kau. Amin, amin, matur nuwun, matur nuwun.
2: Ya terus ano Butun.
1: Ge.
2: Terus ano Mane, ano Mbak Indah.
1: Ge.
2: Terus ano Neng Leha, Buya Temi. Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Ponco, Bu Bela, Mbak Utami, Sugeng Enjang, terus Wono Mane, Wono Mama Dika, Bu Riatin, Bu Marlena, Mama Yuda, terus Wono Mbak Kang Satewo, Mbak Jumi, Sugeng Enjang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya wis lagune Mas Taufik.
1: Nggih.
2: Lagune ke ono gerajakan wis
1: gerajakan Banyuwangi deng
2: iya
1: wis ya
2: cuma teman cewek ikate budal iki wae
1: napa
2: kate budal Makaryo ya
1: nggih siap
2: iya wis suwun ya
1: nggih matur nuwun
2: ana kasari iku mang assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun kanggo Kang Grendong sing wis gabung iki ayo sing as udah iki apa iki oke alah alah alah alah alah alah alah alah alah alah ayo oh. Ayo sapa sing kate mlebu iki ayo ayo ayo gerak ya wis sing kate gabung ya monggo kula trenggel-gel gabung iki wong serundul serundulan iki ayo sik ayo ayo sapa sik iki ayo sapa sik sing kate mlebu I, ayo, monggo, monggo, engkang badhe mlebet, kula tri enggal-enggal mlebet. Iki sono sing mlebu maneh tak trimoni dhisik. Warung gaul. Nggih.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: gimana kabar Mas Topik?
1: Alhamdulillah sehat. Bunda pripun kabaripun panjenengan?
3: Ya sehat.
1: Niki lagunya apa Bu? Saya siapkan.
3: Lagune Kembang Rawi.
1: Kembang Lawi?
3: Rawi.
1: Rawi?
3: Ya.
1: Oke. Terus salame.
3: Kelandong.
1: Nggih.
3: Mbak Mamati, Mamati tak telepon ora kenek kenapa Mamati nomor waling.
1: Nggih.
3: Yo maaf bener, Mama Anggiku kan umur. Orang goroi.
1: Nggih.
3: Terus buat Bu Pandan.
1: Nggih.
3: Purnomo, Bunda Riatin.
1: Nggih.
3: Mak, sapa sego murah iku Mas? Mak Tun.
1: Mak Tun.
3: Paris.
1: Nggih.
3: Wis Mas kabeh yo.
1: Nggih, siap matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun.
3: Sehat selalu.
1: Amin, amin, amin, amin.
3: Sedaya sehat semuanya sekali.
1: Nggih,
3: matur nuwun. Sarang sekali.
1: Matur nuwun, matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Iki sidung kas tak trimo dhisik warung gaul.
4: Warung gaul Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun?
4: Turut berduka cita Mama Anggi wis kepundhut. Moga Gustul Kotima dan padang dalane kubure lajeng ingkang di keluarga yang ditinggal tabah dan ikhlas. Ya kita saling mendoakan walaupun tidak pernah ketemu.
1: Okay, betul.
4: Pendengar terus pundi.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Matur nuwun sang pandonganipun.
4: Seminggu lah mboten ketemu.
1: Nah gini ku awan-awan terus sih lek siaran ini piye iki?
4: Mari awal terus
1: bengi
4: kodur
1: terus prei wis ngono.
4: Iya. Ya wis semoga sehat-sehat pendengar. Banyak rezeki, umur panjang yang bermanfaat. Mas Togan, aku tak tembangipun
1: nggih. Napa?
4: Tembangipun penyiar radio.
1: Oh, kula berarti.
4: Iya, aku ngefan kok.
1: Iya, nonton nuwun lah.
4: Nggih, ampun kagem Marlena kono wau, Bandung, apa? Priatin, Bu Pandan, Bu Widi, sekalian Pak Bambang, Mas Faris, lan sedoyo kemawon, sugeng enjing, lan sugeng midhangetaken kagem panjenengan. Kita harus selalu belajar sabar dan bijak.
1: Nggih, matur nuwun.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Sri Purnomo. Ki ono maneh si jingkas tak trimoni dhisik. Warung gaul.
5: Warung gaul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Wilujeng enjang Mas Topik.
1: Nggih, wilujeng enjang Bu Pandian.
5: Pundi pawartosipun doang mboten kepanggih?
1: Alhamdulillah.
5: Pirang taun.
1: Lah ya iku wis bertahun-tahun iki kayae.
5: Lagi lagi dodol, saiki kok sadean
1: ngono. Lah ngene iku, wis iki asine Budemi iki mang ternanake jari. Ya wis aku ae sing dudal budhe aku ngono iki wong-wong ya kayae wis suwe ora
5: sing masak.
1: Lan apa?
5: Sing masak.
1: Sing masak ya dhewe wong kene. Senengane sego
5: goreng.
1: Aduh aduh aduh wis sego senengane ya sego iki apa jenis sego pecel?
5: Sego pecel?
1: Sing digoreng. Dadi sego pecel goreng. Aduh aduh.
5: Nggih badhe sarapan.
1: Nggih.
5: Lagune anu asik.
1: Napa?
5: Apa ya? Semoyo wis.
1: Semoyo lah kok semoyo rek.
5: Ya semoyo ora mbayar.
1: Oh iya ya wis ngono. Semoyo.
5: Badhe salam nggih.
1: Monggo.
5: Kagem kula wau Bu Sri Purnomo.
1: Nggih.
5: Bunda Marlena.
1: Nggih.
5: Kula wau Kang Grandong
1: nggih. Nggih.
5: Kang Grandong Bu Riatin, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Sri Gati.
1: Nggih.
5: Popo Bambang, Popo Eko, Popo Widi, Bu Widi, Popo Suharnoto, Popo Iswoyo, Kang Ateng, Mbak Indah, Bunda Sumiatun, Bu Tati Lahor, Mas Faris, Pak Sari'i, kagem Ibu Satiah ingkang wonten Singosari, Bunda Leha.
1: Nggih.
5: Sampun Mbak Topik.
1: Nggih, matur nuwun.
5: Mbak Titik.
1: Nggih, Mbak Titik.
5: Kalian Pak Jono ingkang wonten Pagir nggih.
1: Nggih. Matur nuwun. Isa
5: kagem sedaya pamireng.
1: Nggih.
5: Oh mereka wonten berita duka kalau mau nggih
1: nggih
5: Vilo Sungkowo Mas Topik nggih.
1: Nggih nggih.
5: Sampun.
1: Nggih.
5: Matur nuwun
1: Mas Topik sehat.
5: Oh salam dateng Ipam kali Ires.
1: Oh nggih, Ires pun kuliah
5: sak niki. Selalu.
1: Nggih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandian. Iki sing kate gabung ditahan dhisik ya, kita puterne lagu ya. Dadi engko mari ngene aku bakal balik maneh.

0: aku.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Jam 7 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. 404-504-081-5569-1053. Pak Widi, Bu Widi, Pak Bembang, Bunda Riatin, matur nuwun sangat kagem sing wis iki apa jenenge gabung ya kan. Iki ana Mbak Titi Widya L. Warung gaul.
2: Kan jeneng kono Ele, tapi jangan dilupakan.
1: Piye?
2: Aji, kademen aku mas.
1: Oh kademen, ya wis.
2: Kademen Pol.
1: Sehat selalu ya Mbak yo.
2: Alhamdulillah sehat. Yes. Kapurone ilang loro wisan.
1: Iya. Yeah.
2: Wingi sore ku, wingi isu Pak Adi kan WA kirimi foto. Ti nyanu dongakno yumu yo kritis ngono. Terus WA-na lah lumayan, terus sore pas kiroah maghrib iki lho Mas. Pak Adi nelpon kan. No, ST yumu gak notet. Is salah aku iku posisi mertamu.
1: Wah.
2: Ada rasa ni, awal aku kudu. Yes, ya ya pemenang. Ya mungkin sakit temami selama ini guys, isang lebur kabeh desa-desa ni.
1: Okay, mat. Mungkin.
2: Sudah hati mahu mami yang
1: mengapi. Amin.
2: Api banget. Ya. Lek kelangan sih, tenan kelangan.
1: Ya wis kabeh ono dalane wis Mbak yo wis muga-muga sing ditinggal nanti kaya kesabaran nah wis ya.
2: Muga-muga dulur papat kabeh wis kaya kesehatan. Paringi panjang amin, umur sing manfaat. Ele. Lek dilo kondisine mami kaya ngono iku yo. Ya ikhlas tapi ya jenenge menungso iki lek wis kadung cidek ya apa sih perasaan ya.
1: Oke. Pokoke sing sabar ya, Mbak, ya.
2: Kandengan gapura telu dicukuk siji-siji. Ya wis ngono Mas.
1: Nggih, Mbak. Matur nuwun sing sabar ya Mbak yo.
2: Sedelno kelangan yo.
1: Nggih, siap nggih Mbak.
2: Nggih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pokoke Al-Fatihah kagem Mami Anggi, mugi-mugi diparingi kesabaran kang sing ditinggalno lan Gusti Allah timah ke sing wis lunga nggih. Terus iki maneh ono Bapak Ibu Widi. Assalamualaikum Mas, semoga diberi kesehatan. Amin. Lagunya Udan Segoro. Salam buat Bu apa iki jenenge? Salam babemu Bu Sumiatan, Pak Gandong, Pak Bambang, sekalian Bu Titi, Bu Pandan, Pak Ismoyo, Bu Yatemi dan untuk semuanya. Nggih. Matur nuwun kagem sapa iki sing wis gabung ya kan sing kate gabung monggo kula tring galenggal gabung ya barengan Taufik Misbun nang isu iki sing kate request ya monggo kula tring galenggal request terus 404-504 iki ana maneh tak trimane dhisik. Warung gaul.
0: Warung gaul. Senenge. Mulai sih harus masuk lo.
1: Napa?
0: Buat harus masuk.
1: Nggih, kalem.
0: Iklan, kudu sabar. Kok nggak sabar? Iku jadi bapak ini. Do kan kudu ngelakon di sabar. Masih dilok nawang jecet. Sabar, kok sabar? Iku panjang umur akhir segini. Betul lah Mas Taufik.
1: Nggih, ini lagunya napa nggih?
0: Lagunya Lintang Asmoro.
1: Nggih, siap. Lintang Asmoro. Salamnya kagem sinten. kagem kasalame kagem sinten?
0: Salame kage anu Bu Ida, Bu Farida Palu, pirangan kena, Pak Berga, Bu Marlena, Bu Sumiato, Bu Sri Gati, Bu Sri Gati, Tante Ni, Bu Sri Purnomo, Bu Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Pak Widi, Bu Widi, Pak Pandan, Pak Pandan, si Isus, Pak Pandan di sini, senengi, senengi, suaranya kontonnya seru, nu seneng, nonton Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris. Sapitri, Bu Indah, Pak Jono, Ereru, Lo Andeng, Aceng, Bunda Aceng nomor piro ya? Aceng, Pak Grandong, Pak Suranto, Pak Titik Wakir, ojo nangis, aku lu melok nangis pisan, kape yo gelota. Alfa TKA, aku bila minas saja nggak bisa nangisin. Alhamdulillah, ya bila lamin aroman tak kemar lagi yang penting dia kan aku tuh kaya kan ini segala tolongin. Serta lagi na angam tak alaim. Airil mah ketubi alaim warabdarin amin. Kebarat putih padang salane Bu Anggi ya aku ya. Ya ampun itu susah-susah nih untuk alam dunia sedoyo.
1: Amin.
0: Yang ditinggalkan semoga sehat.
1: Amin.
0: Segera selam kata rezeki nih. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Riatin ya. Sing wis gabung iki ana maneh boleh RSI sarapan warung Kaul Mas Taufik. Selamat apa iki? Salam Semalang Raya. Nggih matur nuwun lho boleh ha iki ana maneh. Sopo ki Pak Supanan ya selamat pagi Pro RRI Malang dulurku kuape selamat Semalang Raya Pak Nobakso Pakistan dal payak matur nuwun Mang ya Pak Widi Bu Widi alhamdulillah sampun gabung assalamualaikum waalaikumsalam Pak Ismoyo wis mari kabeh. Ayo sing gurung podo gabung yundang podo gabung lho kiyo. Ya wis iki sono beberapa lagu sing wis tak siapno kaya dulur-dulurku kabeh. Nah iki pisan iki wis iki sing wis kadung ada-ada telepon kok Jakarta mosok ora diterima kongkos neni wonge warung gaul.
3: Warung gaul. Gimana nih bro? Katanya dengar-dengar di Malang dingin banget.
1: Dingin banget. Dingin.
3: Jakarta juga agak dingin, apa redup gitu loh. Biasanya kan terang ini agak redup, anginnya pun kencang, jadi agak dingin gitu loh. Okay. Tapi nggak sedingin di Malang itu. Tapi yang penting sehat ya bro ya.
1: Gih siap.
3: Iya.
1: Pokoknya sehat selalu.
3: Apa nih gue mau denger lagu ada nggak kalau ada nih ya, Tarling Cirebonan.
1: Apa?
3: Tarling Cirebonan.
1: Judulnya Cirebonan.
3: Tarling Cirebonan.
1: Tarling
3: Cirebonan. Judul lagunya Terlalu Sayang. Kalau ada
1: Terlalu Sayang Caca Tarling Cirebonan gak ada ini Pak. Terlalu Sayangnya dan, ada. Cuman ya ada versi Caca Adila Vita Alvia
3: ya, kalau ada sih itu aja.
1: Happy Asmara itu. Mau gak atau Nela Karisma?
3: Ya, tapi Tarling Cirebonan. Jadi bukan dangdut ya, tapi agak lagu Jawa lah gitu loh.
1: Oh,
3: ini
1: gitu.
3: Acaranya iya.
1: Enggak ada ya, Pak. Ini adanya yang versi ini.
3: Versi apa tuh?
1: Ya, versi ini versi kayak versi Caca Ardila, Vita Alvia kayak gitu.
3: Gitu, tapi lagu-lagu Jawa gitu ya.
1: Iya,
3: acaranya lagu
1: iya. Terlanjur iya, sayang judulnya. Enggak apa-apa ya.
3: Iya. Nggak apa-apa deh.
1: Okay.
3: Ya salamnya buat semua aja ya.
1: Siap.
3: Kedinginan nih gue nih. Waduh. Ya Jakarta aja dingin. Apalagi di Malang ya.
1: Iyalah.
3: Ya kadang-kadang gue kangen nih mau Malang, gue pengen
1: ya sinilah.
3: Malang lagi.
1: Sini.
3: Ya, tapi tugas masih belum selesai sih, mau bilang apa
1: ya? Iya betul ya, diselesaikan ya. Dulu
3: iya kita selesaikan dulu deh, kapan-kapan gue mampir ke Candi Panggung. Gue nih kadang-kadang gue lewatin RRI Jakarta Jalan Merdeka Barat 4 karena kalau gue lewat itu gue inget Malang gitu.
1: Iya. Malang memang selalu bikin sayang dan mengangankan.
3: Iya Malang itu so always in my heart.
1: Oi.
3: Selalu di dalam hati.
1: Always.
3: Always in my heart. Ya, mau bilang apa? Soalnya kan semuanya penyiarannya baik sama gue semua, jadi ya gimana ya, jadi gimana, udah dari zaman dulu ya, dari sahur gue ingat banget. Ya, ya, bro, salamnya buat semua aja ya.
1: Siap, terima kasih.
3: Oke, bro, tetap semangat, sehat selalu ya. RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imus yang juga sudah bergabung ya. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, ya silakan, Anda bisa bergabung kembali. Ini masih keroyokan. Ayo monggo-monggo sapa sing kate mlebu ndang mlebu ya. Saya tak terima ini dhisik sing ki. Warung Gaul.
4: Warung Gaul.
1: Suwe men wong iki nang diarek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aku mau mengucapkan bela sungkawa ya atas berpulangnya saudara kita. Mudah-mudahan
1: amin.
4: Dia diterima dirinya ya.
1: Amin.
4: Diterima amal baiknya, diampuni segala dosa-dosanya ya.
1: Amin.
4: Kami alam bisa mengucapkan selamat jalan bunda. Mudah-mudahan keluarganya diberi kesehatan, penambahan, kesabaran. Sekali lagi aku ucapkan ya. Selamat jalan, bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Nggih, semoga saja almarhumah senantiasa diberikan jalan terbaik, diterima segala amal perbuatan, dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan. G, warung kaul.
5: Warung sugeng nginjing Mas Faris.
1: G, sugeng nginjing Mas Faris. Monggo pun lagu apa?
5: Husnul khotimah nggih kagem Bunda Anggi nggih.
1: Nggih.
5: Mugi-mugi dosa-dosanya diampuni.
1: Amin.
5: Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, tabah.
1: Amin.
5: Juga ikhlas tentunya ya Mas Taufik ya.
1: Injil, amin.
5: Nggih. Jenengan sehat ya Mas Taufik?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
5: Nggih. Niki tembangin apa Mas Taufik sing sampean ready ini?
1: Niki Mas, coba dadi aku Octavia Perih Vita Alvia.
5: Perih? Nggih pun kemawon mboten napa-napa.
1: Nggih, siap. Matur nuwun salami kagem.
5: Sarapane pecel nggih.
1: Nggih, salami kagem sinten monggo.
5: Nggih, salami kagem Bu Sri Purnomo. Wonten Bu Sri Utami. Wonten Bu Sumiatun.
1: Nggih.
5: Bu Pandan. Wonten malih Pak sinten niku Pak Grandong. Agung Iswoyo. Wonten Mas Bagas, aku mau dalu libur ya Mas jenengan.
1: Nggih.
5: Oh, makane Mas Bagas kok piyambak.
1: Nggih.
5: Wis wonten malih Mas Ruli.
1: Nggih.
5: Wonten Mbak Rahayu, wonten Tris Tunggal. Wonten Mas Ari, Mas Iyam, Mbak Tejo, Mas Arga. Pun sedaya mawon Mas Taufik.
1: Nggih, siap, matur nuwun. Nggih,
5: suwun nggih Mas Taufik, nggih sami-sami.
1: Nggih, matur nuwun.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Faris sing wis gabung. Iki sing kate gabungan maneh, sabar dhisik kita puterno lagu-lagu sing wis di request. Mari aku bakal balik maneh, sik ana mung telepon ora. Oke, siap, tak puterne lagu dhisik ya telurku kabeh ya.

0: Dano kene.
1: Mas, sampean ben dino nyusuli aku gak disenani pacarmu, Mas.
0: Kan pacar kawakmu.
1: Tak masa. Tekok itu nanan kok.
0: Masalah kayak betul telat asuk.

Nggih matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon. Lagune wis tak puterno kabeh ya sing kate gabung ya monggo klatreng gelenggal gebung sing kate request ya monggo sak ana waktu. Iki mang ana dulur-dulurku sing wis gabung boleh iki mang yo. Waduh. Ayo monggo ingkang badhe gabungan klatreng gelenggal gabung. Sedaya kemawon langsung 03414404504081555910153. Sing saiki lagi makar yo, pokoke ya tak kancani tekok kene ya kan. Iki mang ono Mas Faris Pisan sing wis gabung njaluk lagune Vita Alfia judule Peri. Langsung ae tak puterno Mas Faris yo, gas gas gas.

Nah iki mang yo ana Mas Agus sing njaluk lagune teko pokoke judule Sanes Mas. Aduh iki ana Niken Salindri Sanes Racing tak siap no ge sampean Mas Agus. Sugeng injing kagem sedaya kemawon sing saiki lagi makarya sing saiki lagi kerja kuliah lagi wis lapo ae ya.

0: Tu nanggone sanggrahan Kutom Batu nggih kula aturaken juga nginjing sehat selalu kagem panjenengan kali keluarga engkang badhe kepungan monggo ana Bu Sri Utami pisan iki mangko kangelan mlebune iki wis rada enteng iki ndang jajal dileboni muga-muga lek dileboni ambek kondisi wis enteng ini kan luwe penak ngono lho ya dadi sing kate mlebu ya ndang padha mlebu ya dulur-dulurku kabeh. Iki lek ngomong jene ini beberapa wong iki fenomena bediding ini iki ancene ya kudu njogo sing jenenge kesehatan, kudu njogo sing jenenge apa pola makan, pola istirahat ben ra gampang lara ngono ya. Nah, carane ku ya gampang ancene ya mangan sing cukup, istirahat aja lari olahragane ya kan. Wayahe sarapan ya sarapan. Waya mangan yo mangan, waya kerja yo kerja, aja amburadul. Engko lek amburadul ku kangelan. Iki ana maneh sing wis gabung tak trimone dhisik sugeng enjing warung gaul lho lho lho. Nggih, halo Kak Krung, ki suarane sapa ki?
1: Selamat pagi Mas Oki.
0: Nggih, selamat pagi saking sinten?
1: Dari saya.
0: Nggih, sinten iki?
1: Aku Mas
0: Uun, Mbak Uun nggih.
1: Iya.
0: Nggih, pripun? Pak pawartosipun. Hah?
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, ganteng.
1: Sukses ya semuanya ya.
0: Amin, matur nuwun. Sampean sehat nggih. Usahane lancar nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, matur nuwun. Wis pokoke tambah laris, tambah akeh buka cabang nang dindi. Nggih, sami-sami.
1: Coba tahu suatu saat berkolaborasi.
0: Oke, masuk akal itu.
1: Kayaknya Mbak Riza juga buka itu juga kayaknya.
0: Oh, masa?
1: Pernah lihat ini sih.
0: Store.
1: Pernah lihat ininya pokoknya. Tapi nggak tahu sih itu Mbak Riza atau bukan. Tapi kayaknya iya.
0: Storynya, iya paling Mbak Riza paling.
1: Ya, sukses aja sih buat semua kru RRI.
0: Matur nuwun, Mbak Uun, sampean yo sukses, sampean ndang buka cabang yo.
1: Amin ya Allah. Buka deh.
0: Biar tidak ada kendala apa-apa Toki.
1: Kalau kendala sih, ya namanya hidup ya Mas ya. Ada aja Mas.
0: Betul.
1: Gak mungkin kalau yang lancar banget itu nggak mungkin.
0: Betul, ya, betul. Betul, kalau lancar banget tuh namanya Kano.
1: Aku tahu arahnya kemana.
0: Sinetron, sinetron, sinetron. Gue biasanya lancar-lancar aja ngono happy ending.
1: Iya, iya benar. Sinetron itu benar-benar seneng banget ya. Kayak, gini loh maksudnya. Bukan sinetron sih. Yang paling lancar adalah kelihatan-kelihatan yang seperti apa beritanya artis yang tidak pernah ada pasang surutnya.
0: Betul. Ya sing diketokno sing penak-penak tok ngono kae. Ya wis pokoke seger waras ae Mbak ya. Iki lagune sampean njaluk apa ki?
1: Aku kepengin negara angin, Mas.
0: Negara angin.
1: Ndi apa? Kae
0: iso. Kae iso aku kae iso. Kae Mas. Tanggal 15.
1: Di mana?
0: Di Lamongan.
1: Maksudnya aku lihat postingannya atau lihat live-nya itu di mana?
0: Oh, ini nanti di tanggal 18 di Ngabab Pujon aja Festival Lentera.
1: Oh, gitu.
0: Nanti ada
1: ritnya mahal toh, Mas? Topik gitu.
0: Oh, enggak, ini murahan. Astagfirullahaladzim. Iyo, gampang wes nanti bisa langsung DM aja di @mc_taufik.
1: Oke.
0: Itu nanti di situ ada portofolionya juga, ada kontak personnya juga, ada manajer saya.
1: Oke.
0: Manajer saya nanti. Kenapa?
1: Yang di acaranya Mas Taufik ini ada temanya.
0: Ada, nanti ada temanya itu kayak Festival Lentera gitu.
1: Kalau yang di sini, kalau yang sekarang ini, yang acara di ini.
0: Oh, enggak ada, ini enggak ada live-nya ini.
1: Loh, bukan, maksud itu ada tema yang perlu dikomentari apa enggak?
0: Oh, hari ini. Iya. Gak ono ya aku mek dodolan sego pecel ngono tok iki mekan. Kamu suka pecel apa enggak? Ngono.
1: Enggak tahu, Mas.
0: Loh. Kamu tuh lo suka makan nasi pecel apa enggak?
1: Suka, tapi pecelnya dari Tulungagung.
0: Oh, kalau yang selain Tulungagung enggak suka?
1: Kan yang bawain beda.
0: Oh gitu. Berarti kalau pecel Tulung tok enggak mau ya?
1: Enggak mau.
0: Kalau Tulung iya, kalau pecel iya. Agung tok ya enggak mau. Maunya Tulung sama Agung.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Mas Aji di situ toh?
0: Mas Ajinya enggak ada nih. Nanti habis ini, habis saya siaran jam 10 nanti Mas Aji sampai jam 3.
1: Oh iya. Salamin ya.
0: Nggih, siap. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Uun, sehat selalu, lancar usahanya.
1: Amin, amin ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Uun ya, sing wis gabung iki pisan, wong iki kaya rupane kangen ambek Malang iki. Warung Gaul.
2: Sing gaul lol.
0: Kangen ambek Malang kowe ya, mesti ya.
2: Pasti dong.
0: Terus iki lagune apa tak siap no?
2: Wah, langsung lagu
0: iki. Lagu sik engko baru ngobrol. Lah engko lek ngobrol sik engko lagune mesti lali lho.
2: Lagune Arif Citeng ae wis.
0: Eh?
2: Lagune Arif Citeng.
0: Judule?
2: Judule Mars Cah Edan ada.
0: Ka ono Mars. Ka ono e.
2: Oh, ka ada Mars Cah Edan itu.
0: Ka ono. Ma kanok ki ono mari kang mari opo ki mari kangen
2: ya wis kalau enggak ada ya kelancing blenderang aja
0: kelancing
2: blenderang
0: enggak ono pisan kon
2: enggak ada
0: enggak ono ya opo ki ayo bingung tong ini ki aku
2: padahal kemarin sama Budimne diputer itu.
0: Ya oke okay, tak puterno tapi di format yang lain gak apa-apa ya.
2: Oh enggak apa-apa.
0: Yang penting diputerno. Oke okay, siap.
2: Nah, ini mumpung belum hilang sinyalnya Mas.
0: Betul. Gak apa kelancing?
2: Lancing blenderang.
0: Oh, lancing toh gimana?
2: Lancing itu kalau orang Banyuwangi kan bujang.
0: Oh.
2: Ujang blenderang itu wis kadaluwarsa wis.
0: Iya. Wis nget-ngetan.
2: Wis nget-ngetan nah, padha megangan nget-ngetan
0: iku. Lancing blenderang. Oke, siap. Ada lancing blenderang ready. Aku mang tak kei ka lancing blenderang. Makane kok salah tak golek renek tibake lancing blenderang. Oke, ready nek ngono.
2: Iya. Di sini mati lampu, Mas.
0: Oh, alah. Lah kok iki ono sinyale lek mati lampu?
2: Ya itu, ini sinyal karen-karen sebelum sinyalnya hilang kan tak sempatin nelpon.
0: Oke, siap. Terima kasih loh Kang Aceng yo, saya selalu yo sampean yo.
2: Ya, amin, Mas.
0: Salame gesopoki.
2: Salame damel polo-polo kundik wajak kuabe, Mas.
0: Nggih, siap.
2: Tanah kelahiranku wajak, Mas.
0: Iya betul. Tapi wis ya, saiki ya, wis ora tau mulai nang wajak.
2: Iki wis pinten taun nggih lebih 15 tahun.
0: Lah ya iku, apa sampean gak kangen sampean wis lek paspora kangen mbek wajak ngono apa sing dilakoni?
2: Ya pisan ngambil konco-konco Mas.
0: Iyalah.
2: Nah cuma gitu bisanya kadang satu dihubungi habis itu yang dihubungin ngubungin yang lain jadi rame Mas.
0: Oh video call anu ya.
2: Iya video callan kadang kalau pas ngumpul video callan tuh ada yang dari Jakarta dari pokoknya dari mana-mana itu di video callan tuh rame Mas. Padahal ya podo-podo wong wajake kabeh.
0: Podo wajak tapi nglumpuke gak nek wajak nglumpuke nek WA. Alah ya wis ora apa-apa Mas, sing penting seger waras kabeh dinunggu ngono lho.
2: Seger waras kabeh. Lancar rezekine kabeh. masih juga tak dungak lah yang ngono.
0: Matur nuwun.
2: Pokoke salame damel sedaya mawon.
0: Nggih, nggih, siap, siap. Matur nuwun, Mas.
2: Kalimantan nek pawana sing ngeten iki.
0: Iya, ndek kene bediding lho, Mas. Andriani kok.
2: Ya pokoke lek isu metu kabut niku wis awane jelas pawanase pol.
0: Ya wis pokoke sing penting seger warase wis, Mas yo. Ndek kene iki bediding. Iki kabare nang Gunung Bromo kono ki sampai es dadi es.
2: Oh anu napa metu
0: metu es iki embune iku dadi es. Iya saking soal nek kono jenis gunung ekstrim.
2: Nggih nggih. Yen bone sing penting wis nyambut gawe hati-hati. Jamane jaman angel Mas oleh gawean opo ae wis ditekuni
0: gas digas digas ngono ae
2: ya ora usah pilih-pilih gawean sing penting megawe
0: betul betul betul betul setuju aku iku Kang
2: saiki pilih-pilih lengah titik diganteni
0: malah alah tenan kok diomong ya lah ayo iku makane Kang Kang wis pokoke seger warasae wis gawe sampean lancar sak kabehane wis ya.
2: Nggih, nggih pun ngoten mawon pun.
0: Nggih, sami-sami Mas, matur nuwun.
2: Tunggu lagune mbok menawa isih nutut kali sinyale. Dale lek sinyale ilang nggih radione nggih.
0: Oh, ya gak karu-karuan radione. Nggih. Matur nuwun. Nggih,
2: ngoten mawon, matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Grandong ya. Mas ya tarang Kalimantan kono ya pangga ta ngrungokno radio RRI Malang. Pamane lek pas kangen ambek kanca-kanca wajah ngono ya kan. Sale Kang Aceng iki kan ancene wong kono asline. Ya ngene iki cara terbaik untuk menikmati kekanengenan ya kan dengan ngrungokno radio RRI ya kan. Ha, engko iso kanca-kanca ya iso dikirimi salam dan sebagainya. Ya wis ngono karena saiki wis enek lagu-lagu sing tak siapno. Aja nanti tetep nang kene ae mari ngene aku bakal balik maneh ya dulur-dulurku kabeh. Ya wis, sing kate WA request-request lagu ya monggo ndang padha request kok mareng ngono tak puterno siji-siji lagu ning.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
2: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
1: Jangan bakar sampah sembarangan deh, bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

0: Ya matur nuwun ya jam 09.18 menit waktu Indonesia Barat singkat gabung ya seno waktu indang pada gabung. Ayo nang pada gabung. Iki mang wis tak puterno kabeh lagu-lagu sing wis dijaluk ambekan dulur-dulurku kabeh. Sing gorong sempat request ya dang pada request no. Wong si ono waktu sampai jam 10 ya kan. Pokoknya sing mang gak sempat request ya rapopo. Iki si ono waktu kemarin ini lagu-lagu sing di request ya bakal tak puter no kok ya. Ya wis lah sing wis mari request sinteni lagu-lagu nih gimang Mas Agus ya wis mari ono begirun pisan. Ono Bunda Riati, ono Bu Sri Purnomo, ono Bu Pandan, ono Mas Faris, wis kabeh ga ora iso nyebutno siji-siji. Mangono Kang Aceng lagune ya wis diputerno, wis ya kan. Andani go enak le musuh tapi iki ya. Iki wis goku ya wis katentek aku ya tak kora-kora siap-siap ringkes-ringkes soalnya engko lek gandeng diring kesih saiki engko malah gedendiapan lek pas kate tutup. Ya wis nek ngono dulur ya ati-ati kabeh sing padha makaryo sing saiki lagi mangkat makaryo ya matur nuwun ge kabeh.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega, kalian tega manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua. Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nggih, matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami di kota Simanunggal Ras kalian kula matur nuwun ingkang sampun request-request. Nggih, kula nggih gadah tasik gadah beberapa lagu ingkang badhe kula aturaken ing panjenengan sedaya ngancani ingkang sakmenika lagi makaryo ya kan. Ya wis kalian karena saya wis jam 10 gimana aku kura-kura wis mari wis tak ringkesi kabeh. Saiki wayahe aku tutup ya, matur nuwun sing wis gabung gimana ya kan. Jok lali ya meni balik mana ambil aku Taufik Nisbun saking Candi Panggung 58 kelompok Taufik Nisbun matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rahayu, salam budaya.

nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk, dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal. Saudara pendengar, pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Senin 6 Juli 2026. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saat ini tim penyelidik masih berada dalam lapangan untuk melakukan penggeledahan. Namun Budi belum mengungkapkan lokasi yang digeledah maupun barang bukti yang ditemukan. Budi menambahkan informasi mengenai lokasi penggeledahan dan hasil yang diperoleh penyidik akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
4: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
3: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
4: Kenapa kau terlalu buru-buru?
3: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
4: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
3: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
4: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor, dia mogok.
3: Susah memang kalau bicara dengan motor.
5: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Belum juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas. Mikir. Awas. Ah!
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
0: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pas jam 11.
1: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan saya Haji Santoso yang menemani Anda di edisi hari ini, hari Kamis, kalender siar 9 Juli 2026. Seperti biasa, setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 1 jam ke depan Anda bisa menyimak sajian Jagong UMKM. Untuk edisi hari ini telah hadir di studio pendengar narasumber kita di kesempatan untuk Jagong UMKM ada Mas Ivan. Selamat siang Mas Ivan.
1: Selamat siang.
0: Oke, nama lengkapnya Mas Ivan Fah Abi Dalbar.
1: Betul.
0: SHSPT. Yeah. Ini owner dari Love Bio Solution. Nah, ini bisa dijelaskan. Ini bergerak di bidang apa ini? Love Bio Solution. Okay.
1: Baik, terima kasih atas waktunya Pak Haji. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya kami ke sini. Okay. Saya ucapkan terima kasih. Suatu kehormatan bisa hadir di sini Pak Haji.
0: Ya. Jadi terima kasih kembali.
1: Jadi Love Bio Solution ini kita intinya kita bergerak di bidang peternakan.
0: Peternakan
1: betul. Tapi secara lebih spesifik, kami bergerak di ibaratnya kalau anak-anak zaman sekarang bilang itu circular green economy, Pak. Jadi kita memang berfokus kepada sesuatu yang green, yang saat ini lagi in, Pak, ya. Jadi dia berfokus di pengolahan sampah organik.
0: Pengolahan sampah organik.
1: Betul.
0: Jadi sampah ini bisa dimanfaatkan, ya?
1: Sebetulnya iya. Kalau kita tahu caranya.
0: Oh gitu. Nah, kenapa Panjenengan bergerak di bidang ini? Ini kan kayaknya jarang sekali ini ya orang melirik usaha pengolahan sampah organik ini.
1: Betul. Nah, jadi pertama-tama itu memang muncul dari keresahan saya sendiri, Pak. Di rumah itu sering banyak sampah-sampah makanan menumpuk, sampah-sampah sisa buah, makanan dan sembarang kalir itu. Nah, saya pikir ini kira-kira bisa dibikin apa sih untuk keberlanjutannya seperti itu. Kemudian setelah saya mengerjakan itu, ternyata beberapa waktu berikutnya saya menemukan sebuah, wah ini ada yang baru nih. Itu namanya larva maggot.
0: Maggot ya.
1: Black soldier fly. Nah, terus setelah saya ulik-ulik kembali, ternyata maggot ini, wah, fungsinya bagus sekali untuk keberlanjutan pengolahan sampah ini. Salah satu yang menjadi saya tarik saya itu dalam satu siklus itu bisa menghabiskan sebanyak 4 kilo sampah organik. Nah, jadi ibaratnya ketika 1 kilo maggot bisa bisa mengolah sebanyak 4 kilo sampah. Nah, bayangkan kalau kita punya 1 kilo, 2 kilo, bahkan 10 kilo. Nah, bagaimana dampaknya untuk lingkungan sekitar kita? Seperti itu, Pak.
0: Oh, gitu. Ini mulai tahun berapa, Pak, dengan melirik usaha ini?
1: Kalau saya mulai di tahun 2023. Tapi jauh sebelum itu, sebenarnya saya tahu konsep maggot ini sejak 2019.
0: Nah, sudah tahu konsep tentang maggot ini ya, tapi berkecimpungnya di tahun 2023.
1: Betul.
0: Oke, ini kan larva ya. Jadi maggot adalah larva, pendengar. Nah, banyak orang yang merasa, maaf ya, jijik gitu kan kalau melihat begitu. Tapi ternyata bisa menghasilkan produk ini untuk pupuk atau apa ini?
1: Secara prinsip dasarnya, maggot ini dasarnya bisa digunakan untuk pakan, Pak. Untuk pakan ternak. Entah itu unggas atau ikan. Tapi yang perlu ditekankan di sini bahwa konsep maggot BASF ini berbeda dengan belatung pada umumnya, Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi memang BASF ini dia dari
0: bentuknya bersama ya, Pi ya.
1: Sebetulnya beda.
0: Oh, beda.
1: Beda, ya. Mungkin kalau kita dengar belatung atau larva itu kan kita yang muncul terlintas di pikiran kita kan kayak lalat hijau.
0: Iya, iya.
1: Sebetulnya beda, Pak. Beda. Jadi kenapa maggot ini dipilih untuk pakan dan pengolahan sampah organik? Karena setelah penelitian yang begitu panjang sebelumnya itu, nah, maggot ini ternyata tidak membawa penyakit, Pak. Jadi dia lebih suka di lingkungan yang bersih.
0: Kebalikannya dengan belatung ya.
1: Betul.
0: Kalau belatung kan ditukungan kotor, maaf gitu, misalkan apa di makanan busuk. Betul, gitu ya. Iya. Tapi ini enggak malah.
1: Justru malah enggak.
0: Nah,
1: maggot ini sukanya malah di aroma-aroma yang bau-bau fermentasi yang wangi-wangi kayak tape dan selain dan lainnya seperti itu. Itulah kenapa kami di farm kami itu memang melakukan konsep fermentasi untuk pakannya, Pak.
0: Oh gitu.
1: Jadi untuk selain untuk memang itu yang disukai makot dan juga untuk mengurangi aroma sampah.
0: Begitu. Nah, ini kan untuk sampah organik ya kan. Betul. Kalau yang non organik nggak bisa ya?
1: Pada dasarnya tidak bisa, Pak. Hanya organik saja.
0: Ah, berarti Panjenengan ini mencari sampah organik begitu. Mengumpulkan sampah organik dari lingkungan sekitar atau gimana?
1: Betul. Jadi awalnya saya hanya mengandalkan dari kemampuan produksi sampah di rumah saya sendiri. Ternyata semakin berkembangnya famka saya, ternyata ini ternyata kurang nih. Ini saya juga menjalin kerjasama, Pak, dengan rumah-rumah makan dan kafe seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi alhamdulillah dari suplai teman-teman dari kafe dan warung itu bisa terpenuhi juga sih.
0: Untuk apa suplai dari sampahnya gitu ya. Jadi sama-sama saling membantu ya.
1: Betul.
0: Mereka nggak kerepotan untuk membuang sampahnya dan Panjenengan mendapatkan bahan gitu ya.
1: Betul. Banyak simbiosis
0: betul sekali. Nah, terus yang Panjenengan bahwa ini kan pakan ini ya kayaknya ya hasil dari apa namanya apa ini dari maggot ini kan. Ini istilahnya. Sampah organik diberi makan apa dikasihkan ke maggot kan ya?
1: Iya.
0: Terus menjadi ini diolahnya seperti apa? Kok bisa menjadi seperti pakan ikan kering gini?
1: Baik. Biar saya cerita dulu di hal ini dulu, Pak.
0: Oh, siap, Pak.
1: Jadi sebenarnya ini bukan dari maggot, Pak.
0: Oh, bukan. Bukan. Kirain hasil dari itu.
1: Iya. Jadi ini pakan starter, ibaratnya pakan untuk permulaan maggot itu menetas.
0: Oh. Oke.
1: Jadi nanti kenapa saya pilih pakan ini karena ini pakan sudah pakan komersil, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Jadi pakannya sudah lengkap. Jadi kenapa maggot yang baru lahir itu perlu pakan yang bagus seperti ini karena maggot setelah menetas itu merupakan fase kritis, Pak. Jadi mau bagaimanapun pakannya juga harus bagus untuk menunjang produktivitas selanjutnya gitu. Jadi ibaratnya kalau dari masa anakannya sudah bagus, harapannya kedepannya pas fase larva dewasa itu akan juga bagus juga gitu.
0: Oh gitu.
1: Gitu, iya.
0: Nah, terus kalau sudah dewasa gimana nih maggotnya?
1: Oke. Ada dua cara, Pak. Bisa diberikan secara fresh atau maggotnya langsung, maggot hidupnya langsung itu, atau bisa dikeringkan. Dikeringkan ada beberapa metodenya, bisa dari penyangraian, pengovenan dan lain sebagainya, begitu.
0: Gitu ya. Ya,
1: untuk bentuk yang paling umum saat ini itu antara maggot kering dan juga ada tepung maggot.
0: Tepung. Oh, jadi dibikin tepung begitu.
1: Betul. Jadi dari maggot kering itu bisa diturunkan lagi menjadi dua antara minyak maggot dan tepung maggot itu. Begitu.
0: Terus manfaatnya untuk ternak yang suka itu apa ini? Yang cocok?
1: Ya. Pada dasarnya semua unggas dan ikan cocok, Pak. Asal tahu batasannya gitu.
0: Karena
1: kan ini kebetulan memang tinggi protein. Tinggi protein dan juga cukup tinggi lemak. Jadi memang pakannya harus diberikan secara proporsional. Jadi nggak bisa 100% maggot, tapi sebagai suplemen seperti itu, Pak.
0: Oh gitu. Jadi apa nggak bisa diberikan 100% ya kan? Jadi untuk tambahan,
1: betul.
0: Untuk suplemen. Jadi ini cocok sekali berarti yang punya apa peternakan gitu ya?
1: Betul. Untuk menghemat pengadaan pakan sumber protein.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Kan semakin yang kita tahu sumber protein itu kan mahal, Pak.
0: Iya.
1: Nah, ini dia salah satu opsinya.
0: Oh, ngoten. Gitu. Ini berapa lama apa istilahnya dari kecil sampai masa panen ini untuk maggot ini?
1: Oke, baik. Jadi secara siklus dari telur menjadi telur lagi, Pak, itu membutuhkan sekitar waktu 1.5 bulan.
0: 1.5 bulan.
1: 1.5 bulan. Iya. Untuk menjalankan satu siklus utuh, Pak, ya.
0: Iya.
1: Nah, secara rinci nanti misalkan kita sudah ingin mulai budidaya maggot nih.
0: Iya.
1: Bisa ada untuk mendapatkan telur ini ada dua cara, Pak. Bisa mendapatkan sendiri di alam atau langsung beli aja di peternak. Karena sebetulnya si distribusi lalat luntar hitam ini sebenarnya sudah ada di alam secara alami. Tapi memang keberadaannya memang nggak terlalu terlihat aja.
0: Gitu ya. Jadi 1 bulan udah bisa panen gitu istilahnya ya?
1: Iya, bisa panen.
0: Nah, ini selain apa namanya pupuk organik. Betul. Ada makanan ini kan ini untuk yang balita dia istilahnya ya pakan ini. Nah kalau udah dewasa itu selain pupuk organik ada makanan tambahan apa cuman apa sampah organik aja?
1: Oke, baik. Jadi selama ibaratnya fase remajanya gitu kan?
0: Iya.
1: Fase remaja menuju dewasa itu maka sudah bisa makan sampah organik.
0: Oke.
1: Iya, jadi
0: nggak usah tambahan ya?
1: Nggak perlu tambahan. Justru malah kalau ditasi tambahan kayak pakan seperti ini, itu juga meningkatkan biaya operasional juga, Pak.
0: Iya, betul, betul.
1: Karena fungsinya untuk menghemat biaya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi memang full sampah bisa digunakan.
0: Full sampah bisa digunakan. Iya. Dan untuk mencari, misalkan ini ya, misalkan ada yang ingin usaha juga, membuka usaha maggot ini, larva ini, untuk mencari bibitnya apakah ada, apakah apa dari dewasa itu harus bertelur, atau kalau misalkan lele kan ada bibit lele, betul, begitu kan, betul, dijual ya kan bibit lele, bibit maggot apakah dijual juga?
1: Ada, Pak.
0: Oh, ada. Oh, tak kira enggak ada. Ada ya.
1: Ada, Pak.
0: Bibit maggot ada ya dijual juga.
1: Ada. Jadi berarti kita perlu mengulik dulu istilah bibit ini seperti apa.
0: Yep.
1: Kalau misalkan untuk memulai budidaya maggot, kita bisa mulai dari dua fase, Pak. Antara fase telur atau fase larvanya itu sendiri. Jadi kalau misalkan,
0: kalau telur itu berarti dari menetas ya. Kalau larva itu umur berapa itu?
1: Kalau larva bervariatif, bisa yang muda atau yang tua sekalian. Jadi kalau yang muda, yang tadi Bapak bilangnya balita itu, itu bisa tetap dipelihara, tetap dipelihara seperti biasa hingga nanti dewasa, dan nanti juga berubah jadi lalat. Nah, nanti lalat ini bisa menghasilkan telur.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Nanti bisa berlanjut lagi. Begitupun yang larva dewasa.
0: Oke. Jadi selama ini ya panjang kan sudah dari tahun 2023 ya.
1: 23.
0: Udah hampir 3 tahun berjalan ini. Gimana perkembangan dari hasil dari produk Panjenengan ini?
1: Oke. Yang pertama alhamdulillah ya berjalan sesuai rencana, Pak, ya. Ya meskipun ada naik turunnya, tapi ya begitulah usaha. Alhamdulillah untuk saat ini yang target pasar utama kami itu memang di pehobi, Pak. Karena kan fungsinya ini penyedia pakan ya, pakan entah itu pakan unggas atau ikan. Untuk unggas ada beberapa teman-teman yang sudah ya, ada beberapa yang berlangganan untuk penambahan pakan itu, dan juga teman-teman hobi pemancing, Pak. Karena itu tadi disukai dengan oleh ikan, akhirnya bisa dikenal untuk
0: mancing juga. Oke.
1: Dan juga harga perkilonya pun cukup murah daripada cacing dan umpan-umpan lainnya.
0: Oh, itu.
1: Jadi lebih banyak diminati. Mungkin masalahnya cuman edukasinya aja sih, Pak. Bahwa ini ya kan namanya belatung, Pak, ya.
0: Iya.
1: Nah, kan belum banyak orang paham tentang konsep maggot ini.
0: Iya, jadi gitu. Belum familiar ya. Jadi misalkan kalau dilihat sekilas hampir mirip dengan belatung begitu ya. Jadi orang mungkin agak gimana gitu lihatnya. Nah, tapi susah enggak sih untuk membudidaya maggot ini? Ada nggak maggot yang mati dari apa budidaya Panjenengan? Misalkan satu tempat itu berapa jumlahnya maggot ini? Misalkan 1 meter musuh 1 meter gitu?
1: Iya.
0: 1 meter persegi.
1: Ya. Untuk ukuran idealnya, Pak, untuk 1 kali 1 meter itu bisa memuat 5 gram telur.
0: 5 gram telur. Ya, 5 gram telur nanti kalau misalkan menetas semua kira-kira berapa itu? Ribuan?
1: Sejujurnya saya nggak pernah ngitung, karena sangat banyak sekali.
0: Banyak ya jadinya ya?
1: Sangat banyak,
0: oke.
1: Ya. Jadi untuk menghitung satu ekor semua kayaknya
0: susah ya? Jadi dihitungnya per kilo gitu ya?
1: Iya, lebih banyak, lebih benar per kilo.
0: Oke.
1: Nah, untuk konversinya, per 1 gram itu paling bagus itu 1-2 gram. 1-2 kilo.
0: Jadinya.
1: Jadi kalau misalkan 5 gram, konversinya bisa sampai 10 kilo.
0: Dari 5 gram jadi
1: 10 kilo.
0: Iya. Nah, kalau ini 10 kilo berarti panen semua ini ya? Bagus ya.
1: Semua, iya.

0: istilahnya memberi makan pun juga harus hati-hati gitu ya.
1: Betul, harus terukur istilahnya.
0: Oke, okay. Gak boleh terlalu banyak pakannya juga.
1: Ya betul. Jadi karena kalau terlalu banyak pakan yang tidak habis dalam hari itu, itu kan bisa mengundang, bisa menghasilkan amonia, Pak.
0: Iya. Ya, gas amonia ya.
1: Gas amonia nanti juga mempengaruhi ke akutnya itu. Biasanya kalau sudah tumpukan sampah yang sangat banyak dan lama itu amonia tinggi, akutnya juga ikut mati biasanya.
0: Oh, gitu.
1: Karena kan nanti media menjadi panas, Pak.
0: Iya,
1: panas dan keras. Iya. Nah, itu dia yang menyebabkan akut bisa mati.
0: Jadi benar-benar harus diperhatikan ya, nggak sembarangan gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, berarti kan ini panjenengan mengumpulkan sampah organik nih ya. Otomatis kan, ya ngapunten, ada bau yang keluar.
1: Iya, pasti.
0: Iya kan, dari sampah tersebut. Nah, betul. Untuk mengatasi bau tersebut gimana nih?
1: Oke. Pertama-tama, sama seperti yang saya sebut sebelumnya, saya menerapkan konsep fermentasi, Pak.
0: Jadi difermentasi dulu nih, betul. Sisi sampah?
1: Iya, saya fermentasi dengan berbagai campuran yang ibaratnya bisa menekan aromanya. Nanti setelah waktu yang ditentukan, biasanya saya 3-5 hari baru bisa diberikan ke mako.
0: Oke, jadi nggak langsung ya, misalkan lah bisa ngambil terus dikasihkan ke magotnya gitu ya.
1: Sebenarnya bisa, Pak, langsung dikasihkan. Tapi karena kan memang kapasitas rumahan, Pak, ya, jadi belum terlalu banyak membutuhkan. Jadi untuk penyimpanan aja sih sebenarnya.
0: Untuk penyimpanan sebelum diberikan ke magot tersebut.
1: Betul.
0: Ya. Nah, ini saya tertarik ini pada waktu magot dewasa terus bertelur. Memisahkannya gimana?
1: Jadi
0: otomatis kan ada telurnya, kecil-kecil kan telurnya kan?
1: Iya pasti, Pak.
0: Nah itu memisahnya gimana itu pemisahannya?
1: Jadi sering Bapak lihat di depan ini hanya berfokus di produksi magotnya aja, Pak. Jadi nanti ketika magot sudah dewasa
0: harus dipisah?
1: Ya nanti akan ada pengolahan lebih lanjutnya.
0: Okay.
1: Jadi nanti ini barangnya tempat pemeliharaan, pembesaran
0: ya.
1: Nah, nanti ketika sudah dipanen, sebagian untuk pakan,
0: sebagian untuk pembibitan.
1: Untuk persiapan menjadi induk. Ya. Mungkin kalau Bapak sudah pernah lihat di internet, kan magot ini bentuknya warna putih, Pak, ketika dipanen ya.
0: Iya.
1: Nah, sebagian kita ambil, kita teruskan ke biopon namanya. Biopon induk, maaf. Nah, biopon induk ini untuk persiapan untuk pembuatan induk yang nantinya tanda-tandanya adalah magot ini berwarna coklat. Coklat hitam, coklat gelap hingga kaku nanti.
0: Nah, itu akan bertelur atau gimana?
1: Ibaratnya itu masih kepompongnya, Pak.
0: Oh, kepompong.
1: Iya. Jadi habis dari fase larva, dia akan jadi pupa atau kepompong dalam hal ini. Nah, nanti kepompong ini kita pindah ke kandang lalat khusus. Jadi bentuknya kayak ruangan tapi berjaring itu, Pak. Kayak ram nyamuk gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Kita bangun sebian rupa, nanti kita taruh di dalamnya seperti itu. Nah, nanti si pupa kepompongnya ini akan dalam waktu satu minggu akan berubah jadi lalat. Nah, lalat itu sendiri nanti yang nanti akan bertelur.
0: Oh gitu.
1: Ya, bertelurnya pun nanti juga kami siapkan sebuah medianya, Pak. Kan kalau lalat sampah itu kan dia bertelur di makanannya, Pak.
0: Di makanan.
1: Nah, justru karakter dari BSF ini bukan nggak kayak gitu, Pak.
0: Oke.
1: Jadi dia akan bertelur di sekitar pakan. Jadi nanti ibaratnya nanti pakannya kita taruh di box seperti ini. Nanti di atasnya kita taruh seperti kayak tumbuhan kayu, tumbuhan kayu yang ada rongganya sedikit.
0: Iya.
1: Nah nanti
0: betulnya di situ.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, nanti pemanenannya cukup dikerik aja pakai cutter atau apa, bisa langsung ditampung.
0: Oh gitu. Enggak rusak ya dari apa telurnya itu?
1: Sejauh ini aman sih.
0: Aman ya.
1: Aman ya.
0: Nah berarti ini apa? Satu apa 5 gram itu 5 gram undang menjadi 10 kilo
1: ya.
0: Itu dibagi kalau mau panen ya kan, dibagi yang satu dipanen, mungkin yang separuh yang 5 kilo dipanen, yang 5 kilo untuk pembibitan
1: betul,
0: dan itu akan berulang terus begitu ya.
1: Iya, itulah kenapa tadi disebut sirkular ekonomi, Pak.
0: Iya.
1: berkelanjutan terus
0: ya. Nah pendengar, jadi untuk anda nih ya, yang apalagi ada minat untuk bisnis magot atau apa budidaya magot ini, ternyata ada cara-cara yang harus dipenuhi ya, trik-triknya, tahapan-tahapannya ini juga, dan nggak sembarangan ternyata ya. Dikira ya udah cuma jadi langsung dikasih makan aja, enggak.

0: gitu ya. Nah, ini akhirnya kan kalau yang sudah dipanen itu biar ada yang dikeringkan, ada yang adalah bentuk serbuk apa tepung ya. Nah, dalam bentuk tepung itu digiling, terus itu diberikan ke unggas atau ke hewan ternak, juga dicampur air atau gimana pada waktu pemberian ke unggas itu. Ya.
1: Baik, untuk penerapan tepung ini, Pak, dia sebenarnya berasal dari maggot kering. Jadi kalau mungkin Bapak pernah lihat cara pembuatan mungkin minyak kuaci mungkin. Minyak bunga matahari itu kan kuacinya nanti dipres, Pak ya.
0: Yeah.
1: Dipres nanti dia akan keluar zat padat sama zat cair atau minyaknya itu. Nah, konsepnya sama seperti tepung maggot. Jadi ketika maggot kering itu dipres atau digiling, nanti akan muncul sebuah padatan dan cairan dalam bentuk minyak ini. Begitu.
0: Oh gitu.
1: Nah, nanti yang bentuk padatan ini nanti di ya mungkin di di blender mungkin ya, dihaluskan nanti dalam jadi dalam bentuk tepung.
0: Oh, gitu.
1: Tepung itu nanti fungsinya sebagai tambahan bahan pakan, Pak. Jadi untuk campuran pakan.
0: Oh, gitu. Jadi nggak diberikan apa ditambah air kayak dedek itu ya, enggak ya?
1: Nggak.
0: Jadi ditaburkan pada saat mau apa ngasih makan, buat tambahannya.
1: Betul.
0: Karena ini nutrisinya kembali lagi tinggi gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Memang kalau misalkan dikasih pakan dari maggot aja, kan kalau nutrisinya tinggi berarti kan tambah sehat nih unggasnya atau binatang peliharaannya.
1: Ya, betul. Betul. Masuk akal juga, Pak.
0: Masalah juga.
1: Masuk akal juga, tapi memang ada beberapa batasan, Pak.
0: Okay.
1: Nah, seperti kita manusia lah, misalkan kalau kita makan protein aja ya mungkin sehat, tapi kan kebutuhan vitamin, karbohidrat, itu kan juga perlu
0: harus seimbang, Pak.
1: Seimbang, betul. Jadi itulah kenapa kita enggak bisa menghasilkan 100% full maggot. Karena ternak atau unggas butuh nutrisi
0: yang lain juga.
1: Betul,
0: gitu ya. Ya. Oke deh. Nah, ini kan cuma buat unggas sama ikan ya.
1: Betul.
0: Untuk peternak lain seperti mungkin yang serbuk dikasihkan ke hewan ternak lain seperti sapi itu enggak bisa.
1: Sejauh yang saya tahu, Pak, untuk ternak sapi atau kambing itu lebih baik tidak disarankan untuk menggunakan protein hewani.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi biasanya lebih banyak ke protein
0: tumbuhan-tumbuhan ya.
1: Iya.
0: Nabati gitu ya.
1: Mungkin perlu penelitian lebih lanjut sih, Pak. Karena sejujurnya saya belum pernah tahu sih teman-teman yang menggunakan maggot di kayak sapi, kambing seperti itu.
0: Oh enggak, tapi untuk unggas, burung, ayam gitu ya. Apalagi kalau manfaatnya ya, kalau kita masih ngasih di pakan tambahan maggot ini untuk hewan ternak, apalagi untuk burung gitu. Itu manfaatnya apa sih? Lebih gampang berkicau atau gimana gitu?
1: Ya, pertama ya itu kalau di untuk burung-burung kicau dan hias itu biasa bisa memperbaiki tekstur bulunya, Pak.
0: Oh, bulunya.
1: Ya, jadi kan protein itu juga mengaruhi ke pertumbuhan.
0: Warna ya.
1: Betul ya, warna. Juga teman-teman ada yang ngasih pakan tuh yang tinggi protein untuk menambah kicaunya, Pak. Ya, itu juga bisa jadi salah satu daya tariknya penggunaan maggot ini.
0: Apalagi kalau misalkan yang biasanya apa untuk perlombaan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, apa istilahnya larva atau maggot ini sangat berguna untuk ternak begitu kan? Nah, kalau misalkan kita mau budidaya maggot, kita harus punya lahan berapa besar sih, Mas?
1: Bisa dimulai di lahan yang sangat kecil sekalipun.
0: Masa?
1: Di depan teras, depannya.
0: Menggunakan ini kotak seperti ini, sebesar ini bisa gitu?
1: Bisa, sangat bisa. Sejujurnya, Pak, saya mulai itu hanya bermodalkan dua ini, Pak.
0: Itu?
1: Dua ini saja. Sambil saya belajar bagaimana siklusnya, bagaimana pertumbuhannya. Nanti ketika sudah disiapkan lahan atau bagaimana berlanjutnya, bisa ditambah mungkin satu, dua, seperti itu. Nanti berkembang seperti itu.
0: Oh gitu. Nah, kalau misalkan nih ada pendengar yang ingin tanya langsung ke Panjenengan, pingin ngobrol, pingin tahu ilmunya tentang maggot ini, diperbolehkan atau enggak nih?
1: Sangat diperbolehkan, Pak.
0: Oke, bisa menghubungi kemana?
1: Iya, bisa menghubungi ke IG atau TikTok @larvio_solution.
0: Oke.
1: Okay. Atau ke nomor WA kami di 0851 8323 3672.
0: Oke, okay. Jadi untuk Anda yang ingin belajar ya mengembangkan maggot, monggo. Dan ini juga bisa membantu apa ya, memperkecil tumpukan sampah ya. Utamanya di lingkungan kita nih, biasanya kan ya kita apalagi di rumah tangga pasti punya lah sampah organik itu pasti ya, setiap rumah tangga pasti. Dan kadang itu hanya dibuang karena nggak ngerti cara pengolahan atau pemanfaatannya kan. Betul, seperti itu. Iya. Nah ini Mas Ivan bisa menerima mungkin sampah organik. Panjang kan alamat di mana sih Mas?
1: Alamatnya kami di Landung Sari, Pak.
0: Landung Sari. Lebih
1: tepatnya di Pondok Besari Indah, nomor 151 Landung Sari, Ndawu, Malang.
0: Oke. Nah kalau misalkan ada pendengar atau teman-teman UMKM yang memiliki sampah organik yang melimpah, bisa menghubungi Pak Jadangan juga ya?
1: Bisa. Tapi untuk saat ini saya
0: udah banyak nih.
1: Iya, masih overload lah.
0: Overload sampahnya ya.
1: Sementara mungkin kami belum bisa menerima dulu, tapi untuk diskusi perihal maggot sangat kami persilahkan.
0: Oke. Nah, tapi kalau misalkan ya kita membudidaya maggot, apa namanya, lingkungan kita itu apakah, ya maaf ya, kotor ya, harus kotor atau gimana? Kalau larva kan kotor pasti ya kan ya, karena betul, karena itu di sampah yang busuk segala macam. Kalau maggot ini gimana?
1: Nah, kalau maggot ini yang pertama memang disesuaikan dengan kondisi lahan kita, Pak. Kalau memungkinkan untuk dibersihkan sangat sangat disarankan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi mungkin kalau ya sebisanya gini ya udah enggak apa-apa itu. Karena kan hanya sekedar memulaikan ya, bagaimanapun kondisinya kan sudah oke, sangat oke, Pak. Karena kan untuk mengolah sampah kan ya. Seperti itu. Jadi memang lebih disarankan dibersihkan aja, Pak.
0: Malah harus bersih gitu ya.
1: Sebaiknya.
0: Karena beda ya dengan belatung ya sebenarnya maggotnya.
1: Betul, beda.
0: Dan ini istilahnya apa ya, edukasi atau informasi ke masyarakat agak kurang ya. Maksudnya betul, antara maggot dengan belatung mungkin banyak yang beranggapan sama,
1: betul,
0: disamakan gitu. Padahal ini beda ya. Jauh dari beda. Pakan, dari perlakuan juga beda.
1: Betul.
0: Oke, baik pendengar, wah enggak asik sekali nih ya. Karena kembali lagi sebenarnya kalau misalkan kita bisa mengolah atau kita bisa untuk apa memproduksi, tahu caranya, tahu ilmunya, insya Allah sesuatu yang terbuang atau tidak bermanfaat seperti sampah organik itu bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi penghasilan untuk kita tentunya ya. Oke. Nanti kita akan kembali lagi mendengar karena sudah mendekati waktunya adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Ada lur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Mas Ivan, owner dari Larve Bio Solution. Nah ini setelah kita tadi ngobrol panjang lebar ya kan tentang usaha dari Mas Ivan ini, ternyata budidaya maggot atau larva ya kan. Nah dan ini sangat bermanfaat. Bukan hanya untuk Mas Ivan sendiri, tapi juga bisa bermanfaat membantu lingkungan juga ya, dalam menangani sampah ya, apalagi sampah organik. Nah, seperti yang kita ketahui, sampah itu bisa dibilang salah satu problem yang belum ada jalan keluarnya secara langsung ya. Bahkan di TPA, di tempat pembuangan sampah akhir itu, waduh, pejibun ya. Ya, yang sekarang terjadi di Jawa Barat sana ada kebakaran juga ya kan. Yeah. Udah seminggu kayaknya udah padam, padahal itu tumpukan sampah ya. Kalau kita lihat kayak gunung ya. Ternyata manusia ini memproduksi sampah seperti itu banyaknya. Salah satunya dari Mas Ivan ini memberikan solusi yaitu budidaya maggot, dan ini juga bermanfaat untuk para peternak, apalagi peternak unggas dan ikan, karena hasil dari panen dari maggot ini sangat bermanfaat ya untuk ternak ikan dan juga unggas. Oke, kembali lagi nih, kalau misalkan kita ngomongin larva atau maggot, dari lingkungan sekitar, kalau kita mau budidaya, kira-kira mengganggu nggak Mas di lingkungan sekitar kita gitu?
2: Ya, untuk skala kecil mungkin untuk 1-2 box mungkin masih aman Pak. Tapi karena kalau skalanya sudah diperlebar mungkin ada sampai 10-20 kotak, mungkin akan sedikit banyak akan mengganggu secara aromanya.
1: Oh gitu.
2: Iya, jadi memang itu tadi, pemilihan pakan juga perlu diperhatikan, cara pengolahan pakan juga harus diperhatikan, seperti itu Pak.
1: Oke, jadi untuk apa ya, supaya aroma si sampah organik, karena tidak semua sampah atau ya sampah ini langsung diberikan gitu ya.
2: Betul.
1: Harus sesuai dengan standarnya. Berarti ada yang disimpan atau difermentasi dulu.
2: Iya.
1: Dan itu pasti ada ya aroma yang apa namanya keluar di situ ya. Betul. Untuk meminimalisirnya gimana nih Mas?
2: Oke. Meminimalisir sebenarnya sama yang tadi saya sebutkan, untuk pemberian pakan harus proporsional Pak. Jadi saya juga nggak bisa menjelaskan ini harus berapa, harus berapa itu enggak, tapi sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri.
1: Oke. Jadi menyimpan sampah organik pun juga harus sesuai dari kebutuhan si maggot ini gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Kalau memang sudah terlalu banyak penampungannya, biasanya bisa dilakukan fermentasi seperti tape Pak sebetulnya. Jadi dia bisa dikasih kayak bakteri, bakteri.
1: Bakteri fermentasi ya. Fermentasi ya,
2: betul. Saya biasanya pakai yang namanya EM4. EM4 itu kan ada 3 jenis, ada peternakan, perikanan dan pertanian. Nah, saya yang pakai yang peternakan.
1: Yang peternakan. Ya,
2: itu bisa untuk digunakan untuk mengfermentasi. Terus juga campurannya juga perlu ditambah dengan tetes tebu.
1: Tetes tebu.
2: Iya, untuk memaksimalkan aja. Seperti itu.
1: Oke, jadi tetes tebu juga bermanfaat ya?
2: Ya tentu saja Pak. Kalau di dengan peternakan itu memang sebuah salah satu campuran pakan sebenarnya Pak.
1: Oh gitu.
2: Iya. Itulah kenapa banyak ditemukan di toko-toko pakan ternak biasanya tetes tebu ini.
1: Oh gitu ya.
2: Juga bisa digunakan di budidaya maggot.
1: Oke. Gitu. Nah, selama panjenengan budidaya maggot ini, tingkat keberhasilannya berapa persen nih Mas? Kalau misalkan dari 5 gram tadi. Ya kan, tingkat keberhasilan panen itu berapa persen setiap kali panen? Yeah.
2: Paling minimal itu biasanya 50% Pak.
1: 50% itu minimal?
2: Minimal.
1: Oke.
2: Okay. Bahkan yang bisa lebih, jumlah-jumlah yang lebih besar itu ya 100% biasanya bisa. Tapi biasanya mungkin ada error mungkin 10-5% gitu.
1: Jadi istilahnya nih, tingkat kegagalannya minim gitu ya?
2: bisa dikatakan minim.
1: Kenapa gitu mas? Apakah karena dia tahan cuaca? Kalau cuaca pengaruh nggak? Apalagi kalau misalkan sekarang ini dingin gitu kan? Iya.
2: Kalau cuaca, kalau dari segi dari fase larva dia nggak berpengaruh pak.
1: Oh nggak pengaruh.
2: Karena larva itu berpengaruhnya ke kondisi pakan. Kondisi pakan, kondisi media
1: seperti itu. Iya iya. Jadi untuk cuaca nggak pengaruh ya, misalkan panas lagi panas-panasnya.
2: Iya, cenderung nggak berpengaruh.
1: Oke.
2: Okay. Cuman kalau cuaca ini dia berpengaruh ke fase lalatnya pak. Fase ya fase lalatnya. Karena kalau dingin ini, biasanya kan kalau dingin kan cenderung mendung pak ya.
1: Iya.
2: Nah. Secara metabolisme si
1: lalat ini
2: dia akan mudah kawin atau gampang kawin itu ketika dia kena sinar matahari.
1: Kalau mendung berarti enggak gitu
2: kalau
1: ya.
2: Mendung cenderung enggak gitu.
1: Oke. Okay. Jadi untuk produksi telurnya kurang gitu ya.
2: Iya, kurang.
1: Oke.
2: Okay. Terutama kan kemarin waktunya bediding Pak ya.
1: Iya.
2: Telur sudah hancur-hancuran berarti. Dari awal yang mungkin bisa panen 15 sampai 10 gram. Ini mungkin ya 5 gram sudah bagus itu Pak.
1: Oh gitu ya. Jadi kalau cuaca dingin ini dia pengaruhnya di lalatnya bukan di maggotnya ya. Kalau maggotnya tahan banting istilahnya ya untuk cuaca dingin, cuaca panas itu.
2: Iya, bisa dikatakan seperti itu.
1: Untuk apa besaran dari larva dewasa juga enggak pengaruh. Misalkan kalau dingin berarti dia agak lebih kecil atau gimana gitu.
2: Enggak, Pak. Karena besar kecilnya maggot itu lebih ke kemampuan untuk mengkonsumsi sampahnya itu, untuk mengolah sampah,
1: untuk mengkonsumsi makanannya.
2: Betul.
1: Kembali lagi berarti lebih gampang ya istilahnya ya, karena kadang-kadang kan kita kalau membudidaya sesuatu lihat cuaca nih. Kalau misalkan ikan mungkin ya kan cuacanya kurang tepat kok yo iwaku agak gede-gede gitu kan. Yeah. Tapi kalau ini enggak pengaruh ya, cuman ya itu tadi di penetasan telurnya gitu ya. Betul. Atau di lalatnya ini. Yeah. Nah kalau misalkan solusinya gimana kalau waktu cuaca kita kurang bersahabat kayak gitu untuk budidaya telurnya ini?
2: Dari segi cuacanya.
1: Dari segi cuaca ini.
2: Benar ada beberapa opsi pak, tapi ini ya untuk skala rumah saya kira nggak perlu, nggak apa-apa sih pak. Kalau di skala industri ada beberapa teman yang menggunakan cara ini tuh menggunakan tambahan lampu UV pak.
1: Oh yang ultraviolet itu
2: lampu UV. Okay. Ya. Tapi ini kembali lagi ini fungsinya sebagai support saja. Tapi karena yang utamanya itu adalah sinar matahari. Itu kan sinar matahari kan mengandung UV pak.
1: Iya.
2: Nah itu dia lampu UV ini sebagai support.
1: Kalau misalkan cuacanya kurang mendukung gitu. Betul, ya.
2: Iya.
1: Berarti ini kan. Untuk lalat ini berarti seperti greenhouse gitu ya?
2: Betul, betul.
1: Bikinnya di luar bukan di dalam ruangan berarti ya?
2: Iya.
1: Berarti harus di halaman begitu. Ya. Nah, untuk apa luasan dari kita misalkan mau bikin greenhouse-nya itu yang ideal berapa meter itu mas?
2: Yang ideal itu pertama-tama memang harus sesuai dengan kondisi
1: lahan kita.
2: Ya. Tapi yang umumnya itu yang paling banyak ada di pasaran tuh biasanya ukuran 1x1x2 meter.
1: 1x2 meter.
2: Iya.
1: 1x1 tinggi 2 meter.
2: Betul.
1: Iya. Oke. Dan itu harus terkena matahari langsung.
2: Betul, harus kena sinar matahari langsung.
1: Karena kebutuhannya untuk si lalat ini biar kawin itu tadi ya.
2: Betul.
1: Terkena sinar matahari. Iya. Berarti kalau misalkan di teras yang tertutup enggak bisa ya?
2: Cenderung tidak bisa.
1: Nah, berarti mendengar kalau Pak Jendengan mau budidaya maggot, ya ini harus memiliki halaman yang belum dipasang teras lah kasarannya gitu ya. Harus apa? Terbuka karena itu tadi untuk siklusnya. Sebenarnya kalau misalkan kita cuman apa ya, pembesaran aja bisa sih Mas ya. Setiap telurnya ya kita setiap telur berarti beli gitu.
2: Iya. Bisa.
1: Kalau memang nggak punya lahan yang terbuka gitu kan?
2: Iya bisa.
1: Karena kalau untuk yang maggotnya nggak harus terbuka kan, di teras yang tertutup atap kan nggak masalah ya mas?
2: Iya nggak masalah pak.
1: Ya yang harus kena matahari ini si lalat tersebut ya untuk telurnya ini ya, penetasan telurnya.
2: Betul.
1: Oke. Nah nutrisi yang terkandung dalam maggot ini tingginya seberapa sih mas? Kok sampai si hewan ternak ini diberikannya secara terbatas?
2: Oke, sejauh yang saya tahu ya dari beberapa literatur itu juga dijelaskan bahwasanya maggot segar atau maggot hidup ini memiliki protein sekitar 40% pak.
1: 40%
2: dari
1: kebutuhan si unggas itu.
2: 40% dari kalau di kami diperkenalkan bilangnya bahan keringnya, Pak. Mm-hmm. Jadi sebenarnya di dalam pakan itu ada bahan basah dan bahan kering. Mm-hmm. Jadi yang dihitung persentasenya dari bahan keringnya itu. Mm-hmm. Seperti itu. Dan juga tinggi lemak juga, Pak. Jadi memang harus dibatasi juga penggunaannya.
1: Oh, gitu.
2: Karena kan terlalu tinggi lemak, kalau kita manusia kan makan terlalu banyak lemak kan ya.
1: Iya, betul.
2: Kolesterol atau gimana
1: kolesterol.
2: Itu.
1: Kolesterol. Ya. Oh, jadi hewan juga ada kolesterol ya. Takutnya dia obesitas gitu. Ya. Padahal kan kalau hewan ternak gemuk kita suka gitu ya, kan kita senang, tapi hewannya ini ya mungkin. Nah, kalau untuk pakan itu lebih bagus yang hidup atau yang
2: kering.
1: Oh ya. Apa sesuai kebutuhan?
2: Pada prinsipnya sama aja, Pak.
1: Oh, sama aja.
2: Sama aja, tapi biasanya kalau yang kering itu biasanya lebih ditujukan ke teman-teman yang pehobi, biasanya yang ikan koi, ikan eksotis gitu, Pak, biasanya.
1: Dan jadi kalau, untuk pakan kering itu yang ditaburkan ke ikan, ke air bisa gitu ya, ya. Oke. Okay.
2: Bisa juga dikasih ke unggas, ya, unggas hias kan. Kalau makot kering kan sudah mengalami sterilisasi, Pak, ibaratnya itu bisa lebih bersih daripada yang makot segar gitu.
1: Oh, gitu. Oke, jadi sesuai dengan kebutuhan dari customer gitu ya. Betul. Jadi Panjenengan juga menyediakan yang kering ataupun yang hidup juga gitu ya. Oke. Betul. Wah, gak kerasa nih Mas Ivan udah hampir 1 jam kita ngobrol di kesempatan Jagung UMKM. Sebenarnya saya tertarik gini ya, mau coba budidaya di rumah, tapi masih terkendala sesuatu hal ya. Nanti gampang lah kalau misalkan ingin ngobrol lebih lanjut, bisa ngobrol-ngobrol lagi ya sama Mas Ivan. Baik, di sesi terakhir monggo Panjenengan bisa menginformasikan produk Panjenengan, usaha Panjenengan ke pendengar. Silakan Mas Ivan.
2: Baik. Terima kasih Pak Haji. Jadi kami kembali lagi, kami dari Larvio Solution yang bergerak di bidang budidaya maggot BSF. Yang utamanya adalah mengolah sampah organik. Nah, dalam hal ini kita untuk saat ini kita fokusnya di penjualan paket budidaya maggot. Jadi ini sudah termasuk box budidaya, dan juga ada pakan starter, ada seayakan, safe scope dan lain sebagainya. Gitu. Nanti ketika teman-teman butuh mungkin konsultasi atau bicara lebih lanjut, monggo bisa menghubungi kami di IG atau TikTok at Larvio Solution, atau juga bisa melalui WA kami di 0851 8323 3672.
1: Oke. Terima kasih Mas Ivan, semoga lancar sukses usahanya. Dan semoga makin banyak yang ikut mengembangkan ya kan maggot ini, karena kayaknya masih sedikit sekali Mas ya.
2: Sangat sedikit.
1: Sangat sedikit sekali. Dan ini juga bisnis yang menjanjikan tentunya ya. Baik. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Dan di kesempatan siang hari ini saya Aji Santoso bersama dengan Mas Ivan, owner dari Larv Bio Solution. Pamit undur diri. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok dengan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: pas jam 12.
1: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
5: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: berjalan menyusuri lintas baja, tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Bans Krauer dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jungkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
1: Mantap, bos. Sepuluh teko.
0: Sang Bans Krauer atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.

Abang Pop Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, Novanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya.
2: Ada apa ya?
1: Ada pecah-pecahnya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, ego juga bukan.
1: Iya. Ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya.
1: Iya,
2: nggak
1: apa-apa. Sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Nih ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga nge-zoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya.
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi.
1: Iya.
2: Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy pastenya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova ya.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: Kak Nova kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah, kalau begitu daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah ya perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Ya. Oke. Okay. Ya, ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi C ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Dari kacamata tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya. Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya. Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut, tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sehingga karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena yeah, ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan yeah, sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, yeah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik,
2: iya,
3: ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan. Kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, yeah, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita gitu, kebutuhan anak-anak khususnya tentu generasi Z. Yeah. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
2: Ya. Baik. Yeah. Nah, Bu Dokter.
3: Iya.
2: Yeah. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Yeah. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri nih, Bu Dokter?
3: Iya. Yeah. Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada trigatra ya yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang gak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya, ya, atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan

0: misalnya,
1: iya.
0: Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga.
1: Iya.
0: Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu, kelas 1 sampai kelas 3 itu, mm-hmm. di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin belum apa ya, anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya, dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih, iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa, di kaos itu ya, sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar. Yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar. Tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
1: Iya,
0: kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basah ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini. Ya tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Sambil makan kicoto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya, istilahnya, sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
1: Iya, cocok.
0: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kiki bedeng baju kos yang ada tulisannya,
1: tulisan lontara,
0: ya, lontara, terus kasih makin terjemahkan di, terjemahan di bawah.
1: Iya, siapa tahu orang tidak mengerti,
0: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca.
1: Iya.
0: Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z. Saya kira itu Mbak.
1: Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
0: Ya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
1: Iya.
0: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Ya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
1: boleh.
0: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda,
1: yeah.
0: Ya. Mm-mm. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, mm-mm, dalam 20 tahun

0: ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah.
1: Wow.
0: Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ah, jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin,
1: yeah,
0: ya.
1: Betul.
0: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi,
1: yeah,
0: bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati.
1: Mm-mm.
0: Bersama penutur tuanya,
1: mm-hmm,
0: ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya,
1: yeah, yeah.
0: Saya tuh kadang merasa iri mbak,
1: yeah,
0: ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
1: Oh iya, yeah, iya, yeah.
0: Sedangkan kita ini di Makassar,
1: mm-mm,
0: gensi-gensi tong ya anak-anak kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
1: sehingga, harus bahasa luar ya.
0: Iya, selalu ada tom yanunya logatnya.
1: Ada tom logatnya.
0: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan sudah
1: ya, sudah berdialek
0: gitu
1: ya.
0: Sudah berdialek Makassar.
1: Iya.
0: Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan,
1: mm-mm,
0: ya.
1: Betul.
0: Biasa kita dengar itu ceramahnya sedasat yang gini, beleng-beleng, ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki.
1: Ya,
0: apaan tuh pakai ki ya,
1: iya.
0: Yang paling ini adalah kata kita, ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
1: Bentuk kedua, iya benar.
0: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
1: Iya,
0: betul.
1: Anda.
0: Kita tidak masuk yang berbicara.
1: Iya, betul.
0: Ya. Tapi sampai kalau kadang-kadang ada misunderstanding ya.
1: Iya,
0: pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini, tabe Bu, kita kamarta di kamar 305.
1: Iya. Salah tangkap.
0: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama bapak? Iya, satu kamar, ya.
1: Iya,
0: tidak Bu, kita. Dia akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
1: Memberikan pemahaman.
0: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau kita itu
1: Anda,
0: ibu. Itu ya Anda hormat, ya di honorific.
1: Yeah.
0: Oh, barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
1: Betul.
0: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
1: betul.
0: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
1: Iya.
0: Saya kira seperti itu.
1: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima
0: boleh,
1: telepon.
0: Boleh.
1: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
2: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
1: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
2: Oh gitu.
1: Iya, karena suaranya delay.
2: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
1: lagi feedernya.
2: Oh, kasih
1: delay lagi.
2: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh, Daeng nah, itu apa, Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa, yeah. Bu Dokter?
4: Iya, yeah, jadi di Makassar itu ada dua, Mbak. Jadi pengertian Daeng, Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar. Ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Cantik. Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
3: Bisa.
4: Boleh juga, itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Yang lebih tua ya. Gitu ya.
4: Iya,
2: iya. Oke.
4: Iya.
2: Ya udahlah, berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan, ye.
3: Kayak lain-lain kudengar saya kalau bilang
2: dinding. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Iya. Daeng Singar barangkali, Mbak.
2: Oke, baik.
4: Karena cara ceria wajahnya.
2: Baik, baik, baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya, Kak Dewi.
2: Oke deh. Kita buka line teleponnya, silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811 409 250, Kak Nova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811 409 250.
2: Baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 0213504510 atau boleh ke 0213440798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masih kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Iya, oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
5: Iya. Ibu dokter ya.
2: Iya, Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter, iya jangan dokter.
5: Iya, ibu dokter ya.
2: Iya. Iya, iya.
5: Assalamualaikum Ibu dokter.
2: Ya, kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
2: Dari siapa?
5: Bang Haji Amsar,
2: Pak Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya yang nggak pernah itu ya?
4: Iya.
5: Yang nggak pernah kering,
2: deres. Nggak pernah kering deres mulu gitu ya. Iya.
5: Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya, baik Pak.
5: Iya, Ibu dokter sehat, Ibu dokter ya, Ibu dokter
4: Alhamdulillah.
5: Ya.
4: Alhamdulillah.
2: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini, di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara, bukan Kalideres.
2: Di
5: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu dokter.
2: Ya.
5: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga, di Mamuju. Itu ada sepupu saya.
4: Sulawesi Barat.
5: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya mungkin ponakan saya tuh, karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya gitu. Udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja Pak Haji. Iya.
5: Jadi saya mau tanya itu, kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu, Ibu dokter.
2: Oh, tadinya.
5: Perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu, saya panggil Daeng sama mereka.
2: Oke.
3: Laki-laki ya.
2: Gitu aja Pak Haji.
5: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya, kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi Pak Haji,
5: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya."
2: Oke.
5: Okay. Makan ikan segar gitu loh penepa artinya.
2: Oh, baik. Gitu. Oke dah. Oke deh Pak Haji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
5: Iya, terima kasih. Ibu dokter sama Daeng Dewi.
2: Yo.
5: Ponopa juga di Jakarta.
2: Baik.
5: Semoga sehat selalu ya.
3: Terima kasih.
5: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Haji Amsar.
2: Iya. Ya. Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
2: Silakan. Kak.
3: Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar.
2: Halo.
6: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Wah, diputus.
3: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
2: radio
3: kayaknya ya. Radio.
6: Enggak.
3: Halo.
6: Dia monitornya lewat radio.
2: Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Iya, udah kalau begitu.
3: Kita putuskan.
2: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
3: Betul sekali, karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
3: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
7: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana Bapak?
7: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay. Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
7: ini,
2: dulu.
7: Di apa namanya?
3: Dengan
7: Dewi.
3: Maaf di dengan Bapak.
7: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
3: Kalau di telepon enggak kedengaran.
6: Volume radionya dimatiin. Suruh matiin volume radionya.
3: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan.
7: Halo,
3: saja.
7: Iya.
3: Oke.
7: Selamat siang, Pak.
3: Maaf, Bapak siapa, di mana ini, Pak?
7: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama Bang Leman.
7: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
3: Parah.
2: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
7: Yang saya tanyakan.
3: Iya.
7: Jadi generasi Z ini kan.
3: Iya.
7: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Itu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
3: Apa yang dilakukan para generasi Z?
7: Waalaikumsalam.
2: Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: pertanyaan dari Paham Sak dulu lah ya. Dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Amsar.
3: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya Pak, Jakarta benar. Barat ya.
3: Iya. Udah dimatikan tadi.
4: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibasse. Ya, Basi. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi Pak Amsar kalau mau panggil ibunya keluarga tak bisa juga kita panggil, apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya makna.
3: Iya, benar.
4: Jadi bukan Daeng. Tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira. Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
3: Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
3: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
2: Bang Leman
4: dari ya. Lampung.
3: Iya.
4: Ya. Ini... Selamat siang Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini. Kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting? Karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu. Meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Bagaimana itu cikali? Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
3: Karaeng ya.
4: Naik mai Karaeng. Padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
3: yang Karaeng.
4: Yang kita sapa dengan Karaeng. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asaile kit meri boko, itu maksudnya menengok kit ke belakang. Tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya asaile kit itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S. Karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti itu, karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram, dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
2: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya sastra daerah. Sastra daerah tidak lagi di museum tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke. Keren, luar biasa.
3: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
3: Betul sekali Kak Nova.
2: Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
3: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
3: Betul. Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
2: Oke, siap.
3: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter, terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Makasih, mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
4: Baik, Mbak. Terima kasih.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: pas jam sekawan ulas.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Selamat siang pendengar, hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke kota Tulungagung. Nama Tulungagung berasal dari dua kata, yaitu kata Tulung yang berarti pertolongan dan kata Agung yang berarti besar. Konon nama ini lahir dari legenda tentang adanya pertolongan besar dari kekuatan gaib untuk menyelamatkan wilayah ini dari bencana. Tulungagung sendiri terkenal sebagai pusat tambang marmer di Indonesia. Bahkan sejak era penjajahan Belanda, Tulungagung populer karena menghasilkan marmer dengan kualitas tinggi. Selain itu, tradisi budaya di sana masih lestari. Salah satu yang unik adalah sebuah tradisi yang dilakukan sebagai bentuk syukur kepada laut dan doa keselamatan bagi para nelayan. Setelah ini, saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan mengelilingi Tulungagung. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara Program 4 RRI Malang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online.

eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Belum kagum? Juga terkenal dengan sebutan surganya pantai tersembunyi. Deretan pantai yang indah menjadi destinasi wisata yang jarang dijamah wisatawan. Aksesnya memang tak selalu mudah, tapi disitulah daya tariknya. Wisatawan akan seperti menemukan surga tersembunyi di Teluk Agung. Salah satunya adalah Pantai Molang. Untuk sampai ke Pantai Molang, Anda memerlukan sekitar 2 hingga 2,5 jam perjalanan melewati jalan bergalok-galok khas perbukitan dan desa-desa kecil yang asri. Begitu tiba, Anda akan disambut hamparan pasir coklat keemasan yang sangat luas. Deburan ombak dan angin laut yang segar membawa ketenangan untuk mengajak Anda melupakan sejenak hiruk-pikuk dunia. Di sisi barat pantai, Anda akan menemukan batu-batu karang besar yang cocok untuk spot foto. Sedangkan di sisi timur, terdapat aliran sungai kecil yang bermuara langsung ke laut, menjadikannya pemandangan unik yang jarang ditemukan di pantai lain.

Pendengar, sekarang saatnya kita akan mencicipi makanan khas Telungagung, ayam lodoh. Menjadi salah satu kuliner tradisional yang paling ikonik dan unik di Telungagung. Karena memadukan ayam bakar dengan kuah santan. Ayam lodoh umumnya menggunakan ayam kampung yang dibakar, lalu dimasukkan ke dalam kuah santan ketan yang telah dibumbui dengan berbagai rempah seperti serai, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Proses memasak yang lama membuat bumbu meresap lebih sempurna ke dalam daging ayam sehingga meningkatkan cita rasa yang gurih dan nikmat yang khas. Selain disajikan dengan nasi putih, Anda juga bisa menikmatinya bersama

Setelah selesai mengunjungi destinasi wisata dan menikmati makanan khas Telungagung, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Telungagung, yaitu jenang sabun. Jenang sabun sudah ada sejak tahun 1953. Biasanya dapat ditemukan di daerah Sembung, Telungagung. Jenang ini terbuat dari ketan yang dimasak dengan santan, gula aren, dan berbagai bumbu aromatik seperti daun pandan. Campuran ini kemudian digulung menjadi bentuk silinder dan dilapisi dengan lapisan tepung putih yang tampak seperti sabun. Lapisan inilah yang membuat camilan ini dinamakan jenang sabun. Teksturnya manis dan kenyal dengan rasa gula aren yang meresap melalui adonan ketan. Dulu, jenang sabun ini dibuat oleh seorang nenek yang keliling kampung untuk menjual jenangnya. Warga sekitar memanggilnya dengan sebutan Mbah Sabun. Sampai sekarang, jenang ini populer dengan nama jenang sabun.

0: itulah sekilas informasi mengenai Tulung Agung. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang ingin berlibur ke Tulung Agung. Selamat siang dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitar.

0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng, rahayu, rahayu, rahayu. Tuh kita semuanya ya. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Malang, berempat suara budaya Nusantara dimanapun Anda berada. Balikan lagi, jumpa dengan saya, Jan Penrol. Ya, jalan goyang senggol, makin digoyang, makin asik. Harapan saya di kesempatan sore hari ini, saudara-saudara, teman-teman saya ya, Kakung Miwa Putri, warga Karya Sakti itu dulu ya. Ini tetap sehat, tetap semangat, dan selalu diberikan rezeki yang barokah. Kita bergoyang senggol bersama. Dan untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, ingin gabungan ya, bisa melalui 0341404504 atau di link WA kita 0815569103. Kita bisa bertemu dengan suara atau sekedar menuliskan pesan singkatnya. Dan bisa juga nih dengan gabung di live chat, live TikTok RRI Malang. Kita bergoyang senggol bersama Cak Pendol.

Sore juga untuk Arema Palembang, titip salam buat semua keluarga besar Mbah tadi di Ledok Sari Tumpang. Semoga apa ini ya? Pokoknya semoga bahagia, semoga sehat tentunya ya. Ini untuk Sams yang di Palembang, Arema Palembang apa? Tahes Ulales dan Ulales Tamanges pokoknya.

Eca bonsai siang hadir. Hadir juga siang juga ya. Ini Malang Pagir Cak sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Ada Mas Tobing Ponorogo hadir selamat sore juga untuk saudara-saudara yang ada di Ponorogo semuanya ya. Rika Rifai ada request apa iki? Request si ah, no, tak boleh no lagu si ah, gak ono ya Rifai. Balu lu bilu juga ya, An.

Cinta dan air mata disiapkan, Cak. Oke, Cak Ribai. Ada juga Gobet Cirebon, Gresik hadir. Oh, kegesek. Gede ini Cirebon anak Gresik. Sama ini ya apa sih, Cak? Anjini keliru moco, ya ampunan. Diampuni, mohon diampuni ya. Yang di kegesek semuanya sehat.

Selamat sore juga untuk Ayah Yaulia. Request lagu Jak Mendol Gadis Kalimantan. Cerita kulit. Ini campur sari enggak bisa ya kalau formatnya campur sari. Ini formatnya dangdut yang bahasa Indonesia. Pasuruan hadir ole-ole. Dan juga Mbak Titi Widya Lestari, selamat sore ya. Halo-halo juga dong.

Nuri Ikawangi Kepulauan Riau ya. Tanjung Pinang Kepulauan Riau merapat sam. Oh ye. Sugeng rawuh selamat datang ini untuk dulurku yang ada di Tanjung Pinang ya.

Dan juga barang berguna request Rizal Valevija yang judulnya apa dong? Lutek gulali dicek liwatan. Liru metek ejak rip. Sabar. Wis tak cepakno lagune sampean Cinta dan Air Tuba. Air mata ding.

Dari Mbak Titi Widya Lestari, asal kacanya bening dan utuh, iso gawe nginceng berjuma. Itu yang ngutik tapi ada kenek kaya nggae lagu apa jenenge kenek lembu sekilan. Ayo tambah susah ta, anger solah ta. Kertas putih ya, barang berguna ditunggu ya, kertas putih Rizal Palevinya. Juga yang minta lagu Jamu Pegel Marat, maaf tuh campur sarinya enggak bisa diputer ini ya. Dangdutnya pokoknya dangdut bahasa Indonesia yang ini.

Ada yang request lagu Benalu Cinta? Oke, ditunggu, akan diputar sesuai antrian ya. Jadi kalau tak cek namanya ndak ada, ya ndak puter, tuas muter ndak ada yang dengerin. Juminten, assalamualaikum, salam kenal dari Purwodadi, request kemeraman. Oke Mbak Jum, ini Purwodadi ndi ya, Pasuruan apa Purwodadi? Jawa Tengah kono.

0: bersemu kita bahagia sama-sama.
1: Walau ku menangis darah.
2: Yang ada di Jakarta semuanya ya, teman-temannya Cak Rifai. Ada Maharani hadir membersamai kita. Cinta dan air mata. Bang Suli Surabaya hadir, siap Bang Suli. Assalamualaikum, salam kenal Arema Nang Rio, siap juga. Eko Wahyudi ya. Saya terus untuk salam teman-teman Arema yang ada di sana.

di Tokyo, Lumajang hadir bos Usia. Dari Solo hadir KTRR Isulio. Oke, Mas Yuno Zuli ya. Salam untuk kerabat KTRR Isulio semuanya.

Mas Junus, terima kasih untuk perhatiannya, bosku. Terima kasih banyak sudah berkenan mampir ini, Mas Junus Yuli yang ada di Solo. Pengucapannya yang bener Solo apa Solo ya?

Selamat sore juga ini untuk pendengar setia ya, Pak Suranto yang ada di rumah. Bersama ini semoga sehat selalu bersama teman-teman yang saat ini juga bertugas untuk mendengar pecinta goyang senggol semuanya dimanapun Anda berada. Makasih loh Pak Suranto. Selamat sore juga ini, waalaikumsalam Cak Pentol dalam. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Cak Pentol, amin. Lagunya terhasut, salam untuk semuanya. Ditunggu ya ini untuk apa?

Nak Rifai, sing nyanyi sinten niki jak kok buwe nak suarane. Nak suarane buwe nak ni sing jelas sing nyanyi duduk aku jak Rifai. Ini bersama Maharani.

ada seniman lawas pati selamat sore. Ambi Boli. Ada juga Mbak Suparsini, Tono Wijaya, Sengkuni. Eca Bonse dan ada juga Mbak Titik Widya Lestari. Maksudnya tak mau Mbak Titik, rek. Berarti ya wakil saja nih. Ratna 55, selamat datang juga. Ada juga Putra Krisna ya.

0: Oke deh, pendengar Radio Republik Indonesia Malang Berempat, suara budaya Nusantara dimanapun Anda berada ya. Ini sebelum saya terima telepon dari teman-teman saya, dari saudara-saudara saya, lho sik catatanku mang nanti ya mecedate. Kayak tak dekek kene, oh ini di sini ya. Ini ada info menarik ini untuk yang ada di Malang Raya dan sekitarnya. Ada Gebiar Suro SRW yang nanti insya Allah akan menghadirkan teman-teman dari Begedut 2006. Ada Kirab Bandengan, Kirab Reok, Kirab Tumpeng, terus ada Basar, ada Koplaan dan sebagainya. Nah, juga acara ini dalam rangka Tilik Sisik Melik Candi Renggul. Nah, ini teman-teman yang besok ini punya waktu sehabis Jumatan ya sekitar jam 2 sore. Ini ada Kirab Tumpeng, lah, kirab macam-macam ya. Ini monggo silakan hadir di sana. Ini terima kasih banyak, acara ini terselenggara atas kerja bareng SRW terus Begedut dan apa ini naga komi apa ini, aku salah tulis, nanti diulang lagi ya. Ini maaf nih nek keliru nih ya. Terima kasih banyak, pokoknya di besok dan Sabtu ini. Ini mulai jam 2 sore ada berbagai macam hiburan yang diselenggarakan di sana dalam kemasan Candi Renggo zaman biyen ini gitu ya. Selamat dan sukses untuk teman-teman, dan yang punya ruang waktu jangan lupa hadir untuk menyaksikan acara Gebiar Suro SRW Begedut 2006 bersama Nagomi, Begedut dan SRW. Oke, yang mau bergabung sore hari ini monggo dipersilakan 081-555-6910-53 dibuka untuk umum. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana dan sedang apa? Maunya apa juga?
1: Aku maunya dirimu yang ada di situ. Saya sedang di sini, sedang menunggumu.
0: Terus?
1: Ya ndang teko.
0: Oke. Jangan dilupakan ini. Pokoknya jangan dilupakan sampean koyo sing ngandakno kanca-kanca Begedut ati tampil erek aku sampe lali. Pokoknya ya ditunggu aja, jangan dilirwakan. Apa ya dilirwakan niku?
1: Ya ndak pernah ta, oh setia menunggu.
0: Heeh, nih masalah itu aku lek bahasa Indonesia teman-teman ini juga mesti kejeglong cara Jawa nih. Pokoknya keluarga yang di sana sehat semuanya ya.
1: Alhamdulillah. Kalau saya itu bahasa Indonesia terus.
0: Oh gitu.
1: Ya akhirnya itu meletot.
0: Ya nyeprot.
1: Aku mah enggak te mampir roh mae, Cak.
0: Nah, yang enggak WA lho, tapi ya kalau tadi itu kayaknya saya berada di rumah, soalnya kemarin itu juga dari Ngantang, terus Bude di sana juga tilar dunyo. Makanya kemarin itu siarannya juga telat, ini nanti juga kembali ke Ngantang. Kasihan deh diriku, ngalas terus pokoknya.
1: Aja nih alasannya ya menurutku.
0: Manusia alasan itu ya kayak gitu tuh, kayak aku gini. Untungnya rambutnya sudah. Coba rambutnya sih. Dua wabi ya.
1: Dua. Lak meteni bocah.
0: Lah gak apa-apa, sing penting mbok ne bocah gak wedi. gitu lho maksudnya.
1: Apa ya?
0: Hah?
1: Lah ini lho ayah minta kopi. Cuman mau juga.
0: Ya ya iya toh, ya masa anu dik tau tuh gledeng ya.
1: Nah. Sak gelas bertiga ya, Cak ya, Cak awet.
0: Iya, maksudnya. Mirip. Maksudnya ya sak gelas bertiga mesti engko sing pertama dik, to kedua sampean aku lak mek ledek rek.
1: Lah kae to.
0: Jantenan menurut akeh brengos-brengosan ngono ya jaman biyen.
1: Apa-apa kae oleh sak rokok lho, Cak.
0: Oke, ini terima kasih banyak untuk Mas Nur Prabowo ya dari Semarang. Selamat sore, salam sehat dan kuat selalu untuk yang bertugas. Siap Mas Nur Prabowo. Oke, okay,
1: suaranya itu kok double-double gak karuan.
0: Suaranya siapa?
1: Suaranya cacae tadi itu lho double-double.
0: Lho lah kok iso? Wis
1: pateni sing situk.
0: Iya, situk patenono. Situk pokoknya double, situk patenono wis.
1: Iya, nyene. Aku mau lek double. Situk mesti tak pateni.
0: Oke okay deh. Nih.
1: Aku tadi itu sudah kesana,
0: yeah,
1: ke Pak Adi. Ya. Alhamdulillah pas Maya kok ya kerja malam jadi ya wis langsung meluncur.
0: Ini mungkin juga walaupun tidak mendengarkan tapi tetap kita menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Mami ya. Ini semoga iya, ini juga mewakili segenap kru Perompat juga pendengar Perompat dimanapun. Ini berdoa semoga Mami apa lah boso Indonesia ini pokoknya manjingin kasuargan jadi gitu.
1: Ayo tak wakili kan tadi.
0: Oke deh, makasih banyak. Ya. Oke Mas Ulur ya, Prabowo, salam kenal juga ya.
1: Kelangan tak ya.
0: Iya semuanya ya kelangan.
1: Bener-bener. Ya. Tapi alhamdulillah di KI tinggalan kenangan-kenangan itu yang baik-baik
0: melu. Alhamdulillah ya, memang harus begitu aja sing elek-elek.
1: Sing elek. Iya, cacake tak tinggalno sing elek.
0: Iya, sing elek cukup aku tok ae.
1: Aku mbok diantrekno lagu ya.
0: Apa yang diantriken ini?
1: Aku minta yang dari apa? Nur terus Halimah ya.
0: Nur terus Halimah, oke.
1: Okay. Nur dan Halimah.
0: Oh ye. Yeah.
1: Di dalam Halimun.
0: Mm-hmm.
1: Ya, itu dinamai Kutunggu.
0: Kutunggu.
1: Kutunggu Nur Halimah.
0: Kutunggu, kutunggu,
1: kutunggu,
0: kutunggu,
1: kutunggu.
0: Nah iya. Menunggu.
1: Paraku tunggu tadi kutumu, kutumu lah tumon ja.
0: Gue wis tak nanya no bien.
1: Sing dek telon nih kah?
0: Bukan dek telon itu di bawah yang sekarang itu unggah-unggah nopo itu bien kebon jeruk itu. Ada lapangan di situ aku lali bien.
1: Sandingnya kuburan.
0: Betul, tidak salah.
1: Lah itu kan tempat saya bermain dulu caca.
0: Nah iya, tapi aku yo sik ono iko sik.
1: Wis kan Bapak dulu ngajare di situ.
0: Nah, pokoknya di situ lah gak salah sing nanggap yo panitianya salah satu ya Bapak itu dulu.
1: Jaman-jaman aku paling ya sik urung ono
0: lek. Wah, wis sangkur cek gak ono ngrisruhi aku sing jelas. Oke Den, ketunggunya sudah disiapkan ya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Mau sahabat tua elek gerusui.
0: Oke deh.
1: Oke, makasih cak. Salam untuk semuanya.
0: Siap. Dik to, kopi ini aku ingat lo dik to.
1: Caca lagi kental, lagi pahit.
0: Aku
1: apa gombiar.
0: Aku anu, kulone didik kopi ini sing akeh. Duduk bobok lo ya kopi.
1: Oh iya, sip. Kok tak kei kopi.
0: Oke deh.
1: Sabunder.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: AMC Jabodetabek Bekasi yang
0: oke untuk selanjutnya yang masih membersamai saya di 404504 monggo silakan. Ada sopo iki kok biar pet ya cak grandong ambek sopo ini gak dikenal. Mas Ahmad Irwan sinyalnya digoleki sing penak ini cak grandong cak Ahmad Irwan ben kate diangkat mesti hilang. Nah ini waduh ya ini nah, sinyalnya ini mbok sinyal kok apa sinyali wong-wong ya yang ini cak grandong pokoknya sudah nyantol Mas Ahmad Irwan juga ya. Nah ini koyo wis kena iki. Nah iki kena iki. Halo assalamualaikum goyang senggol.
3: Goyang senggol digoyang makin asik.
0: Oke dia sehat dong. Kok nginyin ini sih wong.
3: Alhamdulillah sehat. Oleh pendengar itu lho nih Perompat Mas Yoyong ini ya sehat.
0: Oke dia. Ya kudu sehat.
3: Saya ikut melo Belo Sungkowo atas meninggalnya Mamanggi. Saya doakan di sana. Saya doakan padang talani di mana kubur.
0: Amin.
3: Si ditinggal no ya wis tak ae.
0: Amin.
3: Ya apa jane nyawa e kamelo duwe.
0: Betul.
3: Ya sawaya-waya joko kene ya karo koyo awake dhewe niki.
0: Betul sekali, Cak. Betul
3: sekali. Ya niku ono ya wis mantar muga oleh papan sing penak.
0: Heeh.
3: Oleh swarga de Allah sing penak.
0: Amin. Allahumma amin.
3: Ya wis tak tunakno. Kabeh padi keluarga nek kono ya wis no alangan apa-apa. Ya ditinggalna wis ya apa maneh jenenge
0: wong. Betul nggih, pokoke awake dhewe donga-donga.
3: Yang penting aku wis kaso marono ya alhamdulillah krungu mangisu aku yan.
0: Heeh, nggih, nggih.
3: Iya. Ya wis apa maneh dulure dilang. Iki jowo sik sampe poso.
0: Oke, deng nggih.
3: Wis ya apalah ya nyene kape ya melo gelo.
0: Betul, betul sekali nggih.
3: Iya. Ya macam ini ya keluargane kape macam ini berempat iya.
0: Betul loh, kena wong liya.
3: Ya iya kena wong liya. Wong ndek kene jare ngono. Nang terjae di kuburan nyebut kae gagah hiburan kok.
0: Betul, betul sekali. COCO kae,
3: COCO. Nang terjae di undaan nyebut kae juga gagah golek gendaan ayo ojo.
0: Eh ngono kok nguasno aku sih rek. Ngono kok nguasno aku sih gak suka aku. Gak suka aku.
3: Rebab sawane wa.
0: Gak suka aku, gak suka pokoke. Oke, iki lagune apa nyandam?
3: Butun.
0: Butun ya.
3: Mbak Indah.
0: Mbak Indah.
3: Terus ana Bu Widi.
0: Bu Widi betul.
3: Heeh. Terus Mamati. Terus ana maneh ana Bu Sri Purnomo,
0: Bu Sri Purnomo ya, Bu Pandan, Bu Ponco.
3: Terus ana Bu Sri Bela, Mbak Utami.
0: Mujane Mami Widi. Bu Widi juga.
3: Nek ya wis,
0: wis aman. Oh iya sih.
3: Oh terus ana maneh Mama Yuda,
0: Mama Yuda,
3: Bu Yatin,
0: Bu
3: Marlena, Mama Dika.
0: Oke, dan semuanya. Juri, dan Tono. Semuanya.
3: Sampun le salam.
0: Heeh.
3: Coba Kang Sadewa Mbak Jumi.
0: Selamat sehat Cak Sadewa, suwe gak jamu.
3: Iya. Pingane marak parani.
0: Heeh, Mbak Jumi bareng sehat ya.
3: Iya wis kuwe sehat, anak putri ya sehat kabeh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Ono ya.
0: Nggih.
3: Iya wis. Salam kewabet tanpa
0: kecuali.
3: Lagu nih kunang kunang.
0: Kunang kunang.
3: Iku lagu gospel iku.
0: Ah.
3: Ya wes suwe ya.
0: Oke deh.
3: Salam bi buat darahnya doa mah bi.
0: Siap
3: tuh nih.
0: Siap ye.
3: Ya wes. Langit tuh kata mampir apa ngarep gitu apa.
0: Langit tuh aku mesti dukure jam rolas aku lagi mulai ikut jalan dari riko ya wes ngorok.
3: Aja nih males lah awan.
0: Oke deh, salam untuk dulur di kono ngapi ya.
3: Pengen ada campur cak kidun aku.
0: Di di.
3: Oh, ada campur sari di kini.
0: Oh iya, wis pokoke ngono
3: kuwi. Omong-omong mandak aku kemercet sae.
0: Heeh, katakon aku ah.
3: Nek tak kandakno.
0: Lha iki ngono kuwi lha apa sih ngono kok senengani lamis.
3: Katakno. Sampe juga lek kang pentol aku.
0: Heeh, kok senengani lamis ngono gak. Oke, lagune kunang-kunang tak siapno ya.
3: Iya, wis sunjun ya.
0: Heeh.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau keramat tadi ya. Ada Nana Kumis Merauke hadir ya. Oke, siap Merauke. Sugeng sonten salam kagem alumni SMPN 8 tahun 82. Cak gimana wagi? Oke, disampaikan. Di Telogosari Semarang selamat sore juga.

Selamat sore juga untuk Mas Nur Arifin ya, yang ada di IKN. Ada lagu diputerin lagu Siapa Kau Ditunggu. Ada juga DJ Citi. Goyang Citi.

Alda, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kula saking Gedhok. Salam yang untuk di Gedhok semuanya ya. Di Gedhok Turan po Gedhok endi? Yang menunggu keramat udah terputer lo ya.

Assalamualaikum, ini salam sehat untuk keluarga yang ada di Mendit semuanya ya. Jabutra ini Menditnya mana toh ya? Untuk yang baru saja tangi melek di Kramat Jati, selamat tangi dan semoga tetap melek.

Takran, sore goyang senggol dari Magetan. Loh, Takran Magetan ya. Saya terus ya. Kula putune jenengan Mbah Puput walah. Saya terus ya, salam untuk keluarga sing ning kono.

0: Solikin.
1: Terima kasih banyak. Sekarang udah bening. Terima kasih jajakku. Terima kasih juga adikku. Ada masis KPLC kolam pancing lele klub babaan. Sehat terus nih, salam untuk konco-konco yang ada di babaan semuanya.

Mi Widi ya, yang pingin terhasut. Ini lagunya terputar untuk jenengan. Saya terus ya. Untuk salam untuk Abah, Umi, Widi juga keluarga yang ada di mana ya? Oh, kok lali? Sumber Sari pun dia.

Zainuri yang ada di Melaya Kerajaan Bali. Cinta Segitiga lagunya. Ditunggu ya. Terima kasih yang di Merjosari sama-sama Mbak Umi Widi ya. Sami-sami jembun, jenengan ugi sehat selalu ya.

ada yang nanya lagi saya banget ya, Cak. Iya, tenaga pikirannya didum soalnya. Karena sebentar lagi di hari Sabtu, tanggal 11, di Mojorejo akan ada karnaval budaya dalam rangka peringatan Suran juga ya. Kalau ada puterin lagu Mengapa Harus Berjumpa, salam kagem Bu Widi, Pak Widi yang ada di Merjosari, matur nuwun. Oke, DJ Citi, Mengapa Harus Berjumpa ya. Nah iya.

Mengantarkan lagu pesannya Cak Grandong yang ada di Turen sana ya, yang minta lagu Kunang-Kunang. Ada mayam buat kreator, ya terima kasih banyak ini.

0: lagu yang diminta untuk yang di Keramat Jati sana, benerkah apa salah ya?
1: Berdua berdosakah di...
0: Saru Amanda, salam santun dari Jambit bersama Cak Muwontol pokoknya tentunya ya. Terima kasih banyak Saru Amanda.

4 sore hari ini ya. Kita masih bersama di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Jadi Siti peh plero anijen lembeng ngono ku mesti arung guyu ke pinggil-pinggil to kowe. Karo guyu aku to kowe kok tega biasa to. Meneh awakmu. Yumu ning omah yu jembar iki ngono ngene mesti mulih terus dicetoli aku. Mari ana enek semuni ndang dasteran kuning wae tenan. Oke, matur nuwun sangat menikah. Terima kasih banyak untuk saudara-saudara saya yang masih bersamai saya, Cak Sutomo Takeran yang ada di Magetan. Cak Pentol, saya selalu tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, doa terbaik juga untuk jenengan ya. Salam mas lagune lah. Ini lagune judulnya yang tak ketik itu metune iku ya tak golek iku. Nah, apa iku mau mengapa harus jumpa metune iku tapi ya lumayan penak. Oke deh. Mengapa harus berjumpa? Lah iki coba ini yang dimau ini mengapa harus berjumpa? Ini penyanyinya siapa toh? Ye. Oke deh. Nah, ini untuk yang baru saja hadir, selamat saja, selamat datang. Terima kasih banyak Bu Riatin ya. Terima kasih. Mesti ande omongi ojo kakean kirim foto wong gak urung sing dikirim ya iku tok percuma. Aku malah rasa-rasan moco, rasa-rasan buka. Ya biasa wis. Oke, terima kasih banyak ini untuk saudara-saudara saya. Ini juga info ya untuk pengguna jalan, pengguna lalu lintas. Ini mungkin untuk hari Sabtu tanggal 11 mulai jam 9 pagi ini, sampai dengan paripurnanya acara. Ini mungkin pengguna jalan Insinyur Soekarno, nah sampai dengan Dewi Sartika Kota Batu sana ya. Ini mungkin akan ada pengalian lalu lintas karena pada hari itu Mojorejo yang merupakan juga gerbang ke Kota Batu ini mengadakan karnaval budaya dalam rangka peringatan selamatan Suro nih ya. Jadi untuk pengguna jalan harap dimaklum, mungkin kalau mau bepergian ke Batu dari arah Surabaya, dari arah Malang, ini harus memutar mencari jalur alternatif. Demikian juga yang dari Batu ke Malang ya. Nah, tapi kalau mau sambil istirahat menyaksikan eloknya karnaval budaya Mojorejo, nah ini ya wis golek ngen terus macet pisan di situ wis penak. Oke deh, yang ditinggalkan semoga bagi ya merasa bahwa semuanya itu akan terasa setelah kita itu kehilangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subrah gumelar gresik hadir cak mentolat siap. Dulur-dulur gresik semuanya ya. Selamat sore. Sudah. Sini gresik luwe cemplek iki dawane ya.

Ada Mbak Tina, assalamualaikum. Sugeng sonten jak mendol, sugeng ketepangan saking Sawan Giri Purno. Kula Tin Suhari, Ibu Tin Suhari yang wonten Giri Purno Sawan. Saya terus salam kagem dulur-dulur Giri Purno sedaya.

Ada juga teguh ganteng, goteng ya. Agak minta lagu tak berdaya. Kenapa harus tak berdaya? Ya harus berdaya dong. Oh iya, bolo sing penting sehat selalu. Dongo dinongo ya bolo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.
7: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
8: Negara di Republik Indonesia Malang berombat, suara budaya Nusantara khususnya pecinta goyang senggol. Ini sudah di menit yang ke-52 ya. Beberapa lagu permintaan sudah saya hadirkan tadi ya, begitu banyak sekali. Ya maaf kalau ada yang beberapa lagu yang gak sampai tuntas, tapi kemudian berganti lagu yang lain karena semuanya soal waktu aja. Bu Sri Purnama, assalamualaikum. Goyang senggol, waalaikumsalam. Makin digoyang makin asik, Cak. Minta lagu suara hati buat zaman roll. Selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Dan lagu suara hatinya sudah terputar tadi ya. Oke deh, pendengar dan pencinta goyang senggol. Saya mohon pamit undur diri ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama tentunya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini. Nanti ketemu saya lagi di acara Tejo Wangi Jien Grespol. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tazkirus Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun, apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhulli ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun
aw alqas sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustadzah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tak mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an." Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddasu bihadisin fa'astami'u lahu ka'anna lama asma'hu walaqad sami'atuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah, hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah
dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat, sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Wiki Jawa Style.
2: Eumi,

Kalau gini Mas Teguh Sampurna Sulawesi hadir bos Wilujeng Santan, selamat sore Sulawesi. Ya terus ke dulur-dulur yang ada di Sulawesi semuanya, melalui Mas Teguh Sampurna saya titip salam. Kamendol, salam kanggo Dimas Adewo ingkang saking Bengkulu. Siap satra satria beja hitam gitu. Sampai bala hilang. Di video lestari sugeng sonten ja sugeng.

0: Lujang Satan, Om Siheng, Rio hadir Bang Asiap, selamat sore Rio. Terugi Kingkin Gunung Gawi Keraton Nyuwun Bojo Loro. Oke deh Kingkin, ditunggu ya. Salam kangge dulur-dulur Smaneta 98. Cak Nur sudah disampaikan. Terugi Kenji Purwo Widodo Adista. Oke, sepindah malih baru kadang kau lalu aturakan, ge. Pilih benjang, ge. Dinten Jumat, kita buka kali. Sodo, dinten Sabtu. Wonten yang lalat dan candi, renggo, singosari, wonten gebiar, suro, SRW. Ikan dipun aturakan, utapi dipun sugata akan dini kadang-kadang begedut. 2026. Wonten kirap, kirap reok, kirap bandengan, kirap tumpeng. Wonten ugi basar UMKM. Wonten ugi basar koplaan. So, wonten wah hiburan reokan. SRW matur nuwun sanget ugi kanca-kanca begedut. Nasgo nak apa iki? Kok lali ya pas iki mesti. Oke, Deng, kok diatur nih meneh kagem njenengan. Si, si, si. Lalian.
1: This is spesial.
0: Wonten ugi gebet Cirebon gegesik. Matur nuwun gegesik kulon gebet. Sambil kemulan mireng no jeduk-jeduk. Oke, cek rodo enget. Cak Sukro Maduarjo hadir, siap Cak Sukro. Wonten ugi Purianto Heri Supoyo. Ingkang wonten Banyuwangi hadir bos, siap Wilujeng wonten kemawon Banyuwangi. Inisial W Jogja hadir Kang Oke, sedulur kowe ngayuk Jakarta Adiningrat. Wonten ugi Mulya, salam santun saking pendengar RRI di wonten Kang Ngantang nggih, yang wonten Ngantang.

0: Edisi spesial perform Suro Lampu Rejo featuring Zaki Jaya.
1: Agam dulur-dulur yang wonten keraton Gunung Gawi Ginggin
0: Ebria
1: Bujo Loro Gagrek Mberut si
0: Iksman.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Asupan nutrisi Anda, terima kasih banyak. Matur nuwun rawuhipun.

Wonten ugi Puji Rayu, salam Mas Hari Samadi hadir. Siap Mas Hari Samadi. Saya terus kagem, salam kagem dulu-dulu Samadi. Kagem Nyak Narto ugi. Saya terus dulur-dulur kuning Samadi. Ojo out lur.

Uti Hari Suliadi Wilujeng wonten ugi. Wonten ugi Asri Penny. Sugeng santen siap mentol, siap sugeng santen ugi Mas Dewi Santoso. Elitan Wahono Rahmat, Saini Maulana Man Putra, Wonder Gisam Suri.

Bang Pentol Sugeng Dalu. Selamat sore Pak Sugeng Dalu. Lek sore-sore lek dalu-dalu. Lek sore apa ya Pentol? Lek sore iku asuwe lari. Lek dalu, wanjine medali alu. Sehat terus Mbak Leli. Request Sidorondo ya Pentol siap. Cak Suliadi ditunggu ge. Info terbaru dulur. Tanggal 11 Juli Mojorejo Karnaval Budaya. Niko kagem dulur-dulur ingkang badhe mriksani sumangga. Niko info kagem panjenengan ingkang badhe dateng Batu arah saking Malang Surabaya utawi arah Kediri Ngentang. Niko kasuwun pados jalan alternatif wonten ing dalan-dalan ingkang sampun dipun aturaken nggih. Amargi Mojorejo ingkang wonten jalan poros, jalan Insinyur Soekarno Kota Batu. Niko ngawontenaken karnaval budaya. Jadi ngapunten sanget yen dalane macet. Ngono impone dulur. Wonten ugi Sari Suwardi Sragen City. Matur nuwun mantu. Terima kasih Saden Sragen City.

0: wonten iki Mas Tirta. Rano-rano. Nurul Sujiyati Miss Warugi matur nuwun. Wonten iki Cak Kuntring. Iwan Murnomo. Wilujeng santen wilujeng nyawiji wonten ing acara Tejo Wangijian Krespol. Sesarengan kula Cak Pendol.
1: Support.
0: Pak Samsul Faisal Hajani Amaugi nggih.
1: Paragi so.
0: Nergi Master Gendon, Ujiem Suhut, A1,
1: Bimai,
0: Mas Elmi. Irek Mosito yang kengsaki Mojokerto, salam kenal. Bikwe sejolah lamis, kamsia. Hai.

Salam kenal UGY, salam kenal juga untuk yang ada di Kalimantan Selatan semuanya. Sehat-sehat ya bos, alhamdulillah. Peli, Diko juga sehat-sehat ya. Kapan mantu?

Matur nuwun. Matur ki aku. Jam oleng-oleng. Ayo besanan nae. Waduh aku kari cituk wis payu. Anak sing paling ganteng dhewe. Kok iso jeneng anakku barep wedok-wedok kabeh. Barep

Strongking ae barak padang megah balik-balik ngumpul lek strongking. Iki senengane strongking iki perkarane balik-balik ngumpul sih, yo sih, yo sih. Mas Riz, Belantik Official Singosari bagian wereng Arjuna hadir cak. Sugeng sonten menjelang dalu. Ah siap Mas Riz.

Enggak ngerasakan migren utawi lara sesigar. Matur nuwun menika, sumangga mijengetaken. Jagalah bilawa rahayu sagung dumadi Kang Rahayu, rahayu sagung dumadi. Ah, oh, iki tak jak pentol iya wonge bogeng le, untune genek.

Pokoknya mak poniti lontongnya jangan punel jadi ini. Lekwe sambil kemangi kan. Kan utut mengira golek ki sumber sambel kemang ini. Lek utut diputer ning perangan nang kali ki. Ning mboten dijian. DPR TPS Idampet Wilujeng Yamin ten kemalon. Wak Jo katuran

Check Mas Ibe Yudo. Wahyu Koko Wiljeng Yamen dan Gimawan. Wonten ugi Sahara Pasuruan. Wiljeng, Pakde Wiljeng, alhamdulillah.

0: Joyo.
1: Ingat ngerasakan sambal kemangi. Sehat selalu Lili Kosidan je, matur nuwun.
0: Fituring.
1: Mang Ebi Singaraja Bali hadir Mas Bro. Siap Mas Bro. Salam kagem dulur-dulur untuk saudara-saudara yang Singaraja Bali. Rajeng sareng sami. Nyambel kemangi sik lur.

di Kecamatan Donomulyo. Atur nuwun kagem user 28 sekian sekian. Sambal kemangi penyet tempe, segone anget, torone dikepurno duwe karo jamban tah. Mak nyus. Katim pinggiran Banyuwangi hadir siap Mas Saiful.

0: Soalnya belum permintaan saya numpuk, bok, bok, bok. Nuwun DPRD PSI.
1: This is Putra Raksa Budaya. Support Fiska Zahra 25 featuring Raksa Official. Remixer by Summit Project. Remix.

Dari Jagala Bilowo Ajung Anukar. Ngajur Kang Yudi kok pleset njak. Pak Mulyono request kembang kopi katenggo. Jos mantap.

Es Banyuwangi sih. Enggak ngerasakan lelagon usingan. Lok lumbu. Ki Kanjeng Pendet. Request lagu Madure Beres Kerong, Mas. Mugi-mugi wektale nyekapi nggih. Semoga waktunya mencukupi, nanti saya putarkan.

Ingkang kanca-kanca ingkang wonten Muharto. Ingkang rejaken lakon salam kerong. Bilih sing midhangetaken. X21 ruatan RRI dilakukan kapan lagi, Pak? Setahun lagi di bulan Suro atau di bulan Muharram ya. Sabar dulu. Absen Soko Sragen, Mbak Bayan Gumping siap. Siap terus Mbak Bayan Gumping ya. Salam kagem kadang-kadang kula ingkang wonten Sragen sedaya.

Kurang kata sunah budaya yang satu kinurmatan kagem lelakon yang kebetulan sekadut kabuter kulang aturakan agunging pangak sami guys dan tenamung wekdalipun ingkang boten nyekapi nanging sampun dadak wal saking 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Purwopat Suara Budaya Nusantara lo tetep badan dari agen penjenengan wonten ingkang dicara Tejo Wangijian Grespol Pelangan Ongko Kali agen penjenengan ingkang ngersakaken lelagon-lelagon klasikan matur nuwun Mas Bayan Gumbing digoyang terus bolo bersama Cak Pentol wah asik pokoknya.

Akal kaya aku jiwitan sak poli lek kowe. Salam saking Tegal Perundau Mas Rival Maulana. Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten Tegal Perundau sedaya ya. Gandul gandul garwa. Ya terus dulur-dulur Tegal Perus sedaya nggih. Salam kagem Cak Nur Perhutani. Dulur-dulur kanca-kanca kuku habis ngene Perhutani. Sing kenal karo Cak Pentol.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Datang semua budaya yang satu kini hormatan. Saya sampun ibu kula penjenengan sedaya media yang kita kenal lakon-lakon ganti romo ceduk-ceduk borot borot semen berot dan sebagainya dijian funkot. Sampun gak turakan. Sampun ikut kagak penjenengan yang remen lakon-lakon klasik. Kasih pindang gian kalian kula wonten ingat dicoro tejo wangi jian krespol sarang kula cak mentol nge. Wonten lakon Gadung Melati wonten Dimas utawi Nak Mas Sendi kalian Gendo Ayu Tikat ya.

Ini jeng dalu kagem Mas Bejo Andi Tama. Ate Alcia, Papi. Wonten Mas John Fendi Joko Tole Madu Faiz Uswatun Lamongan. Ingkang sampun nyawiji Andi Jaya. Mesto Reno Wilujeng wonten ugi. Erwino Saurus wonten ugi Sujarwanto. Dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ugi Cak No Pangsit nggih biyen. Lagi Cak No 87 ding. Wonten ugi Mika cantik.

Abdi Supriyantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nggih Edi Lasmono. Fajar Nada, Pagak Monitor, Pak Di. Siap Fajar Nada. Salam kagem kanca-kanca Pagak. Pak Priyanto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bloro, Jawa Tengah, nggih. Wiris media ngatakan gadung melati.

Nenuki Yunur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sehat. Operasi ini lancar ya. Merut dijogo kesehatan ini ya Yunur.

Mantap, salam sehat. Nah, nggih matur nuwun. Tahun baru kalau ada live-nya, assalamualaikum Mbak. Ya ada nanti, nggih. Mesti. Ajeng lelakon jalajengipun para kadang suna budaya. Wonten Pusbita Nala. Ingkang ginarap modern.

Mas Teguh Pramwo 88 RRI Jaya matur nuwun sanget. Wonten ugi Mas Iswan Dibae Miko. Ilham Mas Suharno. Mas Bangun Yen Elektrikal, Rudi Sutejo, Mas Suparman, Rudi Eswanto.

Ngopi rian cak mendol siap. Matur nuwun kopi ni pun. Kepingin, kita lagu getuk manganggu desa.

mantep cak keplakan nih. Kurang mantep Rinio. Lala po, pokoknya rahasia. Kedingnya nyamleng layak-layak kali jeruput wedang. Siap Mas Bayu Prayudo. Assalamualaikum, selamat malam. Wilujeng Dalu, gimana kabarnya, sehat?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saking salam kenal saking Kosek Pasuruan. Sugeng menjangetaken lagu-lagu saking RRI Perempat Malang. Matur nuwun Mas Kosek Pasuruan nggih.

loro. Matur nggih menika Bapak Ibu Widya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, nggih panjenengan mugi-mugi pinaringan seger waras kuat selamat nggih. Lagunya ngomong putu nggih katenggo.

kan sudah udah yang satu kinormatan pamidang ada cowengi yang satu bagi mulyong ya. Tunggah paripurna negati sairing kalian kapiar siap nanipun lakun ngomong butu. Bareng gak boleh nyuhun pamit matur gunging panuun kang dan bau mami. Nyuhun diakung pangak somo ambo biliwon dan sisip sembiring ngatur tuno tungkraping. Totok rami galap kang sululesan. Kula cak pendol jalmo sawantah apani luput lan salah. Ihtina suratul mustaqim bila taufik wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wun wun matun wun.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu. Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
1: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Tapu, Kalitoso, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Para kadang pamirang, program Bedah Rumah wonten Kabupaten Malang boten namung berfokus ing tantosan fisik bangunan, ananging ugi nyurung masyarakat nggadahi griya ingkang langkung aman kalian bencana saras lan ngebaki standar konstruksi. Sedayaning penerima rancangan dipun wajibaken nerapaken struktur bangunan ingkang ngebaki standar konstruksi tahan lindu. Lampan kasebat dipun pundut amargi Kabupaten Malang inggih menika salah setunggalin laladan ingkang gadahi tingkat kerawanan bencana cekap inggil. Salah setunggalin indikator ingkang paling kita utamaaken inggih menika panggangan struktur bangunan. Kita ngedukasi masyarakat supados griya nggadahi slof, kolom, lan ring balok mila langkung aman nalika kedados lindu. Kantenan Jabatan Fungsional Perumahan lan Kawasan Pemukiman Ahli Jawa Timur, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman lan Cipta Karya Kabupaten Malang, Margareta Dwi Herawati, wonten dinten Kamis tanggal 9 Juli 2016. Nggih, para kadang pamireng, kita beralih wonten berita kedua. Kantor Imigrasi kelas 3 non TPI Pasuruan gelar operasi gabungan tim pengawasan tiang asing utawi orang asing wonten dinten Rebo tanggal 8 Juli 2016. Operasi menika menyasar pinten-pinten perusahaan, salah setunggaling pun PT Yamaha Musical Product Indonesia utawi PT YMPI. Lebet kegiatan menika kantor Imigrasi Pasuruan gandeng pinten-pinten instansi kekait gina ngunggahaken efektivitas lebeting pengawasan orang asing. Wonten antawisipun Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pasuruan utawi DPMP TSP, Kejaksaan dan pihak sanesipun. Analis pengawasan orang asing Imigrasi Pasuruan matur digelaripun operasi gabungan inggih menika kagem memperketat pemantauan kali mobilitas lan legalitas dokumen warga negeri asing ingkang, maksud kami negara asing ingkang beraktivitas wonten telata industri wonten Kabupaten Pasuruan. Cacahing pengawas sekolah wonten Kabupaten Pasuruan minim sinergi antar lini instansi vertikal dipun kiati kagem nutup celah pelanggaran izin tilar ingkang gadah potensi micu kerawanan sosial wonten lingkungan nyambut utawi lingkungan tempat kerja. Tembungipun lan pamriksan menyeluruh nyakup keabsahan visa kerja, kesesuaian jabatan ngantos pemantauan berkala kalian riwayat perjalanan para tenaga kerja asing kasebat. Kairi negesaken menawi lebet operasi gabungan menika petugas fokus ngelampahaken pamriksan ketat kalian dokumen keimigrasian soho verifikasi identitas fisik kalih langsung wonten lapangan. Kita beralih ke berita ketiga, para kadang pamireng. Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Kabupaten Probolinggo nyaluraken rancangan logistik kalian dateng wargi terdampak angin kencang wonten dusun Kelompangan RT 002 RW 001 Dusun Tulupari Kecamatan Tiris wonten dinten Rebo tanggal 8 Juli 2016. Rancangan dipun sukaaken sasampunipun angin kencang ingkang kedados ing dinten Selasa tanggal 7 Juli 2016 sawentawis tabuh 6 waktu Indonesia Barat damel setunggaling wit dawah lan gadai griya gadaipun Bunejan soho Muhammad Aziz kejawi menyalurkan rancangan tim reaksi enggal
Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Probolinggo ugi nglampahaken asesmen damel ngidentifikasi kebetahan wargi terdampak. Kegiatan kasebat dipunlampahaken sareng Dinas Sosial ngelangkungi Taruna Siaga Bencana utawi Tagana Agen Penanggulangan Bencana Jawa Timur soho Pemerintah Dusun Tulupari. Kai Daop 9 Jember layani 3,51 juta penumpang ing semester 2016 saat derengipun. Pemerintah dusun sareng masyarakat saenggen bergotong royong mindahaken wit dawa ingkang gadahi griya wargi supados kondisi lingkungan wangsul aman lan aktivitas masyarakat angsal melampah normal. Rancangan ingkang disaluraken ngliputi tenda, paket sembako, paket kebersihan, hygiene kit, kemul, perlengkapan dahar, paket sandang, terpal lan matras. Sedaya rancangan diangkut damel saunit mobil pick up tumuju papan terdampak. Nggih para kata pamireng mekaten mau pawarta enggal tabuh Kalitoso Waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Kula budhe ngaturaken sumanuwun sanget lan panjenengan ugi saged akses pawarta enggal wonten kanal resmi Radio Republik Indonesia inggih menika wonten rri.go.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keongmas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indokertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Ya, aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya, semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya, ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh, loh, loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.

0: Bukan, Bu. Saya ini memang manusia.
1: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
0: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
1: Wah, wah, wah. Kasian sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
0: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
3: Siapa kau?
4: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
3: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
4: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
3: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
5: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
3: Ini kek, ada sedikit makanan.
5: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
3: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
5: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
3: Baiklah, terima kasih, kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
5: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
3: Baiklah, kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
3: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulonungun.
0: Iya, sebentar.
3: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
0: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
3: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
0: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
1: Siapa itu, Kirana?
0: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah

0: Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dedapan sendirian.
1: Ah, sudahlah, tidak apa-apa Kirana. Pulanglah dok sana, pasti kamu merindukan keluargamu ya kan?
2: Begini saja, Simbok Dedapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
0: Iya Simbok, mau kan?
1: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
0: Terima kasih banyak ya, Mbok.
2: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.

Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh dapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Aduh, ndi kali gulu kula mboten cocok. Gulune tiba miring kendange maju. Jombale yang dikira teko mburi, Mas. Aduh, kula nek ngeten iki eling jaman biyen sik kula pacaran kali seniman ludruk. Rasane atine koyo putus asa, tapi kula kula napa niku kula pikir meli aduh dunia tidak sedaun kae lur. Maksud ati kula niku kepengin oleh seniman, Dek, tapi seniman ludruk panjeni. Napa malah sing jenenge Cak Kartolo niku aduh sudah terkenal. Wongi cilik tapi medeni, Dek. Kalau delok-delok ni ku irungi kali brengos ini, kalah irungi, gede brengos ya. Duh ngoten kalau kenek no sampai ngentek no jambu ni ku telung wet kak song nek no. Jambu telung wet entek kalau kulak no, ya dereng wawaya wak lompon rodol, kalau borong no. Bela ni Kartolo ten Surabaya, ketemu Kartolo irungi mana beten ketemu. Jenenge cinta Mas, beten putus asa kalau. Mule male dodol wet salah, telung salah. Teko ngene petekan tak kulakno salak telung keranjang, Mas. Sing jenenge telung keranjang niku panjenengan legi pun salak-salak Bangkalan, Mas. Enten tuan tumbah salak teng kula. Nang, salake legi. Oh, manis tuan, mau tak manis peboli boi. Sudah salake dibeli kali tiang niku wau. Pake telung Cina enten pake kula hitung tong setong tadi aduh amat tanah. Amang dua tadi ya telak kena sampai telung polo Mas digawa muli. Boten rat suwe balik kula de orang urang ngena penuh iku ya apa nah wong sik koyo ngene penuh iso mbujuki aku wong salah cepet jarene legi lho tak laporno polisi penona dupun Pak pun dilaporno polisi Pak kula paling wedi nek kali polisi Pak saestu kemeter kabeh sudah Pak pun dilaporno Pak geng lur balekaken dhuwit sampean gak pokok peno tak laporno polisi aduh pun Pak sampean salah telung jina mau lapor polisi lah kula sing telung keranjang lapor ten sinten Pak ngono tiyang niku mikir-mikir iya nah sakno peno nah delok modele peno cek bundere nah tambah suwe tambah bunder penugi sih Pak niki Pak. Dong ngeten iki kula nggih ngedang mari dodolan ning ngedang pek ketemu Kartolo. Ngedang sing jenenge Cak Tolo niku aduh tak bandane opo-opo gak ketemu blas rek. Pola ngidung-ngidung pek ketemu mana tak dolek nak dangin nduk gedong kono kromo kene. Wong omahe tandes di ngene gedong kono kromo ni ketemu nana. Mbok meneh-meneh ya opo sih iki jenenge Kartolo iki wis masih wurung ya gak apa-apa tapi ketemu wong no cek ayem mati iki. Yalah dek, monggo dek kalau tak ngitungnya si ayam-ayaman ya ku jendengnya rara.

0: mana tak suara wis entek sik mana.
1: Sampai nanti kapolo.
0: Lah iki mangku ketok kon iki kadek kidang kidung itu kombur mrene tak strombol.
1: Lah iya Kak, aku ngenteni nduk ngene Wonokromo gedung Wonokromo kono seminggu sampe pangan nyamuk dak ketemu sampean.
0: Kon iki lapo aku saiki wis gak bangun gedung.
1: Bangun apa Kak?
0: Nukang batu.
1: Oh. Ale obyek.
0: Kadang-kadang kepengin meracang aku.
1: Ya syukuran gak tolo sampean meracang saiki.
0: Soale yang ngono, soale wis dawa artine iku wis kesehatan aku wis gak kuat. Sebab melek bengi lak lek kurang njogo lak akhire dadi koyo iku lho kanca kudu. Malah
1: demam lah. Demam mebon.
0: Lho demam bon angin malam.
1: Angin malam, angin malam.
0: Lah opo kabare kono biak opo dik?
1: Aduh.
0: Lah wis suwek kata petuk.
1: Eh? Mana sing suwek? Ono foto kabeh. Aku gak total getok aku saiki.
0: Wis suwe gak tau petuk.
1: Oh, suwe gak ketemu ngono ta, Cak?
0: Iya.
1: Duh, sampeanku yo ngono ya, masih aku gak dadi mbek peno. Aku kesek kepengin ketemu peno. Gak apa-apa, Cak Tolo.
0: Wis manjing saudara.
1: Iya. Aduh, apa?
0: Manjing saudara.
1: Oh, aksine manjing saudara. Sakjane aku cekot-cekot to, Cak Tolo.
0: Gak, yo plemben yo plemben roti-roti lho.
1: Terus ya apa?
0: Yo biyen roti disemir mertego.
1: Saiki disambung lagi lah.
0: Gak ini, panjene duduk jodone ya. Kadang-kadang masih pacaran berang-berang tahun nak duduk jodone, ya juga sedati. Kadang-kadang kepeduk untuk pabrik kaos ngono iso. Ya sedati. Jadi apa muka?
1: Aku mik sama ni gak jodoh tak tolong. Ya.
0: Duduk jodone ketemu selawe dek.
1: Jadi siapa? Jadi ni embok ya aku. Jadi aku mik penuh ketemu telur lekur.
0: Wah, aku bedas sih.
1: Iku ramalan tok ae.
0: Enggak rare.
1: Wong tua-tua nek 11 ketemu 12 sampean hitungane kartolo. Marlena kartolo. Sajane enak tiba gondung.
0: Tapi tuwek endi?
1: Tuwek-tuwek beno.
0: Wah, ya kok apa lek dhek kono? Lek dhek kono aku susah, gak tau nyekel dhuwit aku. Talam mergo.
1: Gak ngono ya kalau pengen-pengen bener-bener ya tutup jodone ya.
0: Iya wis tak apa-apa wis. Sing penting yo penjero. Biyen pengorbananmu piro kok gampang lek soal dhuwit tak balekno.
1: Gue cak dak nake wet-wet jambu wet salak gak cak.
0: Cuma saya ki syukur ada sepi.
1: Apa? Ini wong seniman iku panjen kudu sabar cak. Niru aku iki lho, ana opo babatono wis.
0: Iya.
1: Ana jaran gepeng melo jaran gepeng.
0: Iya iya.
1: Ana tanda pedes melo tanda pedes.
0: Iya. Kayak
1: aku iki gak nampik saiki mbok cara rekaman lho, terus yo melo. Kiyo lah.
0: Panjene wong seni kudu ngono kabeh dicampuri. Cekak medhone seduluran.
1: Lah iya lah sampean ben ayo tak jam ae nang pabrik gula ngono. Lho. Oh, ngono nang pabrik gula.
0: Oh, ngempol kerep.
1: Iya.
0: Mundur.
1: Rene Cak, dadi aku kepingin aku ini seorang seniman sampean seorang seniman ya. Masih titik jodoh gak apa-apa, tapi jodoh di atas panggung ini kepingin tak oplos cak yo. Ono nyanyian, ono gidungan, tu oplos dari situ. Yo opo rasane ini lho.
0: Cuma nek ku sing oleh untung.
1: Apa untungnya?
0: Mergo nek pangan aku lah kak sepiro enak. Balik di oplos sak katu teh enak aku.
1: Gak ngono cak, saya king ini cak.
0: Siapa sih? Kang gua yang mati no, kau tau kau penak no. Cari paman tu, paman basman. Tau kau peduk atau kau peduk?
1: Sampeyan
0: saiki
1: kok tambah cilik
0: awake bener
1: ta?
0: Iya, wes
1: sampeyan yo. Sampeyan rewel ta?
0: Enggak.
1: Wis nurut. Makane dia nolae aku enak cacak. Sampeyan turut tok sampeyan tak kongon longgo-longgo. Aku sing nyambut gawe.
0: Tapi oleh awakmu ta mau megap-megap rasane. Ayo. Yo opo lek ono basar sembarang dikukuti. Ate gak dengkleh aku. Ya pun aku ayam-ayam menaku. Aku.
1: Ayam-ayam ya apa sih?
0: Ayo duet.
1: Duet.
0: Duel apa duet?
1: Duet ta.
0: Wis gampang-gampang.
1: Oh, saiki lagu duet iku awesome.
0: Ayo, musik gak sepiro angel nang kidungan yo nang gending Jawa gak sepiro angel.
1: Sakjane gending Jawa iku gak iso. Saking aku mulai terpengaruh teko kesenian Lodruk, aku kok tak rasa-rasa negonge cek enake. Suwe krungune adem ngono ta. Terus pemane sing kendang keplakane kendang. Waduh, mantep wis tengah mate. Waduh. Masih gak ada duit ya katanya kaya gepeng ngono ra.
0: Ojo ngomong di center teko mburi.
1: Iya soalnya aku nggih sepan golekan mburi kok apa mangane nyentral. Keton aku mau. Wong biasa nggih jarek nggih sepan adek suwean mburi.
0: Ya nah eling-eling sing jaman biyen nah wong biyen tau duit
1: mah.
0: Gak angel-angel gekne iki lho sing opo?
1: Sing apa Kak?
0: Saya kira apa jenenge ijo-ijo iki lho enak.
1: Oh, abang-abang ono, pote-pote ono. Lah kok setopan iki iku saiki. Abang ijo kuning.
0: Lagu-lagu.
1: Oh, lagu ta. Ayo lagu-lagu. Yo ijo, ijo.
0: Yes, ijo-ijo ae.
1: Yo ijo.

0: buat jeng. Lah yo ngene
1: saknone lah timang rapi tanda bedhe lah rapi malena.
0: Kon niku menarik hatiku maneh
1: kok. Oh gak iki sak cocokan cak yo.
0: Wis ilangno tah teko omongan yang begitu. Loh, nah.
2: Ngomong besok.
1: Bekas.
2: Kon aja guyon ambek toro.
1: Bekas
2: apa? Bekas saan ta?
1: Oh lah. Bekas saan. Memori cinta.
2: Kan aja cintai ta karo Kartolo.
1: Apa oh?
2: Lho, Kartolo ngono paling cinta gak cinta wonge.
1: Apa oh?
2: Tak delok kalungmu gedhe kuwi. Gelangmu kalungmu gedhe.
1: Lah iki mulai ngobong-ngobongi cak tolong
0: kurung karuan. Enggak, masih gedhe sepuan.
2: Paling-paling entek kalungmu kok ditinggal ambles sampe Kartolo.
0: Iki lho melok sopan iki bagian pengairan.
2: Wis ta, kok melok aku.
0: Pengairan.
1: Pengairan aku.
0: Cuma gak duwe saniyo kompo.
2: Aku nak pengairan.
1: Nek pengairan.
2: Iya, nek kapan esuk mikul banyu.
1: Oh. Nek ngono jagani nek banyu pet gak metu iki ya.
2: Iyalah nek kon kepengin adus tak grocok pirang ki mbolak sanggup kali.
0: Wis nang iki sekjane cak Sokran. Iya.
1: Sesenono ya cak ya, mas aku pian gak dadi mbek cak Tolo gak apa-apa.
2: Pokoke dadi ambek aku ya gak apa-apa.
1: Lho lah kok kenaan peno. Kan nututi kulaane mbek peno.
2: Ya aku di kredit cenah.
1: Heh. Aku sing kredit saiki.
0: Tapi wong Sokran gak iso nyanyi.
1: Gak iso nyanyi gak cocok.
0: Tapi suarane
1: seniman.
0: Suarane enak tapi.
2: Lho suaraku nyaring masih gak nyanyi.
0: Iya, ya, Pak. Ah. Eh, jangan.
1: Gak menyanyi, gue kaget gue kan. Wis ngene aku tak mulih.
0: Dasan kondisi sithik saiki.
1: Biasa nduk jalan demak aku.
0: Lah aku tak rono, ambek bojoku tak rono ya.
1: Kapan kenalno ya aku cek ro bojone peno ya. Dadi nek ana critane apa-apa cek gak salah paham ngono
2: lho cak. Lah aku gak kenal bojo wong aku sik Joko.
1: Alah, delok bener sik Joko delok potongan cak Sokran to aduh wong untune sebokang telu iku sik Joko.
2: Nah iki dorong terik nah. dorong terik iki.
0: Iku gak bo eh gak bogan iku.
2: Iki dorong terik iki. Sik enom iki.
0: Ngawur gak bokang iku.
2: Gak bokang iki lho terus sing ero iki.
0: Kontrakan entek.
2: Ono no untu kontrakan.
1: Wis ta lho ya aku tak mulai yang
0: ngene. Ya selamat jalan ya, Dek.
1: Ayo tak sokran ya.
2: Iya, Nak.
1: Heeh.
2: Aur bubuk.
0: Mulu aku ni, mlakune moegal mek koyo mentok ta, Men.
2: Eh, yang ngene iku sing entek-entek dhuwit iki rek bokonge Marlina koyo ngono. Cok, mlakune iki.
0: Soalnya dia sergap yang nyamik, dia seneng aku
2: cari. Oh, iya.
0: Cuma anjane duduk jodohku, tadi gak sudah hati.
2: Terus gak apa-apa tau?
0: Cuma dia ya nyoba nyiru, putus ya putus, jadi tidak ada rasa apapun.
2: Tapi sopo, ya si api aja.
0: Siapa mencumul?
3: Loh, dadak saiki ngelomot. Ngelompok lho ke.
0: Iya. Tekon di man?
3: Eh?
0: Tekon di?
3: Tekon dia teko biasa lho.
0: Oh, teko tasyon gubeng.
3: Lah lapor lho. Kusan aku ban sore apa?
0: Dari yang bang
3: rem aku.
0: Dari yang bang wakmuk.
3: Wakmuk sopo?
2: Wakmuk lho wak gemuk.
3: Oh, ada anak ya bisnis biasa.
2: Waduh.
3: Bisnis.
2: Berarti bisnis kan dulu irunge.
3: Wah, tengah muka ya senen.
0: Tapi yang penting duduk irunge, Cak.
2: Apa?
1: Ayolah lagi.
3: Wah, ada anak. Eh, kalau ini gimana?
2: Kenapa liwat nanti gimana?
3: Eh?
2: Liwat nanti?
3: Liwat nanti.
2: Dalam ini cek nanti, bro.
3: Nung budak lebaran ngono mangga tak liwat
2: mulu. Tapi lak nyimpang pedoman.
3: Iya nyimpang tapi saiki nglobok maning ngono lho.
2: Nek liwat dalan sing enak liwat dalan satu ka gitu. Saiki dibangun wis ta. Wis dibangun. Aku liwat kono waduh.
3: Kon kapan bongkol? Kok jalan Kartini ono.
0: Gak oleh liwat kono sik dibangun lek peno tetep liwat kono diseneni peno.
3: Iya kalek. Ono tanggane terlarang.
2: Iya.
3: Tapi masih gak seneni ngene ya, Dik. Prit. Ngono lho. Le, kon mang tak delok teko aduan.
2: Iya. Yo.
3: Mosok wong loro ngomong.
2: Wong telu. Ambek emak.
3: Coba. Mak yat mani be. Aduh. Be mak, mak yat mani be. Kon iku ngawur ae.
0: Mak Marlina.
3: Oh.
0: Bakal bojoku pian.
2: Iya. Saiki di Jakarta lho.
3: Mawon.
2: Menengah, cek murid-murid.
3: Kon ku lancang kon niku.
0: Iya. Bakal bojoku biyen kepethuk ya iki. Takon peno malan.
3: Takon jawab. Iya. Takon jawab ora?
0: Nang di paman. Pamanmu sing kaya regol
3: iki. Iya.
2: Ngono ta, Kang.
3: Iku kan gak takon ngelek-ngelekno aku yo.
0: Tapi nyoba anu tapi jerone
3: iya ono rasa ya.
0: Ono rasa ya. Yo apa mau tak olehne iku.
3: Ngene, ojo ora bebekmu tapi. Ojo ora bebekmu kan gak kon ojo ngomong-ngomong bebekmu. Engko aku sing ngomong. Kok iku yo apa dakno.
0: Bebek lak ono bebek lak mule naran duwago enggak?
3: Hah? Kok jelas seneng ngono lho. Yo bebek mung turu lho lho. Naran duwago ame sapa? Dakno.
0: Lho, sik kate ngapa iki maneh ta?
3: Lho ngene. Jane ngono ya, paman ngono. Gak ono omong apa-apa. Rene kon sing mendahului. Loro paman iki loro timbul perasaan yang tidak-tidak. Berarti paman iku ono perangsangan ngono. Jane bojo iku ya istilah bojo wong bujukan tapi garwa sigarane nyowo.
0: Mapi meno dhewe nek gak melok nglakoni, Pak.
3: Ngopo lho? Kan ku perlu ngomong setu tuku kali gak takno.
0: Tak karepno ya.
3: Nek kon ya ora. Dia rasa kok omongan kayak ngono, ya ayo diatur, ayo diatur. Iya. Tapi pomo di pomo, wak pomo.
0: Pomo yang peterongan.
3: Peterongan. Pomo di pomo kan harus sama ngomong kayak bebekmu.
0: Aku lah nutupi wong saleh.
3: Masalah.
0: Wong salah.
3: Iya, bener kan nutupi wong salah. Tapi lah membahagiakan orang
0: tua. Nah, lah kan gue paman musir.
3: Lo ngono lo.
0: Kau usah kau nanti omong-omong lah. Kau lah marai rurui.
3: Lo lah ngono.
0: Ada paman panjangnya paman mungkin khawatir. Ponangan.
3: Iya.
0: Atau nanti si Marlina itu tak rabi. Ngono paman ya, kau paman ini. Paman.
3: Oh, boleh bancaan. Kau tuh ya, apa boleh tak lo.
0: Hati mangan.
3: Yes, aku aye.
0: Oh iya iya.
3: Kalau kau nabi lah, sulastri kau tak endi. Sulastri. Kasarino.
0: Lo kapan?
3: Lagi dapat es jus.
0: Kapa pesannya gembul mak?
3: Oh, mak muak. Tapi gini, nek kau niku dek kau tak kayak kono, paman yo seneng. Tapi suatu saat, suatu salin, suatu saat cocok pisan-pisan kau ngomong balik.
0: Iya cuma. Lek medek Marlena cocok kau segulon niki man.
3: Iya. Iya.
0: Ganti yo. Gengsi ya.
3: Ya iki rekaman ya. Dalene main tempe yo ganti sih ya kok niku.
0: Gengsi pas.
3: Oh iya ya, ya gengsi gengsi.
0: Iki kok ya apa sepote gak putih kok mangkat.
3: Ini murah rekane rek.
0: Tak murah iki pancene kapasin nom.
3: Keren. Nek ngomong do ada didik keren.
0: Apa?
3: Ababmu keren.
0: Iki dadi ababku.
3: Iya, Pak.
0: Apa peno? Nemper aku balik nang penuh mana.
3: Oh iya iya.
0: Terus gerung penuh lak bolongannya ombo.
3: Iya.
0: Ngedotnya nemen.
3: Ngongso.
0: Iya.
3: Iya iya iya.
0: Anda nih.
3: Nah ini bener omongin Kang Senen ini. Loh?
0: Eh.
3: Saya kini aja.
0: Iya.
3: Rene aku ini seneng Mbak Marlena. Iya. Potongannya nonggo stugel lah. Iya. Ini tuh kok bunyi kayak semalam. Itu masalah.
0: Tapi wong ngono ku sehat, Cak.
3: Eh?
0: Anu, Mas. Sampe kelucak. Itu koyo nongko kelakah.
3: Ya nongko kelakah ya.
0: Cuma lek meduki marane sepatu ono.
3: Iya.
0: Sikilmu iku buntelen.
3: Iya, ya.
0: Wadah ono, wadah ono.
3: Mbok paman ape bilai yang ngono tegese
0: bilai. Wah, bilai. Tapi ojo gawe sing arep sandal mburi dikurung iko.
3: Lah sepatu sandal iko.
0: Iku wis gak usah, Mas.
3: Ya bapak wis gak usah mung apik tak ngono iki.
0: Tak larang penuh sepatuan sandalan yo gak larang.
3: Iya, iya.
0: Tapi sikile ku wis suwo. Lha wis sandalan sikile gak wis.
3: Gak kenek diwisu bubulen. Wah, ngawur aku bubulen sik diwisu.
0: Sik bubulen sapa?
3: Ya aku.
0: Loh, bubulen paman mulo. Coba terbanter sakno. Lah iya bubulen.
3: Pantau ae neng, seneng. Kok kok iki aku jujur lagi.
0: Eh, ya mak. Karo disemir rambuté.
3: Iya, ya.
0: Jadi lek rambuté semir masih alisnya gak disemir, gak apa-apa tetep putih.
3: Iya.
0: Alisnya tetep putih.
3: Rambuté,
0: tetep putih. Brengose cukur sisi. Kali sisi, sisi cetabang.
3: Sisi.
0: Lambene dilong titik.
3: Iya, iya bener. Kok celengan babat kuliah. Kulo kan ngurus aku kuliah.
0: Semiran gak apa-apa, tapi ini udan-udan ngiyupo.
3: Oh ngono ta.
0: Nek semiran ate gak ngiyup, kulo tadi budeng bener. Gak iki kanggo narik sing kono gak anu mene persiko-persiko kanggo mbek menon numpak becak, kok uwin metuki alasan ngono lho. Kulo salah nah. Lho ngates nah lho tadi.
3: Oh ngono ya.
0: Apa kulo pace? Dadi ono alasane.
3: Kok ono pace didol.
0: Lek menawa kowe metuki lek cek gak nyolo,
3: menapa
0: nggih pakai nelek terus nggo plastik dhisik ya. Terus nang njero-njero pasar. Lek sik kepethuk marane.
3: Nah, iya iya. Pakai nelek.
0: Lamur laku iku
3: arane. Lamur laku
0: ya.
3: Terus supaya Marlena emang pangling.
0: Nah, pangling.
3: Aku nyidek di kabyo. Dipancol gegerku. Lare bener cekak tapi mantel banter.
0: Lu kak ngono.
2: pura-pura tapi ini udah kebetuk bukaan topi benar.
3: Oh. Lho nah benar nak kene nah.
0: Apa mesti sampe ajak suge?
3: Oh iya iya iya.
0: Utawa nggawa teng nang jero pasar.
2: Hah? Bagus ya. Ya. Bagus bagus.
3: Iya. Mungkin kan duit kami alasan bagus-bagus tak eh. Kan duit akal sih tak bagus-bagus. Kan duit akal nomor tak kali guys.
2: Kau tak gelem teng tak?
0: Ngomong sembarang kok bangus.
2: Ini nih, masuk gawe teng. Ini kok kayak angkatan perang. Iya. Singapi, ayo spekul.
3: Lah. Iya, kayak ngomong lompo. Tapi,
2: iya.
3: Nomor kan spekul abjuk no. Oh, tak no kan iku.
0: Kakarku meduk aja gak janggal. Lalu penuh meduk lu nah, ulak ketok.
3: Kawangannya ya.
0: Kancane gak abu.
2: Nyolok, nyolok.
3: Nyolok mata.
0: Utawa penuh gelem nguli-nguli dedek ngawak-ngawak no.
2: Iya.
0: Mikul.
4: Pas jam selikur. Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu wilujeng dalu sedaya kemawon derek kula. Sugeng pepanggihan kalian kula budhe mengkang ayu dhewe. Dalu menika masa wong wedok aku dikongon patrol patrol patrol patrol. Ayo patrol kabeh wis tak duduki pentongane. Wah, seru ya. Patrol patrol patrol patrol. Semoga semoga bapak-bapak, ibu-ibu bagian nggih kopi nggih. Damel kopi pun supe. Budhe dalu menika badhe ngancani panjenengan sedaya. Ayo monggo bapak-bapak ojo nganti males ya. Patrole patrole jaga ses kamling. Tak kancani tak gawekno suwek apa iku? Suwek kokos tabur klopo. Sedaya ingkang dalu menika wonten 103,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang sesarengan kalian kula ingkang badhe ngancani panjenengan wonten Gerdu Pro Sekawan Patrol. Loh oleh ae wong iki patrol. Sik menengo iki aku kate menduduk pentonganku. Eh Bu Nani Pak Eko wilujeng dalu lho nggo biyo weteng kulo nandindi latala iki mbok yo rodok diunggahno titik ngono cek gak ketok ulem ngono lho awakku iki hado biyo hado wis dibuka karo anu yuk sis kamling yuk dulur dulurku kabeh sis kamling monggo monggo monggo monggo nggih nggih nggih nggih. Perkembangan zaman nggih para kadang pamireng pemirsa TikTok Malang nggih perkembangan zaman di tengah perkembangan zaman ngkaten maksude budhe nggih dan kemajuan teknologi ada satu budaya gotong royong yang tetap relevan hingga hari ini yaiku sistem keamanan ya lingkungan utawi ses kamling ben nek nang kantor tak singet mah iku. Hasil edisi nggih para kadang pamirang mbok pilih nggih mungkin bagi sebagian orang ronda malam sak menika dianggap sebagai tradisi lama padahal ses kamling ini banyak memiliki peran para kadang pamirang yang sangat penting dalam menjaga keamanan sekaligus juga mempererat hubungan antar warga ya. Gak mempererat hubungan suami istri budhe yo. Biasane ibu-ibu lek dijak lek dul apa lek sing lanang patrol ngono biasane cemburu. Awas yo macem-macem. Kan jaga keamanan. Patrol patrol patrol bapak-bapak, mas-mas khusus sing lanang ayo ndang. Ndang dijaga gerdune gerdune patrol patrol. Iki paling tonggoku gerbeken yo, gae budhe kok asyarem yo, bengi-bengi cocok kentongan. Yo iki salah satu sing identik karo apa? Patrol bengi yo. Patrol, tak unekno kabeh yo lek gak nantangi teng. Patrol, patrol, patrol. Ayo silakan patrol, patrol, patrol, patrol. Bapak-bapak, mas-mas, ayo ojo males-males, goleran yo santai-santai dilinan handphone scroll-scroll. Ayo kampungin dan dijogo. Patrol, patrol, patrol. Tak kayak no kopi tak kancani ambek budhe me. Lho budhe wong wedok gak oleh patrol wis ora apa-apa Bu. Ya, enten mriki wasre budhe nyuwun lagu sing anget berot. Budhe wis dikongon berot iki. Tapi cek gawe semangat ya patrol dino iki ya lur ya. Semoga semoga patrol patrol. Bapak-bapak tak kayak no kopi aja kuwatir. Sik dulurku sing nggih telepon dilungkas dijogo ya. Mari ngono tak sampani telepone gak usah kuwatir.

Pat Joko Gerdu jarane cocok lah mbek aku soalnya ukurane podo sak gerdu. Nggih semangga para kadang pamireng para pamirsa. Engko project Bunda Lembur iya bayangno bunda iki masih bengi wis Joko patrol tapi ya tetep ayu koyo ngene iki lho. Ladalah Gusti Pangeran. Nggih, tapi para kadang pamireng nggih Sis Kamling ini bukan hanya tentang menjaga di pos ronda mekaten nggih, tapi lebih dari itu Sis Kamling ini juga merupakan wujud kepedulian kita terhadap lingkungan tempat tinggal kita ya. Jadi ketika warga saling mengenal dan saling menjaga, maka potensi terjadinya tindak kriminal itu bisa kita minimalisir, ngono lho. Pak Kopral ojo ngawur, Pak Kopral tak totok lho.

0: Iki lah sing siaran aku dadi ne koyo ngene iki, ya Allah Gusti. Anjene aku ku lho gak tahu siaran bengi ngono lur yo, dadi yo iki sik ya bukan pertama lah ya, ini beberapa kali siaran malam begitu. Tapi aku seneng tenan iki njogo gerdu perempat dino iki, dino ne apa sih saiki? Dino Kamis yo tanggal 9 Juli tahun 2016. Lho pas nyetel radio Bu, jerene yo pas tak gaekne kopi kene karo Budeme tak kancani patrol ya. Tangi sing jelas lek ngomong aja mek tangi tok, tangi wong ngono lho, iku baru jelas ya. Ya matur nuwun, ayo Bu Titik, Bu Widi, Pak Widi, sumangga sinten ingkang badhe menyapa Budeme wonten 100.3 081 555 6913. Iki ana Bu Titik iki sing teko anu wis teko yu wong Lumajang tapi gak nggawa dudo. Lho lah kok iso ya aja nggawa dudo wong kene iki duwe bojo dadakno. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ayo gawekno kopi iki lho, patrol. Patrol. Ayo wis kok.
1: Patrol.
0: Kopine ndi kopine?
1: Aku wis ngeduk kopi iki rong gelas budhe.
0: Iya ta,
1: tapi kosong kabeh.
0: Mas Poko Subair, matur semanipun. Waalaikumsalam. Apa nih? Madolir.
1: Kopi ini masih tak kabeh.
0: Kopi ini masih tak kabeh. Dulur-dulurku seneng nggo TikTok. Gak usah khawatir, mari ini tak kancani patrol. Jogo sis kamling ya, karo Bu Titik bisa niki. Mari kono tak kongon gawek no kopi yo. Ojo sak morong Bu Titik iki wong sing teko sak gak karu-karuan jogo kampung iki.
1: Sak daya.
0: Iya ta, bener.
1: Wis gampang. Awak anu wis biasa lek nggae kopi akeh.
0: Ngono ya. Kopi ini aja sing encer, sing rada kental titik gulane aja kokeh.
1: Lah wong ya, wong Gunung Kawi mestine kan ya kopine akeh kok bingung. Sorry ae lek gawe.
0: Lah iya ta wong aku duwe kebon kopi dhewe kok dadakno ya apa?
1: Lah iya, sorry ae lek kopine encer.
0: Mbak Sifa, ya Mas Poko Subair iki lho dulur-dulurku sing ndek TikTok. Iki lho, iki Bu Titik iki ya standby, iki stay tune nang TikTok Ibu Titik jenenge apa sama ndek TikTok?
1: Titik Widya Lestari.
0: Oh, padha ya Titik Widya Lestari. Iki pendengar setia. Iki yang biasanya nggak enak kopi, no nggak patrol lur. Ku ajak lali follow-followan.
1: Aku
0: ki
1: wangi setia. Nang sapa-sapa iku setia. Tapi
0: kok iso nang nggih sapa-sapa setia iku apa karepe?
1: Lho. Lah iya ta Budhe, lah nang Budhe aku ya setia. Budhe siaran melo.
0: Oh iya sih.
1: Siaran melo. Kan aku kesetiaan. Penyiar itu tak setia nih.
0: Oh iya benar-benar aku setuju ya. Ya Allah. Tapi dino iki kok sampean sik mulek kaya ngono. Iku lho jarene Mat Dohir, ayo setia ambek sapa ngono sing gena sampean iku lek ngomong.
1: Lho, aku ngono ya setia ambek sing tak setiani.
0: Oh ngono lho iku lho.
1: Gak tak kandhani.
0: Gak dikandhani. Iki wong-wong kudu nanti tangekno Bu Titik ya. Kudu ditangekno. Patrol. Ayo.
1: Aku iki urung turu kok kate ditangekno ya apa sih?
0: Iku lho bapak-bapak e cek tangi kabeh. Cek nang Joko kampunge ceng aman.
1: Aku lagi Joko di omah iki Budhe.
0: Ayo gak apa-apa bapak e sing sis kamling. Samane ojo cemburu lek bapak e sampean iku budal sis kamling. Itu lho. Waalaikumsalam. Sehat-sehat.
1: Aku cemburu.
0: Mantap jabung oke.
1: Aku malah cemburu, uangnya ada di omahai.
0: Oh ngono ya, tadi kudu kongon metu ya.
1: Tak kongon metu, tadi ini kalau uangnya metu itu kan aku punya rasa rindu no, lho,
0: waduh biong, bengi-bengi ada yang ngegombal mau kio, ngerti apa lah gombal mau kio. Ayo.
1: Gombal lama.
0: Gombal mau kio.
1: Lah iya ta, lah masa lah lek wong lanang nuklu di omahku kayak gak pantes Budhe.
0: Ngono ya,
1: bener. Harus keluar amur karo tanggone, amur karo koncone kayak gitu.
0: Bener iku lho jerene
1: anu. Ngono mangkane ta laduh bojoku ki lho. Lek guru ki ya anjene ya kebacut.
0: Iki cocok sama nek dikengancani posis kambling bengi iki. Soale kan jogo gerdu, dadi kan pawaan-pawaan gerdu.
1: Kaburone.
0: Iku apa jerene? Ayo Mbak dirungokno warga. Jabung. Oke, mari ngene tak setel nomberot semangat kabeh ya. Ya.
1: Oh, betul, siapa takut.
0: Siap ya. Tak setelan berot karo pencak silat ya. Aku duwe malang okay, panjang rame ku sip iku. Ku senengane sampean sing irama pencak silat. Heh, sik takut dhisik aku sak durunge ditutup. Apa dek wakil saiki piro temperatur udara saat ini?
1: Tadi pagi lho Bude ya. Dari sekian hari. Aku tadi pagi tuh paling tapi lek ndelok aku browsing itu kan 16 derajat. Tapi prasaku ngene, iki rusak opo yo? Ngapusi lek 16 koyo ngene aku. Seperti 7 derajat tadi pagi di rumah.
0: Oh, tadi pagi. Kalau malam hari ini bagaimana?
1: Iya. Malam Madolir. Hari ini yo.
0: Oke, gas.
1: Aku enggak metu tekok kemul sih, Budi.
0: Oh, alah dalah Gusti. Oh, yo wis iki pencak silate wis tak siapno yo. Dadi sampean aku njaluk tolong godhoko banyu dhisik, iku ndek pawon kayune yo garing-garing kan rupane tak delok iki mang.
1: Iya, iya. Sekarang yo ambek ndungakno.
0: Oh iya. Oh iya, dulur awake dhewe yo. Iki betul. Ini besok khusus saya akan ada sesi saya ini bahwa ini para pendengar ya, pemirsa juga. Kita sedang berduka karena saudara kita ini salah satu pendengar yang paling setia, suaranya khas, orangnya selalu ceria, ceplas-ceplos. Ini almarhumah Mama Anggi. Mugi-mugi kemawon diparingi nggih khususipun keluarga ini diparingi kesabaran dan ketabahan. Mekaten nggih Bu Titik nggih buat almarhumah diampuni semua dosa-dosanya, husnul khotimah pokoknya.
1: Amin. Iya, dimakamkan tadi pagi, Bude.
0: Oh, gitu ya. Malam ya soalnya ya kemarin.
1: Meninggalnya kemarin sore. Kemarin setengah lima. Terus jam lima Pak Adinya telepon aku ngabari itu. Terus tak pikir kan tadi malam makam. Terus katanya kalau di kampung ibu mami itu enggak boleh, habis maghrib enggak boleh ada pemakaman kayak gitu.
0: Oh, jadi gitu, tadi pagi ya. Ya, wis kita doakan
1: jadi
0: bersama
1: saya,
0: ya.
1: Jadi saya alhamdulillah sudah mewakili dulur-dulur kata berapa sudah kesana tadi.
0: Alhamdulillah, gengge. Amin, banyak doa-doa kita yang mendengarkan, anu mendoakan ya. Oke,
1: iya. Buat soalnya mami itu orang yang baik.
0: Baik, kita semua bersaksi salah satunya dulur kita juga ada almarhum Pak Gendut, almarhumah Pak almarhum Pak Kusmanto, almarhumah Mami Anggi ya. Kita doakan ya.
1: Mami Anggi sama Pak Kaprawi ada juga ya, itu Kaprawi. Semua orang-orang yang baik.
0: Orang baik kita semua bersaksi.
1: Aku itu Bude. Nah saiki ya apa aku lak golek gandengan gapura iki.
0: Ono
1: gapura kedul gak ono.
0: Iki
1: gapura lor gak ono.
0: Iki gapura kene.
1: Iki sampean iki terus posisi Bude ini gapura yang sebelah mana?
0: Aku gapura tengah, engko tak golekno sing kulon kidul lor, gak usah khawatir ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, ya wes makasih ya. Pencak silat tak puterno saiki ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga dulur.

Adit kurcaci aja males-males patrole, patrole Adit. Kurcaci matur sembah nuwun tetep layar. Ayo turu-turu kabeh disosol tetep layar terus ya. Sing jaluk mbrot tetep layar, enggak tetep layar gak tak wae mbrot.

pentingnya sis kamling ya. Selain menciptakan rasa amlan, juga ini menjadi sarana mempererat tali silaturahmi. Wonten pos ronda wargi engkang berbagai usia mekaten nggih lan latar belakang niki saged ngumpul, ngempal, diskusi, bertukar informasi. Ngapa sesarengan dos pundi napa nggih madosi solusi atas persoalan ingkang wonten lingkungan nggih para kadang pamireng. Lah sak menika nilai luhur saking gotong royong engkang dados

0: Kurnat Remix by Jai.
1: Parang Tetris, Parang Tetris. Ayo. Kalap aku bengi ki ambek anu. Cek semangat dulurku Joko Gerdune Sis Kamling semonggo. Jemut ke para kadampang mireng Pos Kamling. Pos Kamling yuk, yuk. Semangat aku nuruti adit kur janji. Gas merot terus. Ojo lali tap-tap layarnya dulur. Hopah.

0: Shalom.
1: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
0: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
0: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

kita setia hidupkan kembali semangat Sis Kamling. Mboten nanging amargi kewajiban semata nggih, tetapi juga sebagai bentuk cinta lingkungan tempat tinggal kita mekaten nggih. Sebab lingkungan ingkang aman ugi lahir saking masyarakat ingkang peduli, saling mengenal, mboten individualis mekaten para kadang pamireng dan mau bergotong royong pastinya. Tatas monggo sesarengan di emot. Keamanan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tapi keamanan adalah hasil dari kepedulian antar warga mekaten nggih, utawi kebersamaan seluruh warga. Nggih supados napa nggih para kadang pamireng nggih, supados kemawon budaya Sis Kamling menika terus terjaga mekaten nggih dan menjadi warisan positif damel generasi-generasi mendatang mekaten. Matur sumanuwun ingkang sampun menyumak menyimak wonten adicara napa niki lek ngarani gardu pro sekawan. Niki karena adem-adem budeme anjene ya musime musim bediding nggih. Leres niku para kadang pamireng. Dados musiknya masuknya musim kemarau wonten Indonesia sakmenika biasanya memang identik dengan cuaca ingkang gersang, terus terik matahari ingkang menyengat, dan itu yang kita rasakan mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Tapi wonten setunggal fenomena unik ingkang kerap dirasakan masyarakat terutama pada malam hari hingga pagi hari mekaten, yaitu saat suhu udara mekaten ingkang mendadak merosot dan terasa jauh lebih dingin mekaten para kadang pamireng nggih. Wonten daerah Jawa fenomena udara dingin sampun dikenal nggih kita sedaya semerep lek di tengah musim kemarau nggih menika istilah bediding mekaten nggih. Enake turu kemulan budhe tapi yo eling iki lingkungane awake dhewe kan kudu dijogo dadi kerjasamane mekaten nggih. Pokoknya tetap semangat gedulurku kabeh sing pos kamling Sis Kamling dinten menika para kadang pamireng tak dongakno tetap semangat awehi iki wonten catur arum nggih wonten bokong semok ya apa iki lagune ayo dirungokno bareng-bareng Bagus Arya enake manten anyar wis wingenane Pak saiki suruh kan manten wong Jawa kan biasane percaya lek suruh iku gak apik digawe apa kende gawe apa meneh manten pokoke digawe apa ae. Tapi itu untuk sebagian masyarakat Jawa nggih mekaten nggih. Matur sumanuwun sumangga sugeng midhangetaken nggih. Nggih supaya budhe wingenane besar kalau Pak wis gak karu-karuan. Bokonge sapa asik

Satu Skansel 3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Matur semanuan sangat kagem panjenengan yang kata sesetuhu sesarangan kalian budeme wonten adicara Gerdu Pro Sekawan. Gerdu Sekawan, ya ses kamling. Semoga bapak, bapak-bapak ge kedah napa niku ronda malam ge. Wis tak kene kopi 10 morong tadi gak usah kuatir engko ngantuk ya. Gulu pedot saking UV Lamora para kata pamireng ingkang sampun budi aturaken kagem panjenengan sedoyo ingkang sak menika mungkin wonten daerah pegunungan mekaten nggih napa malih ingkang menetap wonten lereng gunung kaya di daerahku Gunung Kawi iki mestine temperatur udara suhu udara luar biasa ini bisa dirasakan dingin mekaten nggih. Kadang iku sampai 14 derajat. Katuren ya, apa? Katisen ngono lek wong Jawa ngomong iku ya. Terus punti para kadang pamirang, pemirsa TikTok ingkang dalu menika tasih stay tune kalian budeme, napa wonten darai panjenengan ugi sami seperti wonten daerah Malang ingkang dalu menika nggih lumayan asrep pekaten nggih. Matur semanuan sangat. Iki sampai jam 11 tok ya live TikTok-e. Mari ngono tak tutup. Gedulur-dulurku kabeh sing kepengin ngrungokne siarane Bu Deme cukup nongge 105,3 utawi wonten streaming di rri.co.id utawi panjenengan ugi saged download RRI digital melalui App Store utawi Play Store nggih. Obutin terus e asrep yo. Percaya aku apa mana daerah Giripurno sawan kono ya Butin nggih. Tapi tenang Butin, dalu menika njenengan kancani kula, kula sukani panjenengan apa niku? Kopi. Putra Gilang, sami nggih Putra Gilang nggih. Tawai sing semangat-semangat dhisik sampai jam 11 bengi ya. Mari ngono kok tak puterno sing slow-slow jam 11 sampai jam 12 ya lur. Bujang lapok, semoga kagem panjenengan ingkang tasik stay tune dalu menika. Ayo, mari gulu pedot saiki tak awehi Ananda Sayang karo sing judule lagune Bujang Lapok iku enak lagune iki.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Kasar Koma 3 Purus Kawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara sampai jam rolekor nggih langkung seket sekawan. Perkataan pamirang terutama ingkang wonten TikTok nggih, saya cukupkan sampai di sini, durasi 2 jam cukup. Saya streaming wonten TikTok. Matur semanuan kagem sedaya ingkang badhe merapat. Ya, coba didengarkan mawon wonten status Kasar Koma 3 tawi RRI Digital lan streaming wonten rri.co.id. Terima kasih yang ada di TikTok. Selamat malam, sugeng dalu, sugeng lampahi sis kambling nggih. Ronda malam.

0: pas jam 23.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara pendengar, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun Adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.

0: 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya pamireng. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya ten program Cahyaning Ati nggih. Saniki kula pun terhubung bersama dengan Ustadz Nurholis SE dan akan membahas terkait dengan istiqomah setelah Muharram. Jangan biarkan semangat ibadah hanya berlalu. Jadi langsung saja kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yaya, Mbak Yaya.
0: Nggih, baik. Pripun kabari Pak Ustadz? Kabar baik nggih?
1: Alhamdulillah pangestu. Mbak Yaya baik nggih, Mbak Yuyaya?
0: Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Nggih, alhamdulillah pas syukurilah kita masih diberikan nikmat sehat nggih Pak Ustadz sehingga dapat bertemu via udara di pagi hari ini dalam program Cahyaning Ati ngeten niku.
1: Nggih,
0: nggih leres. Baik Pak Ustadz, di hari ini luar biasa nanti akan membahas terkait dengan istiqomah setelah bulan Muharram ya, dan jangan sampai semangat ibadah kita hanya berlalu ngeten niku. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nggih lewat mukadimah di pagi hari ini terkait bagaimana cara kita supaya semangat ibadah ini tidak hanya berlalu walaupun memang Muharram telah lewat begitu nggih Pak Ustaz nggih. Nah, ini bagaimana caranya nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama dengan pendengar setiap perempat RRI Malangnya Taniko.
1: Nggih.
0: Nggih. Baik. Monggo silakan Pak Ustadz mukadimahnya nggih.
1: Baik, terima kasih Mbak Yaya. Setiap kali saya biasanya sebelumnya saya kasih mukadimah berupa kitab kisah baru kita masuk nggih.
0: Leres Pak.
1: Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyurul hadirin wal hadirat rahimahumullah, para pendengar setia Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang masih memberi kita umur, kesehatan dan kesempatan untuk mengisi hari-hari dengan amal terbaik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang mengajarkan bahwa keimanan sejati bukan hanya terlihat pada saat-saat tertentu tetapi terus hidup dalam setiap waktu. Waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita menyambut datangnya Muharram dengan penuh harapan. Masjid dan musola lebih ramai, nggih. Tangan kita juga lebih ringan untuk bersedekah. Lisan lebih sering berzikir, hati lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Banyak di antara kita yang berpuasa, berbagi kepada anak yatim juga dan berlomba-lomba memperbanyak amal kebaikan. Tema kita kali ini istiqomah setelah Muharram. Jangan biarkan semangat ibadah hanya berlalu. Jadi sebuah muhasabah introspeksi ini. Bapak dan Ibu pendengar Radio Perempat, dalam kitab-kitab induk sejarah Islam ya, yang biasanya kita ketahui Sirah Nabawiyah, kita akan belajar dari seorang pemuda yang rela kehilangan seluruh kemewahan dunia demi mempertahankan keimanannya di kota Mekah. Namanya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Seorang pemuda yang seolah memiliki segala-galanya. Jika ada seorang pemuda yang setiap kali berjalan membuat orang-orang menoleh dan menjadi bahan perbincangan, dia ini adalah Mus'ab bin Umair. wajahnya itu sangat ganteng, tampan sekali Bapak Ibu. Pakaiannya paling indah dan selalu mengikuti gaya berpakaian terbaik pada zamannya. Nah, apa istilahnya modis sekarang ini, yang lagi trend in. Ya, modis, stylish. Sandalnya terbuat dari kulit pilihan. Jubahnya juga berasal dari sutra Yaman. Dan parfum yang dipakai dari negeri Syam selalu melekat di tubuhnya. Bahkan sebelum orang melihat wajahnya, harum wanginya sudah lebih dahulu tercium. Nah, ia adalah putra, ya, putra dari, putra kesayangan dari Honnas binti Malik. Nah, siapa Honnas binti Malik ini? Dia adalah seorang wanita kaya yang mencurahkan seluruh hartanya demi kebahagiaan anaknya. Jadi memanjakan anaknya, karena ya memang berkecukupan, kaya. Nah, ia adalah putra kesayangan Honnas binti Malik. Tidak ada yang kurang dalam hidupnya, Bapak Ibu. Tidak ada yang sulit baginya. Apapun yang diinginkan Mus'ab hampir selalu tersedia, tercukupi, ya, kesampekan sembarang ono. Tapi, ya, namun Allah ingin menunjukkan bahwa kenikmatan dunia bukanlah tujuan utama kehidupan. Nah, suatu hari ini Mus'ab mendengar kabar tentang seorang laki-laki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Karena penasaran, ia datang ke Darul Arqam, ya, si Mus'ab ini, rumah sahabat Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di Bukit Sofa. Pada masa awal dakwah Islam, rumah itu menjadi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi juga untuk membina para sahabat secara sembunyi-sembunyi, ya Bapak Ibu, agar terhindar dari tekanan kaum Quraisy. Istilahnya kalau zaman sekarang, Darul Arqam ini semacam markas gitu loh, ya, markas atau suatu tempat berkumpul rapat atau sebagainya gitu. Kalau zaman sekarang markas. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Terus kemudian entah mengapa, setiap ayat yang dibacakan seakan mengetuk pintu hati Mus'ab ini. Nah, akhirnya tanpa ragu, ya, Mus'ab pun berkata, "Wahai Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah, wahai Rasulullah." Nah, alhamdulillah, ya, saat itu juga lahirlah seorang mukmin. Bukan sekedar berubah keyakinan, tetapi seluruh tujuan hidupnya ikut berubah. Nah, dari sini awal mulai cerita. Tak lama kemudian ini, ternyata ibunya mengetahui bahwa Mus'ab telah memeluk Islam. Nah, waktu pulang ke rumah, si Mus'ab, pintu dikebrak, jebrak. Nah, Mus'ab, bilang ibunya, "Benarkah engkau mengikuti Muhammad?" Nah, dijawab sama Mus'ab, "Wahai ibu, aku hanya mengikuti kebenaran." Ya, kata ibunya, "Kalau begitu aku tidak lagi menganggapmu sebagai anakku. Semua hartaku tidak akan menjadi milikmu lagi." Nah, diilangno kita kan kakak, ya, istilahnya. Ya. Sejak hari itu tidak ada lagi pakaian mahal, Bapak Ibu. Tidak ada lagi makanan istimewa. Tidak ada lagi rumah mewah. Bahkan Mus'ab dikurung oleh ibunya agar meninggalkan agama, ajaran Islam, agama Rasulullah. Ya. Namun keteguhan imannya tidak pernah tergoyah. Mus'ab tetap kokoh mempertahankan ajaran agama Islam. Demi Allah, seandainya ibu memiliki 100 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu, aku tetap tidak akan meninggalkan agama ini, kata Mus'ab. Nah, sahabat pendengar, Lihatlah betapa luar biasanya iman Musa. Imannya mengalahkan kemewahan. Keyakinannya mengalahkan kenyamanannya. Nyaman kan orang kaya? Semua tercukupi, semua terpenuhi. Semua ada, ingin apa bisa. Melihat keteguhan iman Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah yang sangat besar. Wahai Musa, ya kata Rasulullah, pergilah ke Yatsrib. Ajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Ya ini mu'alaf, disuruh pergi ke Yatsrib. Subhanallah, yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang paling kaya, bukan pula yang paling tua, tetapi orang yang paling siap berkorban. Akhirnya Mus'ab pun berjalan dari rumah ke rumah. Ya, dengan lembutnya, dengan baiknya, dengan santunnya, dengan akhlak yang mulia, dengan mengajarkan Al-Qur'an. Hingga hampir tidak ada rumah di Madinah yang belum mendengarkan ayat-ayat Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berhijrah ke Madinah, kota itu telah siap menyambut ajaran Islam. Dan salah satu penyebab besarnya adalah perjuangan Mus'ab bin Umair ini, Bapak Ibu. Ya, akhirnya tahun ketiga Hijriah terjadilah perang Uhud. Mus'ab memegang janji kaum muslimin. Musuh terus menyerang, namun panji Islam tidak pernah ia lepaskan. Hingga akhirnya ia gugur sebagai syahid. Kemudian setelah peperangan ya selesai, para sahabat tidak mengafaninya. Dia meninggal gugur. Namun mereka terdiam. Kain yang tersedia terlalu pendek. Jika kepalanya itu ya Bapak Ibu ditutup, kakinya terbuka. Jadi apa? Kalau kita bayangkan tarik-tarian, ditarik ke atas, kakinya terbuka. Ditarik kakinya, kepalanya yang terbuka. Nah, tarik-tarian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan itu, beliau menangis. Beliau teringat pemuda yang dahulu paling harum di Mekah, ya, paling ganteng, paling modis, paling sugih, paling kaya, semua bisa tercukupi. Ya, pemuda yang dahulu hidup dalam kemewahan, kini ia kembali kepada Allah hanya dengan selembar kain kafan. Tetapi di sisi Allah, nilainya jauh lebih tinggi daripada seluruh kekayaan dunia. Ya, sahabat pendengar, Muharram mengajarkan kita bahwa kehidupan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita persembahkan kepada Allah. Kebetulan peristiwa Mus'ab ini di bulan Muharram. Mus'ab telah mengorbankan hartanya. Nah, terus bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengorbankan waktu untuk sholat berjamaah misalnya? Sudahkah kita menyisihkan sebagian rezeki untuk bersedekah? Ya, atau kita mengorbankan ego demi memaafkan sesama misalnya seperti itu. Jangan sampai Muharram hanya berganti, ya, mungkin di kalender, tetapi hati kita tidak pernah berubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang Allah. Inilah hijrah yang sesungguhnya. Hijrah dari lalai menuju taat, hijrah dari gelap menuju cahaya, hijrah dari cinta dunia menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah Mus'ab bin Umair menjadi cermin bagi diri kita. Bapak Ibu pendengar Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sejati tidak beribadah karena waktu tertentu semata. Ya kan? Seperti itu. Tetapi karena Allah yang disembah sepanjang waktu. Salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Ya, di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99. Ayat ini mengajarkan bahwa ibadah tidak mengenal apa? Masa libur, enggak no pray. Enggak ada hari Sabtu atau hari Minggu atau liburan, enggak ada. Selama hayat masih digandung badan, selama itu pula kita diperintahkan untuk terus beribadah, Bapak Ibu. Yang pertama, Muharram adalah awal, bukan akhir. Nah ini, Muharram bukanlah tujuan, melainkan suatu titik awal untuk memperbaiki kehidupan. Ya, banyak orang yang rajin beribadah. Ketika ada hal, ada momen tertentu, tetapi perlahan kembali ke kebiasaan lama setelah momentum itu berlalu. Benar enggak, Mbak Yuyaya? Sering terjadi kita, perhatikan?
0: Nggih, Pak Ustaz. Ya.
1: Contoh ketika Ramadan. Ramadan kita berbondong-bondong sholat, ya puasa, tekun, semua kegiatan baik. Nah, akhirnya setelah Ramadan sudah balik lagi ke setelan awal itu. Padahal Allah lebih mencintai hamba yang konsisten daripada yang bersemangat sesaat. Ada kan? Ahabul a'mali illallahi adawamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Ojo dok-dok yang menunjangan. Ya. Ini ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bukankah banyaknya amal dalam satu waktu yang menjadi ukuran, Bapak Ibu? Melainkan keteguhan menjaganya. Lah, ini keteguhan ini yang sulit. Akhirnya kita harus konsisten dan istiqomah. Semangat. Itu sering kita lalaikan. Bukan banyaknya amal, bukan, tapi istiqomah. Gimana caranya terus? Oh, besok lebih baik. Ya, lusa harus hari ini lebih baik daripada kemarin. Nah, kemudian yang kedua, tanda amal diterima adalah dimudahkan beramal lagi. Kan seperti itu. Para ulama mengatakan sawabul hasanatil hasanata ba'daha. Balasan dari satu kebaikan adalah diberi kemampuan melakukan kebaikan berikutnya. Kan seperti itu. Mungkin jika setelah ya kita Muharram ini kita masih rajin sholat berjamaah atau sholat ya tepat lah, nggak harus berjamaah dulu. Kadang kita anak muda yang harus tepat, nggak sholat bolong-bolong itu sering. Kemudian kita mungkin baca Al-Quran misalnya seperti itu, sedekah, terus juga menjaga omongan, menjaga lisan misalnya, dan memperbanyak doa. Maka itu adalah hal yang bisa dikatakan suatu tanda baik. Kan seperti itu. Dan mungkin sebaliknya, jika setelah beribadah kita kembali meninggalkan kebaikan, wis bosen, wis tahu misalnya gitu. Anak muda kan sekarang seperti itu. Wis tahu sholat, wis wingiai, oh meniai sik, kok gampang. Hendaknya kita segera bermuhasabah, Bapak Ibu. Introspeksi, oposisi yang salah di dalam diriku ini. Kita memperbaiki diri kita. Nah, jangan sampai hal itu terus-terusan dibuat gaya-gayaan supaya keren gitu misalnya. Oh enggak, ini sholat, ini ibadah, ini bentuk syukur kita kepada Allah. Kadang anak muda

ketok, agamanya ketok. Ada pula yang rajin hanya ketika menghadapi musibah. Lah ini, yang rajin hanya ketika menghadapi musibah. Misalnya pas ditagih utang, waduh, minta sama Allah, sholat temen. Pas ada masalah, musibah, anaknya ada masalah misalnya, orang tuanya ada masalah misalnya, atau mungkin gagal dalam urusan ujian di sekolah misalnya, rajin ibadah, minta sama Allah pas ketika butuh. Tapi setiap kalinya pas selalu diberi nikmat, selalu diberi syukur, sudah lalai. Itulah manusia. Jangan menjadi hamba musiman. Kan kadang seperti itu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita menjadi hamba yang istiqomah. Ini sulit Bapak Ibu. Istiqomah, rutin, konsisten. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada urusan rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih. Ya, dalam Quran surat Fusilat ayat 30. Istiqomah itu berarti tetap berada di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Gak mek pas susah tok. Ya, gak mek pas butuh tok. Butuh baru dungo, baru mengadakan tangan. Senang maupun susah. Jadi gak cuma hanya susah, terus kita baru minta sama Allah. Tapi pas seneng lalai. Oh, wis gampang sholate, oh, wis gampang maca Qur'ani misalnya gitu. Itulah manusia. Ya, senang, susah, ya, bahagia, tetap kita harus ibadah, sholat. Sholat, eman, penting. Ya. Kemudian bagaimana sih cara menjaga istiqomah? Mungkin kita tanya, ya, mungkin ada beberapa amalan sederhana yang dapat dijaga setiap hari. Ya, menjaga sholat 5 waktu, tepat waktu. Ya, walaupun mungkin oh, saya masih sulit berjamaah, ya sudah di rumah, tapi tepat, sholat 5 waktu. Joko, wong ya orang Islam ya itulah kita. Ya kan, orang Islam ya harus sholat 5 waktu. Itu sudah menjadi kebutuhan. Baca Al-Quran misalnya, walaupun beberapa ayat setiap hari. Baca. Oh, baca saya tidak begitu bagus, masih banyak yang keliru, bacaan banyak yang salah. Lu baca Al-Quran, kita bisa kan mentadaburinya. Sulit begini dan begitu, bisa insya Allah. Setiap umat Islam pasti punya Al-Quran, di rumahnya itu ada. Untuk apa? Untuk dibaca, tidak untuk pajangan. Kan seperti itu. Ya, terus mungkin setelah sholat kita juga memperbanyak istighfar. Ya, astaghfirullahaladzim, dikir, ya, tambahan-tambahan itu setelah sholat. Mungkin juga kita memberi, berbagi, sedekah, mau meskipun sedikit, semampu apa yang kita ada. Sebagai manusia, sebagai insan, mungkin juga kita harus menjaga lisan, ya, dari hibah, dari berita-berita yang hoax, ya, fitnah juga. Lihat HP-an itu kadang kita lihat di HP kita banyak berita-berita buruk, ya, kita komentari, sudah kita jaga, cukup kita tahu, ya. Terus kemudian berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ikut majelis taklim, majelis ilmu, supaya kita tertular dengan mereka, supaya ilmu-ilmu mereka juga nambah dan akhirnya berbagi, dan akhirnya kita berbaur dengan lingkungan yang baik. Dan pada akhirnya kita berdoa kepada Allah agar diberi keteguhan hati, Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Nah, ini kita, hati kita yang sering berbolak-balik hati. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, juga dijelaskan di dalam hadis riwayat Ar-Tirmidzi. Hati kita sering terbolak-balik. Kadang sekarang kita semangat ibadah, besok lesu. Besoknya lagi lebih lesu. Lusa ternyata susah, ada masalah, seneng, ya. Enggak, akhirnya kita sholat lagi. Minta sama Allah, ya Allah, kenapa saya kok diberi ujian seperti ini? Minta. Nah, itu yang membolak-balikkan hati itu Allah. Maka tetapkanlah hati kita. Ya. Tetapkan, minta sama Allah.

0: Nah, kehidupan itu adalah perlombaan amal, Bapak Ibu. Kita tidak mengetahui kapan apa meninggal kita, ajal kita datang. Saat ini kan kita hanya menunggu antrian. Karena itu jangan menunda suatu kebaikan, suatu kemuliaan yang diharuskan kita sebagai umat Islam. Hari ini kita masih diberi kesempatan ibadah, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik. Belum tentu kesempatan itu masih ada esok hari atau beberapa jam di kemudian hari. Ingat, ya, apa amal kita yang bakal kita bawa nanti? Fastabihul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 148, fastabihul khairat. Orang yang sukses bukan yang pernah berbuat baik sekali, tetapi yang terus menjaga kebaikannya hingga akhir ayat. Ya, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Muharram mungkin telah berlalu, tetapi kesempatan beribadah belum berakhir. Jangan biarkan semangat membaca Al-Quran berhenti. Ya, sholatnya juga, sedekahnya, dan sebagainya. Jangan biarkan sedekah berhenti, jangan biarkan sholat berjamaah juga mulai ditinggalkan. Nggak bisa berjamaah sendiri, tapi tetap sholat. Jangan nunda. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah. Sebab yang dinilai oleh Allah bukan semangat sesaat, ya, bukan yang menggebu-gebu karena baru mungkin awalan, melainkan hati yang terus kembali kepadanya dan amal yang terus dijaga hingga akhir kehidupan. Oleh karenanya, jangan biarkan Muharram hanya menjadi kenangan, ya, jadikan ia sebagai titik awal perubahan, jadikan setiap sedekah sebagai kebiasaan kita, setiap zikir sebagai penyejuk hati, setiap sholat sebagai kebutuhan, dan setiap doa sebagai penguat langkah menuju ridha Allah. Kuatkan iman kami sebagaimana engkau menguatkan Imam Mus'ab bin Umair itu tadi. Lapangkan hati kami untuk mencintaimu lebih daripada dunia, ya Allah. Dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Baik Bapak Ibu, pendengar Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tema kita, istiqomah setelah Muharram. Jangan biarkan semangat ibadah hanya berlalu. Seperti biasa kajian kita ada rubrik diskusi, mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hati, ada pertanyaan, monggo saya waktu kembalikan kepada Mbak Yu Yahya.
1: Nggih. Baik, matur suwun sanget Pak Ustadz akan mukadimahnya di hari ini nggih, terkait dengan istiqomah setelah Muharram. Jangan biarkan semangat ibadah hanya berlalu ya, karena memang yang dibutuhkan umat muslim adalah suatu istiqomah untuk ibadah, tidak hanya pada momen tertentu, tapi memang ibadah ini kalau bisa kita bangun sebagai sebuah kebiasaan yang baik nggih Pak Ustadz. Nggih, ya. Baik. Dan tentunya kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung di pagi hari ini. Monggo silakan bagi panjenengan sedoyo yang punya pertanyaan kepada Pak Ustadz di hari ini dapat bergabung via telepon nggih di 081 555 69 1053, atau di telepon kami di 0341 404 504. Pak Ustadz, ini sambil menunggu pendengar untuk bergabung ya, ini pertanyaannya dari saya dulu, gak apa-apa nggih Pak Ustadz? Nggih, leres, baik. Tadi telah disebutkan oleh Pak Ustadz bahwasannya ibadah yang dilakukan secara istiqomah ini lebih baik daripada ibadah yang dilakukan hanya sesaat atau pada momen tertentu. Nyata niku nggih Pak Ustadz? Nah ini dalam hal ini mengapa Allah lebih mencintai ibadah yang istiqomah daripada ibadah yang mungkin amalannya banyak tapi hanya sesaat? Nyata niku, tapi mungkin bisa dijawab nanti ya Pak Ustadz, karena sesaat lagi ini sudah ada yang bergabung via telepon, yaitu ada Ibu Sri Poncowati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Ibu Sri Poncowati, monggo pertanyaannya
2: nggih Pak Ustaz. Nggih. Ini menjaga istiqomah setelah Muharram ini ada beberapa kali saya itu sudah mengikuti kegiatan-kegiatan lagi Pak Ustaz. Kemudian kalau ada kegiatan lagi itu misalnya di kelurahan ada apa begitu ya. Itu acaranya setelah kira-kira adzan adzan duhur itu setelah setengah jam itu acara sudah selesai. Nah ini kalau saya tinggal waktu yang tepat untuk sholat ini pasti ketinggalan, karena saya wudhu sholat kembali lagi udah selesai. Nah, sedangkan adzan sendiri cuman ditunda setelah adzan selesai dilanjutkan lagi. Nah ini beberapa kali itu mesti ketinggalan seperti itu, Pak Ustadz. Ini mohon penjelasannya bagaimana? Karena kalau saya tinggalkan juga saya ketinggalan itu. Kalau mau tepat waktu ya ketinggalan itu tadi. Ya ini mohon penjelasannya. Ini pilihan yang susah kayaknya. Ini hanya untuk yang duhur aja, Pak Ustadz. Insya Allah kalau yang lain-lain, kalau tidak ada udhur itu pasti juga saya utamakan untuk tepat waktu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo njenengan jawab nggih Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya tetap bisa beribadah tepat waktu meskipun sedang mengikuti sebuah kajian nggih, ngeten niku nggih.
0: Acara di kelurahan ya tadi mungkin okay. Kegiatan.
1: Nggih, okay, kegiatan. Ya.
0: Baik. Putri Ponco, agama kita Islam memahami adanya kesibukan ya, apalagi kita kondisi ekonomi sedang lesu ya, atau mungkin ada kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan ekonomi juga, dengan masalah apa? Krisis kita mungkin kali ini, atau kegiatan yang ada di kelurahan, kecamatan ya dan sebagainya. Kesibukan bukan alasan untuk meninggalkan atau mengeluarkan sholat dari waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, tetapi dengan kondisi itu tadi ya, udzur syar'i, jika mengundur sholat tetapi masih dalam waktu zuhur, maka hukumnya boleh. Toh, masih sholat kan ada niat. Oh, saya tidak bisa berjamaah dong nantinya. Kalaupun itu tadi masih penting, kondisi kegiatan di kelurahannya Bu Sri Ponco diikuti, toh jenengan masih sholat bisa sendiri atau berjamaah dengan teman yang belum sholat. Kan seperti itu Mbak Yuyaya. Betul ya? Meskipun yang lebih utama adalah melaksanakannya di awal waktu, terutama jika tidak ada uzur. Ya, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Ya, hadis ini sahih kan? Misalnya azan zuhur pukul 12, lalu seseorang sholat pukul 14, misalnya gitu, jam 2 siang. Sementara waktu asar kan belum masuk, ini masih sah. Walaupun tidak seutama sholat di awal waktu, tapi jenengan sholat kan? Walaupun misalnya nanti bakal tidak bisa berjamaah atau sendiri, jadi tidak masalah. Nah, tapi jika sengaja menunda hingga waktu zuhur habis dan asar sudah masuk tanpa uzur syar'i, maka itu haram, tidak boleh, dan termasuk dosa besar menurut mayoritas ulama, bukan menurut saya. Sholat tetap wajib qada, disertai tobat ya sunah sungguh. Bisa diterima Mbak Yuyah ya?
1: Nggih, leres Pak Ustadz nggih.
0: Jadi istiqomah tetap. Tidak masalah, tapi jangan ditunda terus. Toh ya mas, acara di kelurahan kan tidak setiap hari. Sekarang ada, besok mungkin kosong, free. Ya sholat tepat waktu. Kalau untuk sholat yang lainnya dari Bu Sri Ponco itu tadi Masya Allah. Ya kan? Beliaunya bisa, utun, istiqomah, tepat waktu. Tapi kan nggak mungkin acara kelurahan harus ada setiap hari. Ya mungkin kesibukan kita memang banyak. Ya, tapi sholat tetaplah dijalankan walaupun sendiri atau berjamaah dengan yang lain, tidak tepat waktu dan udzur syar'i itu tadi.
1: Nggih.
0: Matur suwun Mbak Yuya ya.
1: Nggih. Baik, matur suwun sangat Pak Ustadz atas jawabannya kepada Ibu Sri Ponco ya, dari pertanyaan tadi yang semoga dapat membantu menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian Pak Ustadz, untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait mengapa Allah lebih mencintai amalan yang sedikit tetapi dilakukan secara terus-menerus atau istiqomah daripada amalan yang banyak tapi hanya sesaat, ngata Niko Pak Ustadz.
0: Nggih. Tadi kita sampaikan nggih Mbak Yu Yahya.
1: Nggih.
0: Terdapat prinsip bahwa amalan yang dilakukan secara istiqomah continue ya, istilahnya seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Meskipun sedikit lebih dicintai Allah daripada amalan yang banyak tetapi hanya sesekali.
1: Baik.
0: Seperti Ramadan misalnya seperti itu. Ahabul a'mali illallah adwa muha wa inqola. Tadi saya sebutkan seperti itu. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus istiqomah walaupun sedikit. Nah, hadis ini sahih riwayat Muhammad Al-Bukhari dan Muslim bin Al-Hajjaj. Lah, maksudnya apa? Konsistensi itu menunjukkan apa sih? Yang keikhlasan, yang ikhlas, kesungguhan dan keteguhan hati dalam beribadah. Misal ini contoh, Bayu Yaya. Kita mentadaburi baca Al-Qur'an setiap hari lebih baik daripada membaca satu juz tetapi hanya sekali dalam sebulan.
1: Mm-hmm.
0: Ya nggak mungkin lah juz sebulan, paling ya cuma bulan Ramadan setahun sekali itu.
1: Yeah.
0: Tapi sedikit misalnya satu ayat kalau istiqomah, nah itu kan lebih baik. Terus sedekah misalnya gitu, kecil 5.000, wis 2.000 wis misalnya, setiap hari lebih utama daripada bersedekah besar tetapi sangat jarang. Sedekah membantu berbagi. Ya, dan juga sholat itu tadi yang penting.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, leres Pak Ustaz.
0: Nggih.
1: Heeh.
0: Jadi ya, hamba Allah sepanjang tahun bukan hanya hamba Ramadan atau hamba Muharram. Seperti itu.
1: Nggih. Ya, leres Pak Ustaz. Baik, matur suwun. Iya. Baik, kemudian ini juga ada pertanyaan yang masuk juga Pak Ustaz ya, ada telepon yang sudah tersambung, ada Bapak Ahmad Irwan dari Garut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Yayah ya, seorang istri cantik dan solehah nih Pak Ustaz kan ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik.
3: Waalaikumsalam Pak Ustaz ya.
0: Waalaikumsalam Pak.
3: Begini Pak lah, sedikit di luar tema ya Pak ya, tentang hubul waton minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Nah seperti itu ya bentuknya. Lalu sesungguhnya Pak, sesungguhnya kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia. Makanya akibat ulah manusia terjadilah bencana alam kan. Sebetulnya akibat ulah manusia, justru Allah SWT menciptakan daratan lautan untuk kejaran manusia, oleh manusia dirusak. Apakah termasuk, apakah memang yang seperti itu mungkin merusak itu tidak termasuk juga dengan mencintai tanah air? Dasar mencinta dirusak, nah seperti itu. Jadi tangan-tangan manusia yang mana Pak? Bukan tangan manusia semacam saya yang tidak punya kekuatan, kekuasaan, tapi justru yang merusak alam timbul bencana tangan-tangan yang punya kekuatan, kuat jabatan, kuat kedudukan sebagainya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun sangat Pak Ahmad Irwan ya. Sudah bertanya di detik terakhir acara Cahyaning Ati nggih Pak Ustaz, walaupun memang pertanyaannya sedikit melenceng dari tema kita pada hari ini. Ini terkait dengan pengrusakan alam ya yang ada di negara kita. Ini bagaimana Islam memandang hal ini Pak Ustaz?
0: Baik. Ini kerusakan di luar tema ini ya sebenarnya.
1: Nggih, Pak Ustaz.
0: Kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia.
1: Betul.
0: Maka itu bukan berarti manusia tidak mencintai alam.
1: Mm-mm.
0: Ya. Kan enggak manusia semua kan yang dimaksud ya. Waton ini.
1: Nggih.
0: Tetapi menunjukkan bahwa sebagian manusia tidak menjalankan amanahnya, sebagian manusia tidak menjalankan amanahnya sebagai khalifah di bumi. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya. Ini ayat apa? Quran apa ya? Saya lupa. Ada kok pernah dengar ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kita sering mendengar ya Mbak Yu Yahya. Ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan seperti pencemaran, mungkin penebangan hutan liar ya, menyebabkan musibah banjir ini, pembakaran lahan atau membuang sampah sembarangan terjadi karena perbuatan manusia. Lah, siapa yang dimaksud? Bukan seluruh manusia, melainkan manusia yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerusakan itu tadi, sebagian. Ya,
1: okay.
0: Manusia itu kan kadang bersifat umum, tetapi maksudnya adalah golongan tertentu sesuai dengan yang disebutkan.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan? Tidak semua manusia termasuk dalam celaan itu.
1: Okay.
0: Ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi hubungan dengan mencintainya, hubul waton minal iman, ya, walaupun ini bukan hadis sahih, tapi sering kita dengar, tetapi maknanya dapat diterima dalam batas yang sesuai syariat.
1: Baik.
0: Kerusakan alam akibat ulah manusia adalah perbuatan orang-orang yang melakukan kerusakan, bukan seluruh manusia.
1: Baik.
0: Dan mencintai tanah air semestinya juga diwujudkan dengan mencintai dan menjaga alam. Karena lingkungan adalah bagian dari negeri yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada manusia sebagai amanah.
1: Nggih, baik. Nggih, baik leres Pak Ustaz. Matur suwun, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Tirwan yang ada di Garut, nggih. Kemudian Pak Ustaz, karena waktu tidak terasa sudah menunjukkan hampir jam 6 pagi, mungkin terakhir njenengan bisa memberikan kesimpulan dari tausiah pagi di sidi hari ini, yaitu terkait dengan istiqomah setelah Muharram. Jangan biarkan semangat ibadah hanya berlalu. Monggo Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Cepat nggih Mbak Yuya ya.
1: Nggih, tidak terasa sama sekali.
0: Baik, nggih. Ahabbul a'mali ilallahi adwa muha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muharram adalah awal perjalanan Bapak Ibu, bukan garis akhir. Orang yang benar-benar berhasil bukanlah yang paling bersemangat pada satu musim ibadah, melainkan yang mampu menjaga amal solehnya secara istiqomah hingga Allah memanggilnya. Juga termasuk salah satunya kita mencintai alam lingkungan yang ditanyakan oleh Bapak yang dari Garut itu tadi.
1: Okay.
0: Ya, Allahumma sabit qulubana ala dinik, wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waj'al khayra a'malina khawatimaha wa khayra ayyamina yawma nalqak. Ya, ya Allah, teguhkanlah hati kami di atas agamamu, bantulah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah akhir amal kami sebagai amal yang terbaik, dan jadikan hari terbaik kami adalah hari ketika kami bertemu denganmu ya Allah, ya. Termasuk salah satunya kita menjaga lingkungan, itu juga merupakan ibadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa fir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuyaya, matur suwun sangat.
1: Okay.
0: Insyaallah ini juga masuk di portal webnya Kemenak dan RRI nggih, insyaallah ya.
1: Leres Pak Ustaz, nggih.
0: Terima kasih.
1: Nggih, matur suwun sangat Pak Ustaz atas waktunya di pagi hari ini, atas tausiah paginya, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya nggih. Semoga sehat selalu Pak Ustaz, sampai berjumpa di lain waktu nggih.
0: Terima kasih.
1: Nggih. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini bersama dengan Ustadz Nurholis SE, dan semoga tema kita pada hari ini, istiqomah setelah Muharram, jangan biarkan semangat ibadahnya berlalu, dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan semoga ini dapat mempertebal keimanan kita sebagai umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Baik, saat lagi juga masih akan ada beberapa program lain yang akan menemani Anda di pagi hari ini, jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.
4: Di Joro Cahya Ningati, matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo, pinanggian malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: pas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak angin kencang di Dusun Kelompangan RT 2 RW 1 Desa Tulupari Kecamatan Tiris pada hari Rabu 8 Juli 2026. Bantuan diberikan setelah angin kencang terjadi pada hari Selasa 7 Juli 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, mengakibatkan sebuah pohon tumbang dan menimpa rumah milik Bunejan dan Muhammad Aziz. Selain menyalurkan bantuan, tim reaksi cepat atau TRC Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Probolinggo juga melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan warga terdampak. Kegiatan ini pun dilakukan bersama dengan Dinas Sosial lewat Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Agen Penanggulangan Bencana Jawa Timur, dan Pemerintah Desa Tulupari. Sebelumnya, pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah warga agar kondisi lingkungan kembali aman dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal. Bantuan disalurkan meliputi makanan siap saji, paket sembako, paket kebersihan, higien kit, selimut, perlengkapan makan, paket sandang, terpal, dan matras. Seluruh bantuan diangkut menggunakan satu unit mobil pickup menuju lokasi terdampak. Dalam hal ini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan secara cepat lewat koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebutuhan dasar warga segera terpenuhi. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RR

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 7. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, program bedah rumah di Kabupaten Malang tak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tapi juga mendorong masyarakat memiliki rumah yang lebih aman terhadap bencana, sehat dan memenuhi standar konstruksi, di mana seluruh penerima bantuan diwajibkan menerapkan struktur bangunan yang memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Langkah ini pun diambil dikarenakan Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Selain memperkuat struktur bangunan, pemerintah juga mengarahkan penerima bantuan agar memperhatikan pencahayaan, ventilasi udara, dan sanitasi untuk mendukung kesehatan penghuni rumah. Sementara itu, program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memiliki rumah sendiri dalam kondisi tidak layak huni. Rumah yang berdiri di bantaran sungai, kawasan sempadan, lahan sengketa maupun tanah tanpa legalitas tak dapat menerima bantuan. Jadi penerima juga wajib tercatat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional desil 1 hingga 5 serta memiliki kemampuan swadaya sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Terakhir, ia juga mengajak pemerintah desa maupun masyarakat untuk mengusulkan calon penerima bantuan lewat proposal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang agar dapat masuk dalam perencanaan tahun berikutnya. Demikian Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.